0: Indonesia terus bagi warga masyarakat yang ada, ya hanya satu kata sih yang mau sampaikan, ya, ya, kau jaga saya jaga kau, ya, ya, karena apa? Ya, kebahagiaan dan kehidupan itu tak terbatas, ya, tapi kira kebahagiaan dan kehidupan secara pandangan manusia adalah terbatas, ya. Kadang hidup juga terbatas, kadang-kadang kita melampaui kehidupan yang kita tidak bisa menjangkau, ya gak usah kita harapkan ke sana, gak usah, tapi yang bisa kita jangkau, ya, ya. Di dalam usia ke-80 ini, ya, dari sisi kepolisian kita sangat mengharapkan, ya, situasi keamanan ini boleh terjadi dengan aman, ya. Saya katakan bahwa dari masyarakat yang ada, kau jaga saya jaga kau, saya ada di sini untuk kau dan kau untuk saya, mari kau datang di usia ke-80 dengan harapan, ya, supaya polisi baik ke depan dengan masyarakat bersama-sama jalan. Mari kita mengajak, ya, kau datang pegang saya butangan, saya datang pegang kau butangan, mari ketun cinta Papua, ya, ya. Ketun cinta negeri ini damai, mari ketun pegang tangan, tolong ciptakan bahwa saya ada di sini untuk kau dan kau ada di sini untuk saya, mari kita hidup sama-sama di negeri yang indah, negeri timur, yaitu Papua yang kita cintai.
1: Terima kasih Pak Rudolf. Ya, pendengar, kita akhiri dialog interaktif polisi menyapa. Terima kasih Pak Kasatum Polda Papua, Bapak KBP Rudolf Yaban Sabra, SHMH, dan juga Kakak Deni.
2: Terima kasih.
1: Selaku tokoh masyarakat. Ya, pendengar, saya Nali Kesolia undur diri dari ruang kerja Anda dari studio. Terima kasih untuk dialog di pagi hari ini. Selamat pagi dan sampai jumpa.
3: Saudara pendengar, tadi kita telah ikuti bersama untuk polisi menyapa, dan tiba saatnya pukul 9 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita yang disiarkan pukul 9 waktu Indonesia Timur.
4: Waktu antrian calon jamaah haji dalam penyelenggaraan ibadah haji 2027. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing.
5: Kami hari ini menghadap Pak Presiden terkait dengan pertama kami melaporkan penyelenggaraan haji.
6: Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf telah menyampaikan sejumlah catatan hasil evaluasi penyelenggaraan haji 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto. Usai menyampaikan laporan hasil evaluasi bersama tim pengawas Timuas Haji DPR RI di Padepokan Garuda Yaksa Rabu petang, Menhaj mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo merasa puas dengan hasil penyelenggaraan haji 2026. Kendati demikian, Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan itu mengungkapkan, dari 20 poin catatan evaluasi pelaksanaan haji, kepala negara diungkapkannya menyoroti terkait dengan daftar antrian jemaah haji Indonesia. Menhaj Gus Irfan menuturkan, meski penyelenggaraan haji tahun ini cukup memangkas waktu antrian jemaah, namun pemerintah atas arahan Presiden Prabowo akan merumuskan skema untuk lebih mempersingkat waktu antrian calon jemaah haji Indonesia.
5: Memastikan bahwa maksimal 26 tahun, walaupun yang asalnya 35 dan 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun. Tapi itu juga bagi Presiden juga masih belum memuaskan. Beliau berpikir, coba carikan cara bagaimana bisa lebih cepat lagi. Dan kita dan teman-teman DPR masih harus berpikir keras untuk bisa mewujudkan itu. Tapi walaupun kita tentukan 26, tapi kalau kita lihat sekarang ini, rata-rata yang berangkat sekarang ini 13-14 tahun yang berangkat sekarang ini. Mudah-mudahan nanti tahun depan bisa kita lebih perpendek lagi.
6: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi terlaksananya ibadah haji tahun 2026 yang dinilai berjalan dengan baik dan lancar. Menurutnya, hal ini tidak terlepas dari koordinasi lintas kementerian lembaga dan pihak terkait lainnya untuk menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji 2026.
7: Tetapi pertemuan berlangsung penuh dengan keakraban, penuh dengan diskusi-diskusi untuk perbaikan pelaksanaan haji ke depan.
8: Kami hanya ingin menyampaikan bahwa Bapak Presiden secara pribadi dan mewakili pemerintah sebagai kepala pemerintahan maupun kepala negara menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Haji, Menteri Haji, Wakil Menteri Haji beserta dengan seluruh jajaran Kementerian Haji, dan menyampaikan terima kasih juga kepada pimpinan DPR RI dan pimpinan Komisi 8 atas selenggaranya penyelenggaraan.

0: Kami awali informasi haji 2026 pagi ini langsung dari Tanah Suci. Keberhasilan operasional haji tidak lepas dari tim kerja yang solid di lapangan. Salah satunya ditunjukkan oleh tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang dinilai mampu menjalankan tugas secara optimal selama puncak haji di Makkah. Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam. Alam?
1: Ya, Risti, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan Kepala Sektor 9 Dakar Mekah Arianta Nur Cahya mengapresiasi kinerja tim layanan disabilitas atau lansia atau Landis, tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang bertugas mendampingi jamaah selama operasional haji tahun 2026. Menurut Ari, sejak awal seluruh anggota tim telah diberikan pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Hasilnya, para koordinator dan petugas lapangan mampu menjalankan perannya dengan baik sehingga pelayanan pada jamaah berjalan lancar. Ikut keterangan Ari.
2: Jadi yang diangkat koordinator benar-benar menjalankan tugasnya dan ternyata memang baik-baik aja Sektor 9 gitu loh. Jadi performa dari keseluruhan luar biasa. Dibanding apa namanya perusahaan lorongan ke Eropa, kita lebih dulu. Tanggal 5 kita sudah kosong.
1: Dan pendengar Ari menilai kekompakan dan militansi petugas menjadi salah satu faktor keberhasilan pelayanan, terutama saat proses pergerakan jemaah menuju Eropa, Musdalifah dan Mina. Bahkan Sektor 9 menjadi salah satu sektor yang lebih cepat menyelesaikan proses pemberangkatan jemaah dibandingkan sejumlah sektor lainnya. Meski menghadapi tantangan yang tidak ringan, seluruh jemaah di wilayah Sektor 9 tetap terlayani dengan baik. Ari menegaskan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerjasama seluruh petugas yang mengedepankan semangat kebersamaan demi suksesnya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, P3 RRI, Terus Udara untuk Indonesia.

0: Menuju ke beberapa debarkasi, salah satunya adalah memasuki fase kedua kepulangan jamaah haji. PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan layanan berjalan optimal, salah satunya menyiapkan 63 porter gratis. Kita simak laporan dari Setio Agung berikut ini. Agung?
1: Pendengar? Ya. Pendengar, memasuki fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia, PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan seluruh layanan kepulangan tetap berjalan optimal. Salah satu layanan yang disiapkan adalah porter gratis berjumlah 63 personil untuk membantu jemaah mengangkut barang bawaan setibanya di asrama haji Pondok Gede. Diketahui fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia yang diberangkatkan dari Madinah telah dimulai sejak Selasa lalu. Untuk jemaah haji asal DKI Jakarta, kedatangan kloter fase kedua mulai berlangsung hari ini. Melalui sambungan telepon, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Husein mengatakan pola pelayanan pada fase kedua tidak berbeda jauh dengan fase sebelumnya. Jemaah tetap akan mendapatkan layanan penjemputan, penerimaan di aula debarkasi hingga bantuan bagi lansia dan penyandang disabilitas agar proses kepulangan berlangsung cepat dan nyaman. Selain itu, puluhan porter disiagakan untuk membantu jemaah membawa koper dan barang bawaan hingga ke area parkir kendaraan dan atau ke titik penjemputan keluarga.
2: Kita tetap memberikan pelayanan yang seperti mereka yang selama ini memang kita lakukan. Dari PPIH ini kita menyiapkan 63 portal dan itu kami gratiskan semuanya, tidak dipungut biaya apapun.
1: Ya, pendengar, selain itu PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede juga akan melakukan pemantauan kesehatan jemaah setelah tiba di tanah air. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, monitoring dilakukan selama 21 hari. Pada fase pertama kepulangan, sebanyak 7 kloter dengan lebih dari 3.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Sementara pada fase kedua ini, sebanyak 12 kloter dengan lebih dari 4.000 jemaah dijadwalkan tiba bertahap hingga akhir bulan Juni. Demikian dari Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Setio Agung, dan kali ini kita ke Debarkasi Surakarta. Ada 47 kloter yang telah tiba di Asrama Haji Donohudan. Dijadwalkan ada 2 kloter yang tiba hari ini dari Rembang, Blora, Kota Semarang, dan Pati. Selengkapnya Sofia Segaf melaporkan.

0: menyampaikan. Sofi.
1: Ya baik pendengar, pemulangan jemaah haji debarkasi Solo terus berlangsung dan pada hari ini Kamis panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Embarkasi Solo ini menerima kedatangan dua kelompok terbang yakni kloter 48 dan kloter 49. Untuk kloter 48 yang berasal dari Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora dan Kota Semarang ini dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 6 pagi tadi. Selanjutnya para jemaah nantinya akan tiba di Asrama Haji Donohudan sekitar pukul 7:30 untuk mengikuti prosesi penyerahan kepada pemerintah daerah pada pukul 8 pagi nanti. Sebelum diberangkatkan menuju ke daerah masing-masing sekitar pukul 8:20 pagi. Dan Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, saat kami konfirmasi mengatakan hingga hari ini sebanyak 47 kloter atau 16.823 jemaah telah tiba kembali di Embarkasi Solo. Dari jumlah tersebut tercatat sebanyak 46 jemaah meninggal dunia selama penyelenggaraan ibadah haji.
2: Semoga untuk proses kedatangan sampai di asrama Donohudan ini berjalan dengan baik, lancar, dan seluruh jemaah haji dalam keadaan sehat walafiat dan dapat pulang ke rumah masing-masing dengan keadaan yang tentunya bahagia karena sebentar lagi akan bertemu dengan keluarga tercinta. Seluruh jemaah yang wafat tentunya kami mengucapkan berbelasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga almarhum almarhumah diterima, segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Sementara itu, kloter 49 yang membawa jemaah asal Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati ini dijadwalkan tiba di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 2:45 sore nanti dan akan menjalani tahapan debarkasi sesuai prosedur. Demikian laporan Sofra Sigaf dari Asrama Haji Donohudan Kabupaten Boyolali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Thank you.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kami mengajak Anda untuk melihat bagaimana pemerintah yang memperkuat ekonomi kerakyatan melalui program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau yang disingkat KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Kedua program ini diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menciptakan lapangan kerja serta peluang usaha bagi masyarakat desa maupun masyarakat pesisir. Laporan ini kami sampaikan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Alfred Stutter.
1: Laporan khusus. Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat.
2: Program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pedesaan dan pesisir. Melalui kedua program tersebut, pemerintah ingin memperkuat ekonomi kerakyatan, mengurangi kemiskinan sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja dan peluang usaha bagi masyarakat di daerah. Pemerintah menargetkan pembangunan 8.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih hingga tahun 2026. Setiap unit koperasi diproyeksi jika memperkerjakan 1 manajer dan 17 tenaga kerja lokal untuk berbagai posisi operasional. Dengan skema tersebut, program Koperasi Merah Putih berpotensi menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja baru di berbagai daerah. Saat menjelaskan target pengembangan Koperasi Merah Putih, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Muhammad Kodari mengatakan program tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekaligus menciptakan lapangan kerja dan usaha baru di desa.
1: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa, agar petani tersenyum, usaha warga desa tumbuh, dan anak muda di desa memiliki pekerjaan serta harapan untuk berhasil. Berdasarkan informasi dari PT Agrinas Pangan, sebanyak 20.000 titik ditargetkan dapat diresmikan pada Agustus yang akan datang. Pelamar yang lolos akan berstatus pegawai BUMN di bawah PT Agrinas Pangan dengan skema perjanjian kerja waktu tertentu selama 2 tahun sesuai dengan perencanaan program pada masa penguatan awal koperasi. Mereka bukan berstatus ASN, P3K maupun CPNS.
2: Selain membuka lapangan kerja, pemerintah juga mendorong Koperasi Merah Putih menjadi pusat kegiatan ekonomi produktif yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama usaha. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih merupakan upaya pemerintah untuk menggerakkan kegiatan ekonomi produktif di tingkat desa dan kelurahan. Menurut Ferry, pelaksanaan program dilakukan secara bertahap mulai dari pembentukan badan hukum, pembangunan sarana fisik, hingga operasionalisasi koperasi agar mampu berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
3: Sekarang yang sudah 100% selesai sudah 12.533 per hari ini. Kemudian yang sedang berjalan proses pembangunannya 22.737. Kemudian lahan yang terverifikasi sudah 35.000. Jadi dari 35.000 lahan yang terverifikasi, 22.000-nya sedang pembangunan, kemudian yang sudah selesai bangunan fisiknya 12.530. Jadi memang proses dan tahapannya baru seperti itu. Kemarin di Kabupaten Nganjuk kita launching operasionalisasi yang sebanyak seribuan.
2: Pemerintah menilai keberadaan koperasi di desa dan kelurahan akan memperkuat rantai distribusi, memperluas akses pasar bagi produk masyarakat, serta mendorong tumbuhnya berbagai usaha baru yang berbasis potensi lokal. Sementara itu, penguatan ekonomi masyarakat pesisir dilakukan melalui program Kampung Nelayan Merah Putih yang saat ini terus dikembangkan di sejumlah daerah. Program tersebut dirancang untuk membangun kawasan pesisir yang lebih modern, terintegrasi, dan memiliki daya saing lebih tinggi melalui penguatan sektor kelautan dan perikanan. Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan Kampung Nelayan Merah Putih merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kualitas dan daya saing hasil perikanan Indonesia.
4: Yang ini langkah strategis menurut kami dalam rangka menuju sebetulnya produksi perikanan nasional kita itu berapa? Sebetulnya stok perikanan kita nasional itu ada berapa? dengan pembangunan kampung nelayan, satu model yang kita buat di 2023, kita sudah bisa menghitung selama 2 tahun stabil. Kalau 1.369 di 2026 akhir nanti betul-betul bisa jadi dengan baik, dalam 2 tahun yang akan datang kita bisa deteksi bahwa akan ada 2,82 juta ton. Kalau 2,82 juta ton, terserah yang mau dikaliin 10.000 atau 20.000, kalau 20.000 idealnya sih usianya 20.000 per kilo, itu 60 triliun gitu ekonomi yang terbentuk. Kita akan lakukan langkah-langkah yang sangat taktis sehingga pada saatnya nanti apabila 5.000 titik kampung nelayan itu bisa.
2: Melalui koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan kampung nelayan Merah Putih, pemerintah berharap terciptanya pusat-pusat ekonomi baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Program tersebut juga diharapkan menjadi sarana bagi pemuda dan pemudi, terutama di desa maupun kawasan pesisir, untuk memperoleh pekerjaan dan mengembangkan usaha lebih dekat dengan lingkungan tempat tinggal mereka tanpa harus bermigrasi ke kota besar. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan berikut tanggapan masyarakat terhadap program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, dan juga Kampung Nelayan Merah Putih, KNMP.
1: Ya Mas, menurut saya sih itu bagus ya, karena masyarakat tidak harus semuanya pergi ke kota gitu untuk cari pekerjaan. Tapi ya kalau lapangan kerja tersedia di desa, ya itu kan juga ekonomi warga bisa lebih berkembang, lebih baik ke depannya gitu Mas ya.
2: Harapannya barangnya jadi lebih banyak, jadi pilihannya lebih banyak, belanja kebutuhan juga terpenuhi di sini, dan kalau bisa harganya terus stabil, murah gitu dibanding yang lain.
3: Panen nelayan semua, pembangunan ini segera diselesaikan, langsung diserahkan, terus beroperasi secara baik, harapan nelayan.
0: Dan pagi hari ini editorial RRI juga mengangkat topik bagaimana KDKMP dan KNMP menjadikan desa dan pesisir sebagai epicentrum ekonomi baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih tingginya arus urbanisasi masyarakat, desa, dan pesisir akibat keterbatasan lapangan kerja menjadi potret yang harus segera diakhiri. Padahal secara geografis dan sosiologis, desa dan kawasan pesisir kita adalah lumbung sumber daya yang melimpah. Sayangnya, potensi emas ini belum terkelola dengan optimal dan berkelanjutan. Untuk memutus rantai ketergantungan tersebut, pemerintah kini menempatkan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih yang disingkat KDKMP sebagai motor penggerak ekonomi lokal. KDKMP dirancang bukan sekadar koperasi biasa, melainkan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri. Sejalan dengan itu, program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP hadir sebagai terobosan fundamental dalam membangun kawasan pesisir yang modern, produktif, dan berdaya saing tinggi. Kedua program ini merupakan instrumen penguatan ekonomi kerakyatan yang substansial, tujuannya jelas, mengentaskan kemiskinan dari akarnya dan menciptakan kesejahteraan yang inklusif. KDKMP berperan penting dalam mengkonsolidasikan kekuatan ekonomi desa sekaligus memastikan distribusi bantuan pemerintah agar tepat sasaran, tepat guna, dan transparan. Di sisi lain, KNMP mengubah wajah pesisir kita. Melalui pengelolaan kawasan yang terpadu, nelayan tidak lagi dibiarkan berjuang sendiri. Mereka kini mendapatkan akses dukungan penuh mulai dari teknologi penangkapan hingga efisiensi rantai pasok yang secara langsung mendongkrak produktivitas dan daya saing usaha mereka. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kehadiran KDKMP dan KNMP adalah kunci pembuka akses pasar yang lebih luas. Hasil pertanian dan tangkapan ikan tidak lagi dijual murah di tingkat tengkulak. Dengan nilai tambah yang lebih baik, akan muncul ekosistem usaha baru, mulai dari sektor pengolahan, distribusi, hingga pemasaran, yang otomatis menyerap tenaga kerja lokal secara masif. Lebih jauh lagi, KDKMP dan KNMP adalah tulang punggung swasembada pangan nasional. Dari aspek pembangunan wilayah, program ini efektif memangkas kesenjangan ekonomi, memberi ruang bagi desa dan kawasan pesisir untuk tumbuh sejajar dengan wilayah perkotaan. Dampak sosial yang paling krusial adalah terbukanya ruang bagi generasi muda untuk berkarya dan meraih sukses tanpa harus merantau meninggalkan tanah kelahirannya. Namun, keberhasilan ini tidak datang secara instan. Kuncinya ada pada profesionalisme manajemen dan integritas tata kelola. Sinergi kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi mutlak diperlukan. Dengan semangat gotong royong, KDKMP dan KNMP merupakan solusi nyata untuk mengubah wajah desa dan pesisir kita. Kita ingin melihat desa bukan lagi sebagai tempat yang ditinggalkan, melainkan sebagai epicentrum kesejahteraan dan lapangan kerja masa depan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi luar negeri, para pemimpin negara-negara kelompok 7 atau G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis dalam mengurangi ketergantungan pada pemasok tunggal, khususnya Tiongkok dalam rantai pasok mineral penting bagi industri digital dan energi hijau. Melalui inisiatif, G7 menargetkan diversifikasi pasokan, peningkatan investasi, serta penguatan keamanan rantai pasok global. Informasi olahraga, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan gagal meraih kemenangan perdana Grup K Piala Dunia setelah timnas Portugal ditahan imbang oleh Kongo di 1-1 pada pertandingan yang berlangsung di Houston Stadium, Amerika Serikat. Kita akan simak laporan dari Rosihan Anwar berikut ini.
5: Tapi jatuh kali ini di kaki dari Vitinha, arahkan ke sebelah kiri, masih ada pemain Portugal, umpan dalam kotak penalti lagi, gol lagi, gol!
6: Di luar dugaan, timnas Portugal yang dipimpin bintang mereka Cristiano Ronaldo gagal meraih kemenangan di laga perdana Grup K Piala Dunia 2026. Turun dengan skuad terbaik yang dimiliki, timnas Portugal ditahan imbang 1-1 oleh kesebelasan Republik Demokratik Kongo. Pelatih Kongo, Sebastião de Sabre, merasa bangga anak asuhnya mampu meredam agresivitas Portugal dan juga membuat Ronaldo tak berkutik. Tentu saja ini adalah sebuah kebanggaan besar, bisa mencetak poin pertama dan gol pertama untuk Kongo di Piala Dunia. Para pemain tampil fantastis dengan pengorbanan yang mereka lakukan. Kami menjalankan game plan seperti yang kami inginkan. Kami mampu mencetak gol melalui situasi bola mati dan bagi saya sejujurnya, saya sendiri sangat bangga dengan para pemain saya. Sementara itu bagi Roberto Martinez yang menjadi pelatih timnas Portugal, dirinya tetap mengapresiasi perjuangan anak asuhnya untuk mencari kemenangan. Namun di satu sisi Martinez juga mengakui Kongo cukup berbahaya di situasi bola mati. Saya rasa kami memulai pertandingan dengan sangat baik dan saya pikir mencetak gol sedikit lebih cepat mulai mengubah situasi. Kami seperti sedikit mengendurkan serangan ke area penalti Kongo. Kami mulai mencari cara untuk sekedar mempertahankan bola dan tidak mencapai sepertiga akhir pertahanan Kongo, dan hal itu malah memberi kesempatan bagi mereka untuk menghimpun kekuatan dan balik menyerang kami. Sementara itu, pencetak gol timnas Portugal, João Neves, menegaskan masih ada dua pertandingan lagi yang akan menentukan perjalanan skuad Portugal pada Piala 2026 kali ini. Tentu saja saya sangat senang. Ini adalah Piala Dunia pertama saya, pertandingan pertama saya, dan juga gol pertama di kompetisi ini. Namun bagi saya sendiri, yang paling penting adalah cara kami bermain. Saya sebenarnya agak kecewa dengan hasilnya, tapi saya pikir kami sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Timnas Portugal mampu menjebol gawang Kongo pada menit ke-6 lewat tandukan João Neves yang menyambut umpan matang dari Pedro Neto. Sedangkan Kongo mampu menyamakan kedudukan lewat gol yang dicetak Yohan Wisa pada injury time babak pertama. Gol yang dicetak oleh Wisa itu menjadi gol pertama Kongo di Piala Dunia dan juga sekaligus poin pertama mereka di Piala Dunia. Rosyan Anwar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi tadi menutup warta berita, namun kami masih melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan menyampaikan berbagai informasi terkini untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rriprogramatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hai Sobat Elektrizen Jayapura, yuk bayar tagihan listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya tanpa perlu menunggu petugas memberikan invoice tagihan. Untuk pembayaran yang lebih mudah dan praktis, gunakan aplikasi PLN Mobile dengan memasukkan ID pelanggan kamu. Dengan bayar tepat waktu, listrik tetap nyaman digunakan dan aktivitas di rumah pun berjalan lancar tanpa kendala. Terima kasih sudah menjadi pelanggan yang bijak dan tepat waktu dalam membayar listrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PT PLN Persero UP3 Jayapura.
2: Iya, pendengar, Anda kembali bergabung bersama kami di studio program 1 Radio Republik Indonesia RRI Jayapura. Setelah warta berita dengan Pro 3 Jakarta tadi telah kita ikuti bersama, kami mohon perhatian Anda untuk di ruang layanan masyarakat ada dua pengumuman, di mana pengumuman dari panitia penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Santo Thomas Aquinas Jayapura yang ditujukan kepada lulusan SMA, SMK atau sederajat. Stiper Santo Thomas Aquinas Jayapura saat ini sedang membuka pendaftaran dan penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 untuk program studi agroteknologi, agribisnis, peternakan, dan aquaculture. Pendaftaran gelombang 3 dibuka dari tanggal 1 Juni hingga 30 Juni 2026. Pendaftaran gelombang keempat dibuka dari tanggal 1 Juli sampai dengan 31 Juli 2026. Syarat-syarat pendaftaran untuk beberapa ijazah difotokopi seperti ijazah terakhir yang dilegalisir, rapor kelas 12 semester 5 dan 6, kartu tanda penduduk KTP, karpek untuk pegawai, kartu keluarga KK, semuanya difotokopi. Surat keterangan lulus bagi yang belum menerima ijazah, fotokopi ijazah program diploma yang dilegalisir, surat tugas belajar atau izin belajar dari pimpinan tempat bekerja, surat keterangan pindah bagi calon mahasiswa pindahan, pas foto warna terbaru ukuran 4x6 3 lembar. Sekretariat pendaftaran di kampus Stiper Santo Thomas Aquinas Jayapura, Jalan Akuantan Kemiri 1 Sentani. Info lebih lanjut dapat menghubungi panitia melalui nomor WA atau telepon 0821-9616-4863 dan di nomor 0812-8798-6961 atau melalui email stiper143010@stiperstar.ac.id. Atau Anda juga bisa melihat di website www.stiperstar.ac.id/pendaftaran. Demikian disampaikan. Dan selanjutnya pendengar, masih terkait penerimaan mahasiswa baru dari panitia penerimaan mahasiswa baru Universitas Otto Gesler Papua tahun akademik 2026-2027 ditujukan kepada lulusan SMU, SMK sekota Jayapura dan seprovinsi Papua. Aparatur sipil negara dan pegawai BUMN, BUMD. Universitas Otto Gesler Papua memiliki 11 program studi yang telah terakreditasi dan memiliki sejarah panjang dalam pengembangan sumber daya manusia di tanah Papua dan telah menghasilkan ribuan lulusan yang bekerja di berbagai bidang. Pada saat ini Universitas Otto Gesler Papua membuka pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Adapun ke 11 program studi, program pasca sarjana S2, program studi magister manajemen. Untuk program strata 1, program sarjana strata 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi manajemen akuntansi, dan program studi ekonomi pembangunan. Selanjutnya Fakultas Sains dan Teknologi, program studi sistem informasi, studi geologi, studi biologi. Selanjutnya Fakultas Pertanian dan Kehutanan dan Kelautan, program studi agroteknologi, agribisnis, kehutanan, dan program studi manajemen sumber daya perairan. Dan untuk waktu pendaftaran sudah dibuka sejak 1 Juni hingga 14 Agustus 2026. Tempat pendaftaran di Kompleks Rektorat Universitas Otto Gesler Papua, Jalan Perkutut, Kota Raja Dalam, Jayapura, Papua. Hal-hal yang berkaitan dengan pendaftaran langsung bisa ditanyakan atau menghubungi Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru, nomor kontak 082137404312 atas nama Bapak Leo, atau bisa menghubungi Ibu Tantri 085244004727. Demikian untuk dua informasi pengumuman yang kami sampaikan, kurang dengar Anda. Ada beberapa pesan-pesan lainnya juga akan kita ikuti atau kita dengarkan hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur nanti.

0: Kebakaran diduga dari arus pendek.
1: Diduga kebakaran terjadi akibat hubungan arus pendek.
2: Sementara kebakaran ini diakibatkan oleh konsleting arus listrik dari salah satu rumah yang terbakar.
3: Halo Planners Papua, udah dengarkan berita tadi? Sekarang waktunya aku buat ngasih tahu kamu untuk lebih peduli bahaya listrik. Pertama, hindari penggunaan tusuk kontak listrik yang menumpuk. Kebanyakan kebakaran disebabkan oleh konsleting hubungan arus pendek. Bahaya kan? Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat listrik. Tuh Bapak Ibu, diperhatikan ya agar selalu aman. Solusinya adalah jarak minimal dari jaringan listrik 3 meter. Ada lagi nih, pahami petunjuk yang ada. Jangan dilanggar. Misalnya kalau kamu melihat ada yang bertanda tegangan listrik, itu artinya tanda bahaya. Jangan nekat ya. Yang terakhir, hindari bakar sampah di bawah jaringan listrik. Lebih aman sih jangan dibakar ya sampah itu, mending dibuang ke tempatnya agar dibakar oleh dinas terkait agar lebih aman. Kenapa? Karena panasnya pembakaran dapat merusak pelindung kawat listrik. Akibatnya bisa konsleting. Yuk kita perkecil resikonya, jangan dianggap sepele ya. Ayo peduli bahaya listrik di lingkungan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PT PLN Persero UPP Unit Pelaksana Proyek Papua.

0: Kebakaran diduga dari arus pendek.
1: Diduga kebakaran terjadi akibat hubungan arus pendek listrik.
2: Sementara kebakaran ini diakibatkan oleh konsleting arus listrik dari salah satu rumah yang terbakar.
3: Halo Bananas Papua. Udah dengarkan berita tadi? Sekarang waktunya aku buat ngasih tahu kamu untuk lebih peduli bahaya listrik. Pertama, hindari penggunaan tusuk kontak listrik yang menumpuk. Kebanyakan kebakaran disebabkan oleh konsleting hubungan arus pendek. Bahaya kan? Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat listrik. Tuh Bapak Ibu, diperhatikan ya agar selalu aman. Solusinya adalah jarak minimal dari jaringan listrik 3 meter. Ada lagi nih, pahami petunjuk yang ada. Jangan dilanggar. Misalnya kalau kamu melihat ada yang bertanda tegangan listrik, itu artinya tanda bahaya. Jangan nekat ya. Yang terakhir, hindari bakar sampah di bawah jaringan listrik. Lebih aman sih jangan dibakar ya sampah itu, mending dibuang ke tempatnya agar dibakar oleh dinas terkait agar lebih aman. Kenapa? Karena panasnya pembakaran dapat merusak pelindung kawat listrik. Akibatnya bisa konsleting. Yuk kita perkecil resikonya, jangan dianggap sepele ya. Ayo peduli bahaya listrik di lingkungan kita.
4: Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Pembangunan Maluku dan Papua.
5: Masyarakat Papua, lulusan SMA, SMK, MA, ataupun sederajat yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, Universitas Terbuka Jayapura membuka pendaftaran mahasiswa baru program diploma dan sarjana dengan sistem pembelajaran jarak jauh yang fleksibel. Anda dapat kuliah kapan saja dan di mana saja, tanpa harus meninggalkan pekerjaan maupun aktivitas sehari-hari. Tersedia berbagai pilihan program studi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, serta program vokasi yang sesuai dengan kebutuhan masa kini. Pendaftaran dapat dilakukan secara online dengan proses yang mudah dan praktis. Jangan lewatkan kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik bersama Universitas Terbuka Jayapura. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi layanan informasi Universitas Terbuka Jayapura di nomor 0811487817 atau kunjungi media sosial resmi UT Jayapura @ut.jayapura. Universitas Terbuka, perguruan tinggi negeri yang menjangkau seluruh Indonesia.

0: Sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Saudara pendengar, saatnya kita akan bergabung bersama RRI Bovendigul, Prosat RRI Bovendigul untuk Gema GMP ya, Korwil 1 Papua, terkait kolaborasi DPMK Bovendigul dan Tekad Distrik Subur jadi kunci penguatan usaha tepung sagu masyarakat Kabupaten Bovendigul.

0: yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewat.
1: Koordinator wilayah mengetengahkan berbagai kegiatan pembangunan di berbagai sektor. Di sini

0: 1 Papua, yakni RRI Merauke, Bia, Wamena, Serui, Nabire, Boven Digul, dan RRI Jayapura sebagai koordinator wilayah. Sampai jumpa pada siaran berikutnya.
1: Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan tidak ada.
2: Iya, pendengar dimanapun Anda berada, kami mohon maaf untuk siaran dari Boven Digul mengalami sedikit gangguan, tapi kami pastikan untuk dapat menyiarkan secara langsung KMP Korwil 1 Papua. Tetap bersama kami, Prosat RRI Jayapura.
3: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura,
4: terutama yang berada di distrik Subur. Dan pendengar, kalau kita berbicara menyangkut sagu, bukan sekedar pangan lokal bagi masyarakat Papua, tetapi juga menjadi bagian identitas budaya sekaligus sumber penghidupan yang memiliki potensi ekonomi besar jika dikelola secara berkelanjutan. Nah, di Boven Digul, upaya memperkuat usaha tepung sagu terus didorong melalui kerja bersama berbagai pihak agar masyarakat mampu meningkatkan nilai tambah hasil produksi dan juga memperluas peluang usaha. Dan senang sekali di studio sudah hadir beberapa narasumber kami, yakni Kepala Dinas DPMK Kabupaten Boven Digul, dalam hal ini Bapak Agustinus Sutikno. Bagaimana kabar Pak Agus?
5: Puji Tuhan, sampai sekarang keadaan baik dan sehat.
4: Sehat ya, ya. Dan juga ada Pak Edison Sokoi. Bagaimana kabarnya Pak Edi?
6: Ya, puji Tuhan, dalam keadaan baik-baik, sehat.
4: Dan juga ada Ibu Paulina Rohua. Apa kabar Bu Paulina?
7: Puji Tuhan, baik.
4: Baik ya. Dan juga tak lupa juga ada Bapak Barjis Tesia. Bagaimana kabarnya hari ini?
8: Puji Tuhan, kabar selalu baik Pak.
4: Baik. Langsung saja kita ke Pak Agustinus ya. Kalau kita berbicara menyangkut kolaborasi DPMK Boven Digul terhadap pendamping TK Distrik Subur dalam usaha pengelolaan ataupun budidaya tepung sagu ini, bagaimana dukungan pemerintah daerah maupun juga DPMK dalam membantu masyarakat Distrik Subur dalam budidaya tepung sagu ini? Silakan Pak Agus.
5: Baik.

0: dan juga beberapa alat yang lain itu sudah kami bantu selama berlangsungnya program tekad ini. Karena kebetulan juga di DPMKJ itu ada bagian untuk bantuan ke Bumkam-Bumkam. Itu dari sumber dana otsus, itu tiap tahun dilaksanakan. Dan salah satu yang sudah dibantu yaitu di Distrik Subur yang juga bekerjasama dengan tekad.
1: Yeah.
0: Jadi sudah berjalan cukup baik sejauh pemantauan kami kemarin satu minggu lebih yang lalu di Kampung Subur. Terima kasih.
1: Sejauh mana dukungan ataupun kebijakan dan fasilitas dan pendampingan dari pemerintah daerah serta DPMK guna membantu masyarakat untuk pengembangan tepung sagu ini, Pak Agus?
0: Ya, terima kasih. Kemarin selain berkunjung langsung ke lokus, ke lokasinya, kami juga sempat koordinasi dengan PT Korindo.
1: Iya.
0: Jadi mereka Korindo di sana, mereka juga mendukung baik bersama dengan pemerintah. Mereka turut memfasilitasi dalam hal pengepakan.
1: Iya.
0: Tepung sagu yang sudah jadi, dan juga mereka juga ada bantu juga alat mesin untuk pengolahan tepung sagu. Cuma masalahnya sekarang di pemasaran. Jadi pemasaran yang masih sangat kurang. Sementara untuk produksi sebenarnya masyarakat bisa produksi cukup banyak, cuma pemasaran yang terbatas. Sehingga harapan dari kami pemerintah kabupaten bahwa ke depan mungkin ada dukungan juga dari OPD lain,
1: iya,
0: untuk,
1: iya,
0: pemasaran tepung sagu dari Distrik Subur. Karena kualitasnya itu kualitas bagus sekali,
1: iya,
0: untuk tepung sagu tersebut. Kami juga dinas PMK akan terus berusaha mendampingi, memberikan pembinaan kepada kelompok-kelompok usaha yang ada di Distrik Subur maupun juga yang ada di Distrik Midip Tanah yang jadi tujuan dari program tekad ini.
1: Yeah.
0: Terima kasih.
1: Kita ke Ibu Paulinya. Selama ini kan Ibu yang selalu konsisten untuk terus mendampingi masyarakat Distrik Subur dalam budidaya atau pengembangan usaha tepung sagu ini. Tadi seperti yang dijelaskan oleh Pak Agus tadi bahwa seringkali ketika masyarakat sudah mulai memproduksi tepung sagu diperhadapkan dengan keterbatasan dalam hal pemasaran. Apakah ada upaya-upaya apa yang harus diupayakan sehingga masyarakat ini tidak terkendala dalam pemasaran usaha tepung sagu ini? Silakan Bu Paulin.
2: Iya, baik. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Baik, untuk upaya-upaya yang dilakukan baik dari program tekad, dari kami program tekad sendiri, kami memiliki satu fasilitator bidang pemasaran,
1: yeah,
2: dan juga ada fasilitator bidang pengembangan ekonomi. Jadi dua fasilitator ini, bagaimana dua fasilitator ini bisa memfasilitasi setiap pendampingan dari kegiatan tepung sagu dari mama-mama di Kampung Subur ini, bagaimana kita dari tekad melakukan kolaborasi kepada setiap OPD atau OPD teknis yang membidangi bagaimana bidang untuk perpanjangan tangan dari pemasaran tepung sagu ini sendiri. Jadi kami coba untuk melakukan koordinasi dengan Dinas DPMK tetapi juga Dinas Perindakop Kabupaten Bovendigul untuk bagaimana tepung sagu ini bisa dipasarkan melalui toko-toko tapi juga kios-kios sembako dan juga bagaimana kita bisa mengirim tepung sagu ini keluar. Jadi ada upaya-upaya dari kami program tekad untuk bagaimana keberlanjutan usaha tepung sagu ini dia bisa berkembang. Jadi kita coba melakukan kolaborasi ini ke beberapa OPD ini sehingga tepung sagu ini bisa dikenal lebih luas.
1: Iya.
2: Yeah. Untuk tepung sagu ini juga untuk penjualan itu kita perlu beberapa syarat yaitu juga izin NIB, nomor induk usaha sendiri, tetapi juga PIRT untuk izin pangan itu sendiri atau tepung sagu itu sendiri. Jadi saat ini yang sudah kami program tekad lakukan melalui dukungan dari DPMK dan juga Perindak yaitu NIB-nya sudah ada, tetapi sekarang ini yang lagi kami dan juga DPMK mengurus yaitu PIRT untuk bagaimana izin edar dari tepung sagu ini sendiri. Ya, terima kasih.
1: Ya, mudah-mudahan bisa tergapai ke depannya.
2: Iya,
1: siap. Bu Pauline, kemarin ketika kami sempat berbincang dengan masyarakat ketika seperti penjelasan dari Pak Agus, ya bersama-sama dengan pemerintah daerah dan pihak Kementerian Desa, kalau nggak salah dua minggu lalu ya, sama-sama ke Distrik Subur dalam kesempatan bincang-bincang dengan masyarakat ya, dalam sesi tanya-jawab pada saat itu mereka menyampaikan salah satu kendala adalah selain dalam segi pemasaran, ini mereka juga terkendala dengan

0: Misalnya ketika mereka mulai ada sudah hasil dan terus mau dibawa ke kota ini, transportasi ini bagaimana?
1: Iya, baik, untuk iya memang salah satu kendala terbesar dari usaha tepung sagu ini sendiri adalah transportasi. Iya. Jadi dari program TEKAD melalui bantuan PIRT, program dari RITD, Rumah Inovasi Teknologi Desa. Jadi dari anggaran yang diberikan ini, kami dan fasilitator TEKAD dan juga kelompok tepung sagu ini kemarin ada pengadaan satu unit fiber. Tetapi memang kendala karena kami hanya, karena anggaran ini untuk pembangunan rumah inovasi dan kami coba untuk memasukkan dari anggaran yang ada, coba kami susun untuk bisa ada fiber, tetapi memang belum memiliki motor Johnson. Di sini bagaimana kemarin kami coba koordinasi dengan Depomka untuk membantu usaha tepung sagu ini ke depan. Kami coba untuk koordinasi dengan dinas. Mungkin TEKAD sudah membantu dari fiber dan kami coba mendorong atau berkoordinasi dengan Depomka untuk membantu untuk Johnson lagi. Seperti itu, Pak.
0: Baik, saya ke Pak Edi ya. Tentu ketika program TEKAD ini sudah berjalan, terus dibuktikan dengan pemberdayaan kepada masyarakat distrik Subur dalam usaha tepung sagu ini, apa yang melatar belakangnya di PMK sehingga menjadikan pengembangan usaha tepung sagu ini sebagai salah satu fokus pemberdayaan daripada masyarakat? Silakan Pak Edi.
2: Baik, terima kasih. Terkait program apa produk unggulan yang apa distrik Subur mereka kembangkan, karena sagu ini merupakan potensi yang banyak sekali di kampung-kampung termasuk di distrik Subur. Dan tadi sudah seperti disampaikan oleh Pak Kadis, sagu ini menurut penelitian sagu Bovendi Grup Papua Selatan kualitasnya sangat bagus. Karena sagu ini akan dikembangkan ke produk-produk unggulan berikutnya lagi. Nah, sehingga mungkin sagu ya salah satu potensi yang mungkin bisa kita dukung terus melalui program TEKAD ini.
0: Seperti apa nantinya nih kolaborasi yang nantinya akan dibangun? Karena seperti yang disampaikan oleh Bu Pauline tadi bahwa nanti ke depan diupayakan supaya usaha tepung sagu ini akan dijajakan di misalnya di toko-toko kah, bagaimana supaya usaha ini terus berkembang. Silakan.
2: Baik, untuk terkait tepung sagu ini sudah dicoba untuk membuat apa produk-produk terusannya ya, seperti kue kering. Mungkin ya bisa kita kembangkan lebih lagi ke mie, bikin mie dari tepung sagu, karena banyak olahan yang bisa kita hanya mungkin kami terus melakukan pendampingan sehingga bisa kita ada produk-produk apa terusan dari tepung sagu ini selain kue kering saja. Mungkin itu yang akan kami dukung terus.
0: Saya ke Pak Marcis ya, selaku bidang yang berperan penting dalam usaha daripada masyarakat ini. Bagaimana peran bidang kelembagaan masyarakat kampung dan juga masyarakat adat dalam mendukung pengembangan usaha tepung sagu yang ada di tengah-tengah masyarakat, lebih khususnya yang ada di distrik Subur saat ini?
3: Ya, baik, terima kasih. Untuk kami bidang teknis, langsung bidang pemberdayaan kelembagaan, kami langsung mungkin lebih ke peran kami memperkuat kelembagaan. Jadi di sini kami mencoba untuk membangun mindset masyarakat kita bahwa dalam bekerja ini kita mendorong mereka untuk bukan bekerja individu, tapi bekerja mereka itu berkelompok dalam suatu kelembagaan.
0: Kerja tim begitu ya?
3: Iya, kerja tim. Karena pengalaman kami di 20 distrik ya, hampir ke setiap kampung, sistem pemahaman kami masyarakat itu pengelolaannya itu masih 1-2 orang, sehingga kami lebih fokus ke pengembangan kelembagaan mereka, terkhususnya pendekatan. Pengembangan SDM untuk ibu-ibu ataupun bapak-bapak yang terlibat di dalam kelompok. Jadi selain dari memberikan bantuan, alat dengan yang lain, tetapi dari bidang teknis kami memberikan pemahaman, memberikan pemahaman-pemahaman hal-hal yang sangat dasar, sehingga ibu-ibu mereka maupun bapak-bapak yang terlibat di dalam kelompok itu, kesadarannya itu dia lahir sendiri.
0: Yeah.
3: Ya, dia kita pancing, merangsang supaya tanpa dipaksa atau disuruh sudah ada niat mereka, sehingga teman-teman fasilitator langsung tinggal mendorong. Nah, itu kalau dari segi kedinasan, dari dinas PMK, selain tadi dari alat-alat, adapun juga kami dorong pelatihan-pelatihan. Nah, pelatihan-pelatihan dari dana otsus tadi disampaikan Pak Kepala Dinas, kami memberikan alat, tetapi kami juga menganggarkan untuk perencanaan untuk melatih mereka.
0: Yeah.
3: Nah, tentu juga dengan kami melibatkan teman-teman OPD teknis yang langsung membidangi dengan membangun komunikasi dengan teman-teman fasilitator.
0: Yeah. Pak Bacis, tentu untuk membuka pemahaman daripada masyarakat, ya, apalagi tumpu masyarakat yang berada di kawasan terpencil, yeah, atau kampung-kampung, ini bukan perkara gampang.
3: Yeah.
0: Nah, kiat-kiat apa yang harus diupayakan supaya masyarakat ini bisa terpacu dalam usaha mereka supaya ada kreativitas lagi, silakan.
3: Iya, yeah. Baik, kalau kami, saya rasa tidak terlalu sulit.
0: Iya. Yeah.
3: Kehadiran kita saja, kehadiran kita dinas, di setiap aktivitas mereka, ya, walaupun jarak, ya, dan yeah, waktu, tetapi kehadiran kita tidak harus pas perjalanan dinas, tapi
0: yeah, yeah,
3: di saat mana ada momen kita di situ, di situlah mereka, masyarakat mereka butuh itu.
0: Yeah.
3: Jadi bukan saja kita turun untuk monef ataupun kita turun untuk mengecek, tetapi kita jalan untuk bercerita. Nah, ketika kita jalan bercerita, mereka tidak sungkan, gitu. Mereka langsung nanti akan menyampaikan beberapa keluhan-keluhan mereka. Sehingga kami rasa itu pendekatan yang paling sangat efektif.
0: Iya.
3: Efektif.
0: Baik. Iya. Pendengar, dimanapun Anda berada, kami juga membuka line telepon, ya, bila mana masyarakat atau pendengar yang ingin bertanya bisa langsung menghubungi 0811 4988 66 atau 0811 4954 333. Sekali lagi, bagi pendengar yang berada di 6 RRI Sekorwil Nusantara 1, seperti halnya RRI Jayapura, RRI Biak, RRI Merauke, RRI Nabire, dan RRI Serui, serta RRI Wamena dan juga Bovendigul sendiri, bila mana Anda ingin bertanya, bisa menghubungi nomor telepon 0811 4988 66 66 atau juga 0811 4954 333. Baik pendengar, saya ke Pak Agus, ya. Tadi seperti yang dijelaskan oleh Pak Marcis bahwa tentu sangat diharapkan sekali kehadiran pemerintah daerah di tengah-tengah masyarakat, dan itu yang kami dapatkan ketika bersama-sama turun langsung ke Distrik Subur beberapa waktu lalu. Apakah ke depan nanti DPMK selalu hadir di tengah-tengah masyarakat, bukan hanya dalam perjalanan dinas, tapi mungkin sekedar untuk datang untuk berdiskusi, melihat peluang usaha apa yang ada di tengah-tengah masyarakat. Silakan Pak Agus.
4: Baik, ini kemarin kedatangan kami ke Distrik Subur itu, yeah, bersama-sama dengan rombongan Pak Bupati dan dari Kementerian Desa. Namun untuk berikutnya kami akan usahakan untuk hadir bersama-sama, yeah, mereka, bukan cuma di Subur tapi juga di distrik lain yang membutuhkan kehadiran PMK sebagai dinas yang bertugas pemberdayaan masyarakat. Sehingga mungkin di tahun-tahun depan kami butuh penambahan,
0: yeah,
4: anggaran untuk kami bisa langsung monitoring, langsung berada di tengah masyarakat, di kampung, yang menjadi kerjasama dengan dinas PMK, pemberdayaan bersama dinas PMK. Karena memang tahun ini belum ada kegiatan ke kampung-kampung, sehingga, yeah, kami harap di tahun depan mungkin kami bisa mendapat sedikit tambahan untuk kami kegiatan di kampung-kampung, mendekati masyarakat, mendampingi, membina mereka, khususnya kelompok-kelompok usaha yang ada di distrik dan di kampung-kampung. Terima kasih.
0: Bagaimana strateginya ini? Apalagi kan kita tahu saat ini kan ada efisiensi anggaran ini, sehingga ke depan apa yang menjadi harapan masyarakat bahwa kehadiran pemerintah di tengah-tengah masyarakat bisa tergapai melalui mungkin program-program yang menyentuh langsung masyarakat.
4: Iya, terus kami akan koordinasi dengan pimpinan daerah,
0: yeah,
4: juga mungkin dengan tim terkait penganggaran kedepannya, agar kami PMK bisa mendapatkan sedikit tambahan untuk kami bisa lebih dekat lagi dengan masyarakat. Karena terus terang masalah di masyarakat di kampung itu cukup banyak.
0: Iya, kompleks ya.
4: Waktu saya baru 2 minggu di PMK, kami sudah menemui banyak juga permasalahan di kampung-kampung. Dan mereka butuh kehadiran kami.
0: Betul.
4: Namun keterbatasan di tahun ini efisiensi yang membuat kami tidak bisa hadir secara langsung. Jadi harapan kami bahwa di tahun depan dan juga tahun-tahun berikutnya, fungsi kami sebagai dinas pemberdayaan yang ada di kampung, untuk hadir di kampung itu bisa terwujud. Jadi harapan kami mungkin bisa ada perhatian dari pemerintah kabupaten untuk dinas PMK, sehingga kami juga bisa memperhatikan juga masyarakat yang ada di kampung-kampung untuk senantiasa hadir bersama dengan mereka.
0: Mungkin. Baik, saya kira Pak Edi yang selalu juga berusaha senantiasa mendukung Ibu Pauline dalam mendukung program TEKAD. Apa tantangan terbesar yang dihadapi ketika Pak Edi turun bersama tim DPMK, tim TEKAD dalam bersama masyarakat dalam pengembangan usaha seperti contohnya tepung sagu yang saat ini digalakan di distrik Subur?
2: Baik, terima kasih. Terkait tantangan ya, kalau untuk kelompok-kelompok kita nih soal untuk berproduksi, mengelola itu tidak diragukan lagi.
0: Tidak
2: diragukan. Mereka bisa untuk
0: ya.
2: Mungkin yang perlu kita dampingi terus terkait dengan mungkin manajemennya, manajemennya, pengelolaan laporan keuangannya, penggunaan uang bantuan yang dari pusat mereka berikan, mungkin pembelanjaan di situ yang mungkin kita lebih mendorong. Karena kemarin kan kami bersama-sama dengan tim Kementerian Desa bersama tim penilainya kami dampingi, dan memang ada bukan temuan tapi masih perlu kita backup di situ. Sisi terkait mungkin kita punya fasilitator yang membackup administrasi sehingga mungkin penggunaan dana bantuan ini bisa berjalan maksimal.
0: Yeah.
2: Sehingga hasil yang kita masyarakat terima bantuan itu bisa difungsikan sesuai dengan dana yang diberikan.
0: Apakah sudah ada solusi yang bisa ditempuh? Karena terkadang misalnya dalam pelaporan kan seringkali masyarakat mengalami kendala karena ya awam ya dalam segi pelaporan.
2: Ya, jelas kami sebagai TPK ini kan penanggung jawab di kabupaten, sehingga ini tugas kami untuk terus mengenjot, memberikan semangat, memberikan arahan kepada para pendamping mereka. Itu tugas kita. Kita harus terus memfasilitasi sehingga terkait pelaporan penggunaan anggaran ini bisa mereka laksanakan, karena laporan ini terus disampaikan ke pusat kementerian terkait pengelolaan dananya, pengelolaan lahan, kelompok usaha punya segala aktivitas itu dilaporkan. Kami sebagai tim TPK Kabupaten ini yang monitoring, mengawasi mereka. Mungkin seperti itu.
0: Oke. Saya ke Bu Pauline ya. Seperti yang dijelaskan oleh Pak Edi tadi ya. Terkendala, seringkali masyarakat seringkali mengalami kendala ketika dalam segi pelaporan, apa yang sudah mereka gunakan, apa yang sudah mereka kerjakan, ini kan seringkali terkendala. Nah, bagaimana dalam menyikapi hal ini, apa TEKAD Subur dalam mendampingi masyarakat? Silakan.
1: Ya, baik. Untuk dari hasil kunjungan kita pada 1 minggu yang lalu, untuk kegiatan tepung sagu ini sendiri, untuk pencatatan itu seperti apa yang sudah disampaikan oleh Pak Edi, ya memang kita tahu bahwa masyarakat kita ini masyarakat awam, dan terkait dengan pencatatan mereka butuh pelatihan tapi juga pendampingan dari kita, dan kami dari fasilitator sudah melakukan koordinasi, tetapi juga memang dari pusat langsung kunjungan langsung, dan rencana pada akhir bulan ini akan dilaksanakan pelatihan literasi keuangan yang langsung nanti difasilitasi oleh kementerian sendiri, dan narasumbernya akan dari dinas DPMK, dan akan dilakukan pelatihan untuk literasi keuangan bagi setiap kelompok-kelompok usaha di 9 lokus TEKAD, yaitu 9 kampung, yaitu 5 di distrik Mindip Tanah, tapi juga 4 di distrik Subur. Jadi dari hasil kunjungan dari kementerian, dan kementerian langsung menyikapi hal itu. Untuk 1 minggu berjalan ini, dari kami fasilitator TEKAD di bidang kelembagaan, fasilitator kelembagaan coba untuk melakukan pencatatan pertemuan atau kami dengan kelompok untuk bagaimana pencatatan-pencatatan sederhana dulu untuk menunggu latihan dari pusat.
0: Iya.
1: Terima kasih.
0: Iya. Rencananya kapan ini, Bu?
1: Untuk rencana pelatihan literasi keuangan akan disesuaikan karena ada 25 kabupaten yang akan dikunjungi langsung oleh pusat, sehingga untuk jadwalnya kami masih menunggu dari pusat.
0: Iya. Oke, baik. Pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti pesan-pesan berikut ini.

aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita

0: berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Terima kasih Anda kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Bovendigul dalam dialog interaktif dengan topik kolaborasi DPMK Bovendigul dan pendamping TK Distrik Subuk menjadi kunci penguatan usaha tepung sagu di Kabupaten Bovendigul. Beberapa waktu lalu kami sempat mendengar tim pendamping Distrik Subur dalam hal mendampingi masyarakat dalam pengelolaan atau pengembangan tepung sagu ini memperoleh hasil yang prestasi yang cukup menggembirakan. Bu Pauli bisa ceritakan apa yang menjadi sebuah kesuksesan sehingga Distrik Subur terkhusus tim TK bisa memperoleh hasil yang begitu menggembirakan, di mana buktinya sudah dipresentasikan di Kementerian Desa dan didampingi langsung oleh Wakil Bupati Bovendigul Bapak Marlino. Silakan Bu Paulin.
2: Ya, untuk kegiatan tekad di Kampung Subur, dari pusat mereka untuk mendampingin tekad di Kabupaten Bovendigul adalah 9 kampung. Untuk salah satu kampung yang menjadi disampaikan bahwa menjadi model, role model yaitu Kampung Subur. Kenapa dibilang role model? Karena Kampung Subur ini dia menyembangkan potensi dari kampung itu sendiri. Dan tujuan dari program tekad, mereka mau melihat kita tidak mengangkat satu usaha yang datangnya dari luar, tetapi bagaimana kita bisa memberdayakan masyarakat itu dengan potensi yang ada di kampung itu sendiri. Yeah. Jadi tepung sagu ini yang awalnya masyarakat ini awal mereka melakukan satu kelompok yaitu usaha ternak ayam dan mereka gagal, terus mereka karena ayamnya terserang penyakit. Yeah. Dan mereka lakukan lagi usaha ternak sapi. Di sini kami dari program tekad, kami tidak bisa memaksakan kelompok itu untuk kami menawarkan apa yang harus dari kami tekad sarankan. Tetapi kami coba untuk membiarkan masyarakat atau kelompok ini, mama-mama ini, mereka sendiri mengusulkan apa yang mereka mau untuk kembangkan di kampung itu. Dan pada tahun 2019 dari 2020, mama-mama ini sampaikan bahwa Ibu, kami juga ada lihat atau kami nonton di YouTube. Kami lihat di Jayapura itu ada usaha tepung sagu. Apakah sagu kami ini yang sagu merah ini bisa juga dikembangkan menjadi tepung sagu? Dan saya sampaikan, saya akan coba berkoordinasi dengan Pak Made. Pak Made di Jayapura, dan beliau sampaikan sangat bisa Ibu. Jadi di situ bagaimana mama-mama ini mengikut kegiatan dari satu LSM. Mereka mengikuti dan mereka coba untuk pulang dan mereka lakukan. Saya coba untuk mengambil tepung sagu yang sudah mereka kerjakan secara manual, yang belum menggunakan peralatan yang canggih. Tapi mereka melakukan secara manual, saya coba bawa ke Jayapura dan diperiksa. Ternyata untuk tepung sagu kita, sagu Bovendigul yang sagu merah ini sangat bagus. Sangat bagus kualitasnya untuk digunakan untuk produk-produk turunan seperti tepung sagu. Dan di situ kami coba untuk mengangkat tepung sagu ini, dan saya melihat dari sagu yang awalnya hanya mereka konsumsi untuk bakar sagu, mereka buat papeda, tetapi saya lihat ketika sagu ini dikembangkan dan diolah menjadi tepung sagu, dia mendapat satu memberi nilai tambah dan juga pemasukan bagi mama-mama itu sendiri. Dan Pada tahun 2023 dari program Tekad coba memberikan bantuan, yaitu mereka memberikan bantuan rumah produksi, karena selama ini kelompok atau mama-mama ini mereka hanya kerjakan di rumah ibu ketua, dan mereka dari program Tekad memberikan bantuan sebesar 100 juta untuk bagaimana pembangunan rumah untuk ibu-ibu ini bisa kerjakan di satu tempat, yeah, dengan kebersihan, dengan yang bisa terpantau. Dan dari 100 juta mereka melihat, oh ternyata berhasil. Dan dari penilaian-penilaian itu datanglah bantuan berikut, yaitu bantuan RITD, Rumah Inovasi Teknologi Desa, yang 2 minggu lalu kita bersama Pak Bupati turun untuk melihat, dan pusat melihat bahwa jangkauan yang sangat jauh, tetapi bagaimana anggaran yang kalau kita bilang 100 juta untuk bangun rumah itu sangat tidak cukup.
1: Yeah.
2: Tetapi bagaimana mama-mama ini, mereka mau kerja dengan swadaya mereka, perjuangan mereka, sehingga dari 100 juta dia meningkat menjadi 400 juta yang bangunannya 2 minggu lalu yang langsung diserahkan oleh Pak Bupati kepada kelompok. Jadi penilaiannya itu bagaimana masyarakat ini, saya melihat mama-mama ini mereka punya keinginan untuk mau berubah dari usaha mereka yang sebenarnya hanya selama ini sagu saja, tetapi bagaimana mereka mau berubah dan mereka mau berusaha. Ya, seperti itu.
1: Oke. Dan lantas dari perubahan itu, kalau tidak salah kami mendengar bahwa juara 3. Ini bagaimana? Bisa diceritakan secara singkat, Bu?
2: Iya, baik. jadi tadi saya bilang role model dari tepung sagu ini, karena ini potensi yang ada di kampung itu yang diangkat. Bagaimana tepung sagu ini, mama-mama yang awalnya kita berpikir mas ini mama-mama awam dan mereka tidak mungkin bisa mengelola sagu ini, dia sempat menjadi kue kering, biskuit sagu. Tetapi bagaimana mama-mama ini mereka mau untuk belajar dari hasil-hasil pendampingan kita di lapangan, yang sebenarnya dari pusat sampaikan bahwa ini tidak ada anggaran untuk memfasilitasi kegiatan ini, tapi bagaimana dukungan pemerintah Kabupaten Bafantigo melalui Dinas DPMK dan juga teman-teman Tekad, yang sebenarnya kegiatan ini tidak ada dana, tapi karena semangat dari masyarakat, kita bagaimana mendorong mereka untuk kegiatan yang sebenarnya tidak didanai, tapi kita sama-sama dengan teman-teman fasilitator Tekad dan dinas bisa melakukan kegiatan itu. Dan itu menjadi penilaian-penilaian dari pusat bahwa oh ternyata kegiatan yang dianggap ini belum ada dananya, tapi bagaimana peran pemerintah dan juga pendampingan dari teman-teman Tekad dan keinginan dari masyarakat untuk mau belajar, itu yang membuat penilaian dari pusat bagi kita di tim Bofin, dan kami mendapat juara 3 dari 25 kabupaten. Dan untuk Papua, kami Papua Selatan, Bofin Digul yang mendapat juara 3.
1: Oke, luar biasa. Saya ke Pak Barcis, ini salah satu pertanyaan dari masyarakat ya. Ini dari Ibu Berta di Bosowa. Pendampingan seperti apa yang telah diberikan program Tekad kepada kelompok pengrajin sagu di distrik Subur, sehingga produk tepung sagu mereka bisa diapresiasi Kementerian Desa? Terus bagaimana peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi pengolahan yang akan dilakukan nantinya? Silakan Pak Barcis.
3: Ya, baik, terima kasih. Saya menindaklanjuti yang disampaikan oleh Ibu Pauline.
1: Iya.
3: Terkait dengan pengembangan ini ya, SDM dalam mengelola tepung sagu itu mulai dari kegiatan ini ya, peningkatan kapasitas. Saya lihat dari fasilitator mendatangkan pemateri ya.
1: Iya, iya.
3: Dari daerah kami saya kenal Ibu Yuyun ya, dari kelompok Sinagi dari Sorong. Nah, itu mereka dihadirkan ke Subur langsungnya ya, untuk bagaimana mengajarkan masyarakat ketika tepung itu sudah ada, dikelola menjadi suatu kue. Nah, di situ itu yang dilakukan oleh program Tekad ini, sehingga dengan yang dulu mama-mama hanya bisa putar sagu tuh hanya untuk bakar, tapi akhirnya puji Tuhan dengan pendekatan program Tekad ini, inovasi dari daerah lain hadirkan ke Bofin Digul.
1: Yeah, yeah,
3: kita lihat notabene-nya sangat jauh Tetapi akhirnya Mama Mama juga mereka bisa merasakan, bisa menciptakan kue dari tepung itu sendiri. Dan juga kuenya sangat enak dan sangat sehat. Nah, dan juga yang kedua, menjawab pertanyaan yang tadi, saya melanjutkan dari Ibu Pauline, yaitu dengan bimtek-bimtek yang tadi dilaksanakan. Yeah. Salah satunya itu bagaimana itu literasi keuangan itu, karena pencatatan yang kami ketika kami melihat dari ibu-ibu kami di lapangan dari kelompok, mereka sudah berupaya mencatat secara buku-buku manual, tetapi melalui peningkatan literasi keuangan ini, selain dari kita mempelajari teorinya, tetapi berdasarkan pengalaman kami di dinas, kami membagi ilmu kami kepada ibu-ibu mereka itu.
1: Oke. Ya. Baik, kita salah satu penelpon yang sudah masuk ini. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang.
1: Dengan siapa di mana?
4: Dengan Bapak Dun di Minditani.
1: Dari Minditani. Ini silakan, lanjut.
4: Ya, saya mau sampaikan pertama sama dalam siang buat Bapak Ibu narasumber.
1: Selamat siang.
4: Selamat siang semua yang saya mau sampaikan masukan bahwa saya bersama kami tangga dengan kegiatan yang sudah berjalan.
1: Iya.
4: Terus bukan hanya tepung sagu, tapi ada apa produk-produk usaha lain juga sampai tepung sagu yang kami paling masukkan kalau bisa harus. Terutama sekarang kita berusaha jadi kalau tidak ada pemasaran yang sama juga untuk kalau kita cuma makan sekarang kita isinya karena uang, terutama kan masyarakat. Terutama berusaha dari dinas berkaitan ke dinas provinsi, bagaimana cara cari usahakan pasaran pemasaran itu harus yang jelas tahu. Bukan hanya di dalam poin itu, bukan hanya di dalam poin, tapi kalau kita lebih pemasaran dari luar.
1: Yeah.
4: Karena pemasaran tabu ini kami yakin bahwa sekarang menyangkut apa sakit-sakit mah dan segala macam, orang lebih sudah suka untuk makan tabu. Jadi jelas di luar sana pasti, di luar Papua sana pasti suka juga dengan pemasaran. Jadi kami minta supaya, terutama kami minta pasaran ini yang paling terluar diusahakan. Usahakan, karena berbagai macam usaha sampai dengan pertama tepung sagu kalau tidak ada pasarannya sama juga untuk apa kita berusaha, jadi terutama harus pasaran. Nah, masalah kita makan itu juga penting, tapi yang terutama itu pasaran.
1: Oke.
4: Saya pikir itu saja, terima kasih.
1: Baik, kami langsung dijawab oleh Pak Kadis ya. Ini mereka terkendala. Memang ya, seperti penjelasan yang dari pendengar yang ada di Midip Tanah, memang banyak usaha. Namun kadangkala kita di Bovedikul ketika keluar dalam segi pemasaran ini akan mengalami kesulitan. Ini bagaimana solusi apa yang harus diupayakan sehingga ke depan usaha-usaha masyarakat ini selain tepung sagu, usaha-usaha lain bisa lebih dikembangkan lagi. Silakan.
5: Baik, terima kasih. Untuk usaha-usaha di masyarakat itu biasa dalam bentuk kelompok usaha bersama, itu di BUMKAM atau BUMDES. Jadi harapan kami, apa yang menjadi produk atau hasil dari masyarakat itu bisa dikumpulkan dan nanti bisa mungkin lewat BUMD di kabupaten, sehingga kami sangat berharap untuk BUMD bisa dihidupkan lagi di Kabupaten Bovendigul ini untuk menampung hasil bumi atau hasil kerja hasil kebun masyarakat, karena beberapa tahun lalu pernah seperti itu ya, BUMD menampung hasil dari masyarakat lalu disalurkan keluar. Jadi harapan kami BUMD juga bisa dihidupkan kembali di tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang, sehingga apa yang menjadi hasil kerja keras masyarakat bisa dipasarkan dengan baik.
1: Terima kasih. Kalau Pak Edi dalam menanggapi yang disampaikan oleh pendengar yang ada di Midip Tanah dalam segi pemasaran nanti supaya ke depan hasil-hasil masyarakat ini bisa dipasarkan lebih luas lagi, silakan Pak Edi.
6: Baik, terima kasih ya. Mungkin terkait pemasaran ini memang sangat penting.
1: Yeah.
6: Karena memang program tekad ini dia berujung ke pemasaran itu. Yang sekarang kami lagi bagaimana cari solusi sehingga produk-produk ini bisa dipasarkan.
1: Iya.
6: Karena kemarin memang sempat kita ada ikuti workshop itu, ada daerah lain bahkan rica saja itu diekspor ke luar.
7: Iya, iya, iya. Hmm.
6: Malah diekspor ke luar itu hanya rica saja.
7: Iya.
6: Ya kalau memang bagaimana sagu juga kita bisa ekspor ke luar ya luar biasa.
7: Luar biasa.
6: Ya mungkin tetap kami berkoordinasi terus seperti tadi sudah sampaikan Pak Kadis. BUMD ini memang salah satu badan untuk menambung sehingga dengan adanya apa bungdes-bungdes dari setiap kelompok ini berbadan hukum sehingga ada regulasi yang membackup untuk terkait pemasaran ini.
7: Yeah.
6: Ya tetap kami akan terus membackup sehingga bukan di Bovendigul saja, mungkin bisa ke provinsi sebelah, bahkan mungkin ke luar Papua, produk sagu ini bisa dinikmati di sana.
7: Iya.
6: Mungkin itu tambahan dari
7: saya. Oke. Pada kesempatan ini juga kami ingin menyapa buat para pendengar yang ada di RRI Sekor Wil Nusantara 1, misalnya yang ada di RRI Jayapura, RRI Biak, Merauke, Nabire, Serui, dan Wamena. Anda bisa langsung bertanya atau bisa menelpon langsung ke 0811-4988-666 atau juga 0811-4954-333. Tadi seperti yang dijelaskan oleh Ibu Pauline bahwa Distrik Subur ini menjadi role model dalam pengembang usaha masyarakat. Apakah ke depan nanti lebih diperluas lagi distrik-distrik yang lain sehingga mereka bisa memperoleh pendampingan yang sama sehingga bisa memacu masyarakat untuk lebih kreatif lagi. Silakan Bu Pauli.
2: Iya, baik. Harapan kami dari program Tekad apa yang sudah dikerjakan di distrik dua distrik yang dampingan Tekad bisa menjadi contoh bagi distrik-distrik yang lain. Kita tahu bahwa Kabupaten Bovendigul ini memiliki sagu yang sangat banyak, tetapi untuk usaha tidak hanya tepung sagu, tetapi juga kita punya ikan yang sangat banyak. Jadi bukan hanya tepung sagu yang dikembangkan, tetapi juga bisa melalui ikan, bisa melalui buah-buahan yang ada pada Bovendigul ini bisa juga dikembangkan. Ikan bisa dikelola menjadi abon, ikan asin, karena ikan asin kita di ikan kita ikan tawar di Bovendigul ini kan banyak, bisa juga diolah menjadi pentolan, bisa dibuat stik dan lain-lain. Dari tepung sagu yang menjadi contoh, harapan kami ke depan pemerintah daerah bisa juga membantu ke distrik-distrik yang lain dengan contoh yang ada pada Bovendigul bisa dikembangkan usaha-usaha yang lain lagi.
7: Iya. Yeah. Saya ke Pak Barcis, apakah ada nanti ke depan untuk memperluas model kolaborasi ke distrik lain sehingga potensi-potensi selain sagu ini bisa dikembangkan lagi?
3: Iya, baik Pak. Untuk tahun depan dari pemerintah pusat sendiri itu ada program hampir sama seperti Tekad juga.
7: Yeah.
3: Minggu awal Mei itu mereka sudah melakukan kunjungan.
7: Yeah.
3: Puji Tuhan kita ada beberapa distrik lagi yang menjadi rekomendasi seperti distrik Jair, distrik Mandobo, distrik Arimo, distrik Inyandit, distrik Mindip Tanah sendiri dan distrik Waroko. Nah, dari beberapa distrik ini total kampungnya itu ada 50 lebih yang menjadi target dari program pemberdayaan ini sendiri. Yeah. Sehingga saya rasa Tekad ini menjadi tadi role model,
7: ya.
3: Kami menyampaikan kepada bapak-bapak kampung yang lain, kami tidak susah lagi sehingga kami mengambil sampel dari berapa lokus yang ada di distrik Mendip Tanah dan juga di Subur, sehingga ini tadi saya sampaikan sebelumnya ada distrik Jair yang masuk di dalam lokus yang baru, sehingga Subur itu distrik tetangga yang kami sampaikan contoh. Nah, dan juga contoh dari Mindip Tanah. Distrik Mindip Tanah ini yang menjadi contoh ini, yang menjadi besok ada lokus baru ini ada di Sekuoroko, Inyandi, dan Arimo. Nah, dan ini program Tekad ini yang menjadi penyemangat bagi masyarakat. Dan masyarakat sangat menyambut dengan senang. Nah, tugas kami Pemda yaitu menyampaikan hal-hal yang mudah dipahami oleh masyarakat. Jadi luar di lain teori, tapi kami menyampaikan manfaat ketika masyarakat ini menerima program pemberdayaan itu.
7: Yeah.
3: Nah, itu sehingga saya rasa dari efisiensi anggaran ini masyarakat di kampung itu dicoba untuk bisa mandiri dan berinovasi.
7: Yeah.
3: Sehingga tugas kami menyampaikan menyampaikan bahwa pentingnya masyarakat menerima program ini dan juga manfaatnya baik dari segi sosial, ekonomi dan juga terkait untuk kemandirian masyarakat sendiri.
7: Iya. Baik. Tadi disinggung terkait dengan bagaimana pemberdayaan. Apakah nanti ke depan pemberdayaan yang sama juga bukan hanya seperti yang kita lihat ini kok sebatas misalnya di distrik yang ada di Gol ini ya. Sementara di Gol sebelah sana mulai dari Fofi, lalu naik ke bagian atas ini kan bisa dikatakan mereka belum diberdayakan secara maksimal. Ini bagaimana? Ya.
3: Baik, kami dari Dinas PMK di awal bulan Mei juga saya bersama Pak Sekretaris itu kami menerima ini ya kunjungan dari perwakilan 112 kampung itu mereka datang menyampaikan aspirasi mereka perihal efisiensi anggaran terus keterbatasan mereka. Disitulah kami mengambil jalan tengah yaitu kami suruh mereka pemutakhiran data. Terkhususnya kami fokus ke pendataan kelompok-kelompok tani di 112 kampung. Nah, di situ kami mau mencoba merubah strategi peruntukan dana otsus yaitu dengan penguatan pemberdayaan dana anggaran itu. Ada beberapa perdasus yang kami lihat, rancangan perdasus yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Papua Selatan di tahun ini dan kami dari Dinas PMK sendiri sudah mengambil mengancang-ancang. Nah, di mana kami lebih fokus untuk anggaran pemberdayaan seperti ELMA, PKK itu peruntukan itu langsung turun ke kampung dan distrik. Sehingga organisasi masyarakat di tingkat kampung, lembaga masyarakat di tingkat kampung, harapan kami mereka yang menjadi pelaku pelaku kegiatan, bukan sebagai peserta dari kegiatan. Sehingga kami sudah ada beberapa langkah-langkah yang kami ambil yaitu peruntukan dana otsus itu kami coba mengarahkannya dengan regulasi yang akan kami siapkan melalui perbu. Yang kedua, di sini kami meningkatkan lagi kolaborasi lintas OPD. Nah, contohnya tekad pada tahun lalu itu OPD yang terlibat itu tidak sampai sampai 6 aja nama OPD. Tetapi di tahun ini kami menaikkan lagi beberapa OPD teknis seperti Dinas PU, Dinas Perumahan sehingga mereka mendorong. Nah, mereka mendorong apa yang dinas kami tidak bisa. Nah, dari tugas teman-teman dari OPD lain ini yang kami mendorong. Jadi kami di akhir tadi yang saya sampaikan awal Pak, data yang akan semua kampung mereka rekap ini, pemutakhiran data ini akan mereka paparkan kepada kami di rakor 112 kepala kampung. Dan di situ semua OPD maupun juga P3MD dan juga Bupati siap untuk hadir di sana. Dan di sana mereka akan sendiri mendengar apa yang memang menjadi kendala di kampung-kampung kita. Dan memang di sebelah sudah ada, kita lihat ya di Digul sebelah, Fofi dengan yang lain sudah ada berapa pendekatan dari pemerintah. Saya lihat kelompok-kelompok tani padi itu sudah ada. Tinggal bagaimana mereka punya kelembagaannya dengan pemasaran. Nah, itu yang mungkin kita perlu dorongnya di situ.
7: Siap. Saya ke Pak Agus Sutikno. Apa harapan pemerintah daerah dan juga DPMK sendiri terhadap peran pendamping tekad guna memperkuat kapasitas masyarakat serta memperluas peluang usaha tepung sagu bukan hanya di distrik Subur, tetapi juga distrik-distrik yang lain sehingga mereka ke depan bisa memperoleh peluang yang sama dalam kaitan dengan bagaimana kita bersama-sama memberdayakan masyarakat. Silakan Pak Agus.
5: Hasil kunjungan kami kembali ke distrik Subur dan distrik Medip Tanah, maka kami melihat bahwa kelompok usaha yang dibina oleh TKT itu mereka sangat terbantu sekali. Sehingga harapan kami bahwa program ini terus berlanjut. Mungkin namanya bukan tekad lagi, tapi di tahun-tahun depan ada program lagi dari pemerintah pusat, Kementerian Desa untuk membantu kami di kabupaten, khususnya di distrik dan kampung-kampung. Jadi harapan saya agar program ini terus berlanjut. Karena terus terang kalau cuma kami sendiri paling agak kesulitan. Harus butuh dukungan juga dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Desa.
7: Baik. Kalau Pak Edi sendiri melihat bagaimana? Kalau kita tahu sendiri bahwa 20 distrik dengan jumlah 112 kampung ini sangat luas, tentu diperhadapkan dengan beragam persoalan yang begitu kompleks. Apa harapan ke depan supaya program TKT ini bisa hadir sehingga ke depan masyarakat bisa terpacu memanfaatkan potensi yang ada di desa atau kampung mereka sehingga ke depan mereka juga bisa hidup lebih baik? Silakan Pak Edi.
6: Baik, terima kasih. Kalau harapan saya, program TKT ini kan program transformasi ekonomi. Dia lebih berfokus kepada ekonomi masyarakat. Di situasi keuangan kampung, anggaran kampung ADKDD yang berkurang ini, masyarakat coba kita fokus ke pemberdayaan ekonomi. Karena pemberdayaan ekonomi ini bisa menjadi solusi untuk kita tidak mengharapkan dana kampung yang mungkin besar, sehingga dengan adanya pemberdayaan ekonomi ini, kita punya pendapatan keluarga, bahkan kita kelompok-kelompok ini bisa mendapatkan hasil dari situ.
7: Iya, baik. Dan
6: mungkin kita tetap fokus terus untuk program pemberdayaan ekonomi kampung ini.
7: Iya. Kalau Ibu Pauline, apa harapan ke depan? Karena seperti penjelasan tadi bahwa hadirnya TKT ini menjadi role model, sehingga ke depan tentu lewat dialog singkat ini bisa memacu masyarakat, terutama yang ada di kampung-kampung, untuk bisa memanfaatkan segala potensi yang ada, sehingga mereka juga ada mengalami sebuah perubahan hidup ke depan. Silakan.
2: Ya, baik. Harapan kami dari program TKT, jadi kelompok dampingan kami ini ada 9 kampung dan memiliki usaha yang berbeda-beda. Jadi tidak hanya pada kelompok tepung sagu, tetapi pada distrik subur itu ada kelompok sawah di Kaisa, di Wagai juga ada kelompok sawah, ada kelompok ikan asin, dan juga ada kelompok budidaya ikan air tawar. Tapi juga di Mindit Tanah ada kelompok ternak babi, di Wanggat Kibi, di Kampung Oso ada kelompok budidaya ikan air tawar, ikan lele, dan juga di Kampung Awayanka budidaya ikan lele, di Mindit Tanah juga kelompok hortikultura, dan juga di Kampung Tinggam. Harapan kami ke depan, hubungan baik yang sudah dibangun dari program TKT dan juga OPD-OPD teknis untuk mendukung kegiatan-kegiatan di kampung, harapan kami ke depan tetap ditingkatkan. Masyarakat kami, masyarakat kita di kampung itu bukan mereka tidak bisa, tetapi mereka bisa dan mereka hanya butuh pendampingan. Sehingga harapan kami dari program TKT, dari pemerintah daerah dan OPD teknis, mari kita sama-sama melakukan pendampingan kepada masyarakat kita, bukan hanya pada lokus TKT, tetapi juga pada 112 kampung yang ada pada Kabupaten Bovendigul, sehingga masyarakat ini bisa berdaya dengan potensi yang ada di kampung itu sendiri.
7: Oke. Saya ke Pak Barcis, apa pesan yang hendak disampaikan kepada masyarakat, terutama kawula muda yang ada di daerah kita, supaya hadirnya program TKT ini ke depan mereka sebagai pemegang tongkat estafet pembangunan bisa terpacu melalui program TKT dalam kaitan dengan pemberdayaan masyarakat?
3: Baik, pesan saya terkhususnya buat generasi muda yang ada di kampung, baik yang sudah lulus SMA maupun yang sudah selesai kuliah, maupun yang belum mendapatkan pekerjaan, mari saudara-saudara kita, tanah kita tersedia, lahan kita tersedia, hasil bumi kita tersedia, ilmu yang telah didapatkan itu jangan disimpan, terus kita tinggalkan budaya kemalasan kita. Mari kita kelola 1-2-10 meter di samping rumah kita maupun kebun-kebun yang sudah ditinggalkan baik oleh orang tua maupun bibit-bibit yang sudah disiapkan oleh pemerintah, baik pun pemerintah kampung, pemerintah kabupaten, bahkan provinsi. Ya, mari kita pakai itu untuk kita manfaatkan untuk pertanian dan perkebunan, bahwa perekonomian itu dia tidak bergantung saja bahwa kita kerja di kantor, di BUMN, tetapi melalui pertanian dan perkebunan itu bisa meningkatkan taraf hidup terkhususnya ekonomi di kampung. Sehingga harapan kami generasi muda terkhususnya anak-anak kita yang ada di Bovendigul, mari ketika balik dari tempat perkuliahan yang jauh, ilmu yang ada digunakan untuk sama-sama dengan kelompok-kelompok mama bapak mereka yang ada di kampung, tetapi juga bisa membimbing, mengarahkan teman-teman pemuda juga yang ada di kampung, sehingga mereka bisa fokus memanfaatkan sumber daya alam yang ada di kampung itu sendiri.
7: Baik. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, melalui kolaborasi yang kuat antara DPMK, Kabupaten Bofdigul, dan pendamping Tekad Subur, tentu melalui dialog singkat ini diharapkan usaha tepung sagu masyarakat terus berkembang dan menjadi sumber ekonomi yang berkelanjutan. Dari studio, saya Thomas Hemlian, mewakili tim kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas dialog singkat ini. Sampai jumpa di lain kesempatan.
8: Saudara pendengar, tuntas sudah untuk dialog Gema Papua, maksud kami Gerakan Membangun Papua. Dan tiba saja kembali bergabung bersama Pro 1 RRI Jayapura, yang tentunya saya Gustiawan harus pamit dari ruang dengar Anda. Namun Anda tetap bersama kami, karena mengingat ada rekan Sufi akan menemani Anda di lintas Jayapura siang hingga sore nanti. Saya Gustiawan pamit undur diri, selamat siang dan sampai jumpa.
9: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, iya, iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget, pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

0: Maxioma, makan siang ngobrol bersama. Acara yang dikemas dalam obrolan santai dan menyenangkan saat makan siang dan beraktivitas. Penyiar menyapa, pendengar bercerita, dan dihibur dengan lagu favorit. Maxioma, telepon di program 0967 536 386. Hadir tiap hari pukul 12 sampai jam 1 siang waktu Indonesia Timur di radio kesayangan Anda, Pro 1 RRI Jayapura.
1: Ya, baik pendengar, Anda bersama program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini pukul 11.15 menit waktu Indonesia Timur. Ya, kalau tadi Anda bersama rekan Agus Setiawan pendengar, saat ini Anda bersama saya Sofi. Kurang lebih kebersamaan kita sampai nanti sore gitu ya. Untuk lintas Jayapura siang sampai dengan lintas Jayapura sore, saya menemani Anda. Saya ucapkan dulu halo, apa kabar dan selamat siang untuk Anda semua yang ada di seluruh tanah Papua yang mendengarkan tentunya melalui aplikasi RRI Digital di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh tanah Papua, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kerom, Sarmi dan sekitarnya, yang mendengarkan melalui frekuensi 93,3 untuk Anda yang ada di wilayah Sentani, kemudian untuk Anda yang ada di wilayah seputaran Genyem, Anda dapat memantau melalui frekuensi 88,8 MHz. Untuk Kota Jayapura, Kerom dan sekitarnya, Anda dapat memantau di 96,0 dan 97,6 MHz ya. Dan tentunya bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Kita masuk dalam ruang Maxioma ya, makan siang ngobrol bersama. Anda yang mau bergabung boleh, Anda boleh berbagi cerita hari ini makan siangnya gimana, untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Anda yang ada di rumah, tapi juga yang lagi ada di kantor, yang tentunya sudah punya schedule hari ini bersama teman-teman, mungkin saya di kantin kantor atau di cari warung yang dekat dengan ruang dekat dengan tempat kerja Anda. Oke, okay, Anda boleh bergabung, kita ngobrol santai. Elton John dengan Sacrifice, pendengar hadir untuk Anda.

0: Oke, pendengar, pukul 11.23 menit waktu Indonesia Timur. Yang mau ngobrol sama saya, yuk silakan. Biar saya ada temannya juga. Walaupun di apa namanya lingkungan kantor banyak ya, banyak, tapi ya masing-masing dengan kerjaannya seperti itu. Yang mau bergabung boleh kita ngobrol santai di 536386. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Halo. Oke, baik, nanti dicoba lagi ya. Yang mau bergabung boleh, silakan cari posisi yang bagus mungkin ya, agar signalnya juga berjalan dengan apa namanya, komunikasi kita berjalan dengan baik. Kalau mau bergabung, radio monitornya dikecilkan volumenya ya, jadi dengarnya lewat telepon saja supaya komunikasi kita bisa berjalan dengan baik. 536386, ada yang mau bergabung, saya tunggu ya untuk kita ngobrol santai. Makan siangnya hari ini yang disiapkan tuh apa, boleh, atau mungkin Anda dalam perjalanan hari ini kemudian ada hal-hal yang perlu Anda sampaikan dan diketahui oleh masyarakat banyak juga. Mungkin aduh di sini mau ke mana gitu ya, tahu-tahu sini macet sekali karena ini dan itu, boleh ya. Boleh bergabung, kita ngobrol santai untuk siang hari ini. 536386, lain telepon yang bisa Anda gunakan bersama saya kurang lebih sampai dengan pukul 13 waktu Indonesia Timur ya, atau jam 1 siang, waktu kita lumayan panjang seperti itu. Anda boleh bergabung, kemudian lagu-lagu hiburannya sudah saya siapkan dan tinggal hadir ya untuk menemani suasana siang Anda. Oke, 536386 sudah ada kah? Ya, kalau belum ada, saya mau menyapa kembali ya di 18 Juni 2026 buat hari ini. Adakah yang berulang tahun di 18 Juni? Selamat merayakan hari jadi gitu ya. Entah pernikahan kah, usia Anda bertambah 1 tahun lagi gitu ya, atau ada momen-momen bahagia yang biasanya Anda kenang di tanggal 18 Juni, atau juga 18 Juni menjadi momen haru buat Anda karena ada hal-hal ya, apakah kepergian orang-orang terkasih, kemudian menjadikan tanggal 18 momen spesial juga untuk Anda. Selamat berbahagia, tetapi selamat mengenang kembali juga, karena hidup ini momen ya, hidup ini momen. Apapun yang kita lakukan hari ini pasti nanti akan dikenang di lain kesempatan. Jadi berharap yang dikenang adalah hal-hal yang baik seperti itu ya. Oke, yang mau bergabung silahkan, saya terima. Halo, selamat siang.
1: Makyoma, selamat siang. Selamat siang, Mbak Sofi.
0: Siang juga, Bang Ivan.
1: Iya.
0: Di mana posisi?
1: Sekarang lagi di seputaran Hawaii, Sentani.
0: Oke, mau kemana? Anda kemana? Lagi aktivitas atau seperti apa nih?
1: Lagi aktivitas, seputaran okay. Hawaii saja dan tidak sampai lampu merah bandara.
0: Oh begitu, oke.
1: Iya,
0: sampai
1: untuk hari ini saja.
0: Sampai jam segini gimana aktivitasnya, kerjaannya, semuanya lancar?
1: Lancar-lancar dengan panas yang sedikit berawan.
0: Oke, tapi dinikmati ya.
1: Iya.
0: Oh berarti jam makan siangnya nanti ntar yang waktu itu ya, jam
1: iya,
0: itu ya.
1: Seperti biasa.
0: Oke. Okay, okay.
1: Belum makan.
0: Tapi rencana sudah ada rencana. Rencananya
1: seperti
0: mau makan
1: biasa
0: apa?
1: Juga.
0: Rencananya mau
1: apa
0: makan apa?
1: Apa yang ada
0: coba
1: di pinggir jalan ketemu makan.
0: Oh begitu. Hajar ya apapun itu. Oke.
1: Okay.
0: Iya. Siap siap. Oke, jadi hari ini aktivitasnya tidak sampai ke itu ya tadi ya, lewat di Hawaii saja ya.
1: Iya, pokoknya dari Harapan sampai di sekitaran Hawaii, tidak sampai di lampu merah bandara sih, baru arah balik itu aja.
0: Oke, jalanan gimana, aman dari pantauan?
1: Rame, lancar.
0: Gitu, oke.
1: Iya, walaupun panas tapi rame, herannya begitu.
0: Kalau di situ antrian itu pom bensin, kalau tadi sempat lewat mungkin di antrian pom bensin mana gitu, ada panjang juga kan antrian itu solar.
1: Terakhir yang di Hawaii situ SPBU lumayan antri sih.
0: Oh gitu, oke. Okay, okay,
1: iya,
0: okay.
1: Kalau untuk yang di dekat lampu merah bandara masih belum lihat, soalnya belum sampai sana.
0: Oke okay lah, siap.
1: Iya.
0: Sebentar.
1: Lagi senang ini soalnya.
0: Oh, gitu.
1: Tim saya jagoan ini menang nih kemarin.
0: Oh, apa tuh?
1: Sama dengan Barama Argentina.
0: Oh, Argentina.
1: Nggak tahu Barama sudah pasang benderanya di situ atau belum?
0: Ih, di sini tidak ada bendera. Kayaknya dia bawa di mana ya, di rumahnya ya. Oh, Barama juga Argentina.
1: Katanya dia mau pasang di situ.
0: Oh, gitu. Oh, sampai sekarang belum, ini belum ada tanda-tanda kehidupan. Iya, di sini yang cuma ada tuh bendera Belanda ya.
1: Waduh, padahal Belanda kemarin draw baru.
0: Ih, biar saja ya, tapi saya ada bendera Belandanya di sini ya.
1: Wah, berarti Mbak Nama kelewatan nih, harus pasang ini biar ada saingan di situ.
0: Aduh, apa kabar Messi ya? Aduh.
1: Iya. Tapi memang top score saat ini toh.
0: Iya, tapi memang diakui tendangannya kemarin luar biasa ya.
1: Ya, itu pemain yang luar biasa itu, makanya itu hal yang biasa buat dia.
0: Betul, tapi memang mohon maaf nih ya, mohon maaf tahun ini memang Belanda yang pegang ya.
1: Katanya menurut ramalan dan menurut pakar apa itu yang dia menghitung Belanda Portugal katanya di final. Tapi kemarin tadi malam itu juga Portugal juga ada draw itu.
0: Iya.
1: Jadi agak sulit itu kayaknya itu. Ramalannya mungkin bisa meleset.
0: Iya, tapi kalau oh berarti abang tuh Argentina ya?
1: Iya.
0: Oke lah, siap. Saya tahun ini Belanda yang pegang ya.
1: Kayaknya menurut ramalan.
0: Aduh, siap.
1: Okay. Tapi kemungkinan besar tuh Argentina yang bawa.
0: Oh begitu. Oh iya, saya mohon mohon maaf lebih dulu ya. Sepertinya Belanda ya.
1: Iya. Oke. Ikut saja.
0: Ya ampun, ini bisa-bisa tidak kelar ini ya. Aduh, tadi pagi saya sudah gara teman-teman Pro 2 ya, teman dekatnya Mbak Rahmat juga di Pro 2 kan pegang Portugal kan ya Mbak Irma. Jadi saya bilang tidak, hari ini tuh draw. Betulan draw juga ya.
1: Iya, permainannya juga macam tidak serak gitu.
0: Soalnya tuh kayaknya apa namanya, lawannya itu semuanya mengerumuni itu ya, Cristiano Ronaldo ya. Jadi tidak bisa dia melebarkan
1: sayap. Mungkin dia juga punya kemampuan juga. Nggak bisa melawan umur jadi, makanya menurun tuh.
0: Oh begitu, bisa dibayangkan ya pembicaraan kita berdua hari ini. Yang pegang Portugal gitu tuh lagi kata-katain kita ya.
1: Iya, minta maaf saja. Tapi memang kenyataan yang terjadi di lapangan, kami lihat di layar kaca itu memang begitu jadi.
0: Aduh.
1: Jadi ya, maklumi saja.
0: Aduh, siap.
1: Komentator bebas ini.
0: Iya, boleh dong.
1: meramaikan.
0: Yo, itu dia, siap, mantap sudah. Aduh.
1: Oke. Kalau gitu siap, Mbak Sopi. Saat ini saya mau lanjut aktivitas lagi sambil pantau-pantau.
0: Oke, baik, siap.
1: Untuk saat ini saya waktunya saya kembalikan. Terima kasih Mbak Sopi. Oyo, untuk teman-teman fan, salam hormat.
0: Yes.
1: Salam kompak.
0: Mantap.
1: Terima kasih Mbak Sopi. Okay. Selamat bertugas. Selamat
0: siang. Terima kasih, selamat siang. Aduh, akhirnya ya kita ngobrolin Piala Dunia. Kenapa tidak ya? Sambil nyiapin segala sesuatunya untuk makan siang, sambil kita ngobrol juga. Oh ternyata Bang Ivan tuh pegangnya Argentina ya. Tapi mohon maaf-maaf ini ya, maaf-maaf karena sepertinya tahun ini Belanda ya yang pegang, yang juara Piala Dunia 2026 ya. Oke. Jadi saya bisa bayangkan yang mendukung Portugal gitu ya. Kemudian saya dan Bung Ivan tadi ya, sekedar apa yang kita lihat gitu ya. Jadi biasa komentator tuh paling lincah seperti itu ya. Jadi yang dukung Portugal tuh dalam hati, tolong Kak, kemarin tuh sudah kita berdua sudah dibicarakan sebagaimananya gitu ya. Oke, tapi ya itu dia, nanti kita lihat saja ya. Katanya bola tuh bulat ya, jadi bisa terjadi sesuatu di lapangan. Bahkan kita prediksi juga melihat beberapa di laga pertama ini banyak tim-tim kecil juga ya, tim-tim kecil yang luar biasa tangguh ya, seperti kipernya Tanjung Verde itu memang saya akui luar biasa ya, luar biasa tangkis itu segala macam bola yang datang seperti itu. Padahal dari awal-awal, waduh, kenapa tuh mainnya kayak begini? Coba serangka-serangka, tapi memang pertahanannya luar biasa ya. Oke, 536386. Kapan ngomong makan siangnya gitu ya. Tapi tidak apa-apa, kita sambil-sambil ya. 536386, ada lagi yang mau bergabung silahkan, sebelum tembangnya saya hadirkan untuk Anda. Di belakangnya Bang Ivan. Halo, siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Iya, siang juga. Siapa nih? Dengan siapa di mana?
2: Dengan Mama Selvi di Genyem.
0: Dari Genyem dengan Mama?
2: Selvi.
0: Oke, siap. Suara bisa dikasih kuat lagi, Kak. Hari ini gimana? Genyem cuaca bagaimana, Bunda sayang?
2: Panas, bagus.
0: Hehe. Baru semasak untuk makan siang, Kak, atau sebentar lagi atau bagaimana?
2: Sedikit lagi.
0: Sedikit lagi.
2: Lagi bikin sayur.
0: Sayur apa?
2: Wangrong pakis.
0: Oh begitu, ehi, siap. Orang rumah semua ada kah?
2: Iya, semua ada.
0: Ya. Mantap sudah. Orang rumah tunggu nanti habis telepon ini lanjut potong sayur dan segala macam langsung masak untuk dimakan ya. Oke, Bunda sayang, siap itu saja. Oke.
2: Request
0: lagu nanti jam 2 siang. Nanti jam 2 siang baru bergabung lagi ya, baru request lagu di situ ya. Oke. Iya. Oke, terima kasih dari seputaran Genyem, Mama siapa gitu ya. Mohon maaf saya pendengaran nih kurang bagus kah atau seperti apa gitu ya. Dari seputaran Genyem, nanti Bunda mau request lagu tuh nanti hadir jam 14 jam 2 siang ya. Jadi pantengin terus, dengerin terus RRI jam 2 siang boleh bergabung. Nah, di situ boleh request lagu Indonesia seperti itu ya. Oke, di sini sudah saya siapkan lagunya. Jadi kita ngobrol santai, cerita santai, makan siang seperti apa atau Pildun juga ya, boleh seperti itu, langsung lagunya dihadirkan. Yang pasti lagu-lagunya mantap sudah ya, dapat menghibur semuanya. Oke, 536386, silahkan. Sudah adakah yang mau bergabung? Kalau belum ada, saya hadirkan dulu tembangnya untuk Anda ya. Saya yang jaga tapi dia yang miliki ko. Wih, seperti apa itu? Mari kita dengarkan bersama lagunya ya. Selamat siang untuk Anda semua dan terhibur selalu.

0: belum pulang, Kak. Ini sudah jam 9 malam, Kak, ini.
1: Jis, pulang. Terasa lah, Kak, tadi suji mama baru. Berarti kan tuh bisa pulang sesuka hati tuh.
0: Ji, sesuka hati bagaimana? Ini kan kita dulu selesai makan tuh. Baru tuh doanya duduk-duduk saja nih. Mau apa lagi? Mau makan angin? Pulang sudah. Sani masih ada tugas kampus lagi.
1: Bah, jangan, Kak, sayang. Sani masih mau lama-lama sama ko baru. Itu ke kafe Bintang yuk. Katanya ada live music yang rame sekali kalau jam 12 malam.
0: Apa? Jam 12 malam?
1: Iya.
0: Hai, tidak Bobby, tidak bisa. Saya mau pulang.
1: Bah, Irsa, jam gitu, Kak. Aku tersayang saya, Kak.
0: Saya minta maaf sekali, Bobby. Saya tidak bisa. Kalau kau sayang saya, kau tersa pulang, Kak.
1: Bah, kau kenapa nih, Irsa? Kau macam takut jalanin saya, Kak.
0: Ih, bukan saya takut. Tapi di sapu rumah itu ada dia kuaturan.
1: Oh, kau ini anak mama. Takut sekali. Sekali ini saja, mau temani saya. Kalau terada...
0: Kalau tidak, kenapa? Tahun 2 putus. Oke, kalau kau maunya seperti itu. Ternyata ini memang terasa yang saya toh.
2: Hubungan yang sehat adalah saling mengerti, saling mendukung, dan saling menjaga. Jangan menjerumuskan untuk hal-hal yang merugikan orang yang kita sayangi. Untuk itu, kalau sayang, harus saling jaga. Pesan ini disampaikan RRI Jayapura.
3: Oke, pendengar, Anda yang mau bergabung silahkan dalam ruang Maxioma Makan Siang Ngobrol Bersama. 536386, lain telepon yang bisa Anda gunakan, kita ngobrol santai untuk siang hari ini ya. Menu-menu spesial apakah yang mau Anda sediakan untuk orang-orang terkasih Anda? Anda boleh bergabung, kita ngobrol santai, kita cerita-cerita santai sambil dihibur ya dengan lagu-lagu hiburan untuk Anda. 536386. Halo, selamat siang.
4: Halo, selamat siang saudaraku.
3: Iya, siang juga, Bangku. Di rumah kah?
4: Enggak ya.
3: Oke, enggak. Oke. Hari ini gimana? Orang rumah tuh masak apa?
4: Orang rumah lah masak. Jadi kalau di rumah ada masak air panjang, ada masak nasi. Lagi mau ke dapur makan siang adalah ada jalan ke keluarga di sebelah di Bapak Repas di sebelah ada lagu santai-santai.
3: Oh begitu, siap. Sambil tunggu dong masak selesai dulu toh.
4: Iya. Sambil tinggal kalau habis masak langsung kita menuju dapur.
3: Itu ya. Yang betul, mantap sudah.
4: Iya, tapi dulu apa? Dari malam sampai bisa datang ke rumah langsung tinggal pegang piring isi.
3: Itu ya. Lagi terabang tuh potong sayur kah, ikan kah, apa kah, heran.
4: Terapili beras kah,
3: terapili beras kah, wace
4: wace maipi tunggu orang.
3: Aduh, siapa puh naduk. Aduh.
4: Januai
3: yo. Oke. Berarti habis ini dong masak selesai dulu baru ya menikmati ya, Bangku ya. Oke.
4: Ya baru tinggal siok saja.
3: Itu yang betul, mantap sudah. Sip.
4: Saudara, saya sapa untuk semua yang ada di Kota Kampung.
3: Boleh.
4: Yang lagi makan siang, tengah makan siang di Kota Kampung. Kontekam sana, ya dan tak kepada tapi jauh di keluarga dan tak lupa ada Kapten Yuli yang lagi sampai di Koya SMP situ. Selamat siang saja dan tak lupa yang ada di Nafi yang juga sebab itu juga akan lagi monit. Selamat siang, selamat makan siang.
3: Oke.
4: Lagi dari pemilik Rela punya saya. Dia punya lagu apa? Jangan tahu apa loh.
3: Jangan kau salahkan siapa kah itu kah ini.
4: Itu kah ini.
3: Oke, jangan lupa makan siang abangku ya.
4: Oke,
3: siap.
4: Terima kasih.
3: Iya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih ada Bang Gusti lagi di rumah keluarga Repasi begitu ya. Sambil tunggu-tunggu orang rumah dong mau masak apa hari ini. Habis itu tinggal pergi makan saja begitu ya. Oke, di belakangnya Bang Gusti ada siapakah? Selamat siang.
5: aku kembali lagi Mbak Sophie.
3: Oke, boleh, silahkan.
5: Oh iya, ini yang saya mau tanya-tanyakan ini. Itu apa? Yang nomor 082199112543 itu masih kan Mbak Sophie?
3: Itu tuh sudah sebenarnya masih, tapi sudah hampir berapa tahun ini ya, satu tahunan ini sudah tidak pakai handphone lagi seperti itu.
5: Sayang sekali ya.
3: Itu dia. Nanti coba kita konfirmasi lagi ya. Nanti kami sampaikan untuk dikonfirmasi nomor itu lagi. Kalau bisa biar WA-nya juga bisa ya.
5: Iya, ya intinya telepon sih, soalnya kan kalau bonus telepon itu berbayar telepon. HP itu kan enak kan.
3: Betul. Jadi telepon biasa bisa ke HP juga seperti itu. Nanti ya kita sampaikan langsung ke bidang siaran seperti itu ya.
5: Iya.
3: Oke. Okay. Ada lagi.
5: Sampai saat ini saya masih di seputaran depan Stadion Barnabas Cowe, jadi masih belum makan juga.
3: Oh begitu, masih belum makan. Oke.
5: Okay. Iya. Oke. Okay. Masih cari referensi tempat makan yang bisa dimasukin untuk makan.
3: Oke, okay, baik, siap.
5: Oke, okay, Mbak Rubi. Dari okay. Itu dulu saya kembalikan jalurnya. Iya. Terima kasih.
3: Terima kasih. Selamat siang, Abang Ivan yang sudah kembali mengingatkan kita gitu ya. Mbak Sof, itu gimana tuh untuk nomor telepon yang HP itu masih aktif kah seperti itu, untuk WA-nya dan sebagainya? Coba nanti kami konfirmasi kembali ya ke bidang siaran seperti apakah nomor itu masih dipakai kah, atau untuk sementara ini kami cuma menggunakan di 536386 ya. Nanti akan diteruskan, dan biasanya kalau siaran seperti ini juga dipantau seperti itu ya. Nanti coba kita lihat tindak lanjutnya seperti apa. 536386 di belakangnya Bang Ivan, ada lagi kah yang mau bergabung? Oke. Okay. Halo, selamat siang.
6: Selamat siang, Kopi Edo bilang
3: ini Joma. Aduh, siap. Orang kerong kan?
6: Baru bangun tidur jadi. Iya, baru bangun tidur habis nonton itu. Pagi juga gitu ya.
3: Siapa suruh?
6: Bangun jam 3 tunggu sampai bola mulai.
3: Aduh. Baru
6: bangun tidur nih kakak suruh.
3: Berarti pegang apa nih tahun ini?
6: Pastinya Inggris ya.
3: Inggris? Aduh. Mohon maaf itu. Inggris juga tabua.
6: Tadi itu luar biasa deh, keserangan tuh memang trablo.
3: Oh begitu ya. Aduh. Siap. Baru bagaimana? Baru bangun jadi makan siang, bagaimana deh pencerita?
6: Aduh, ini lagi pantau ke dapur tapi memang ada daun petatas kan.
3: Wih, andalan.
6: Jadi dah sayur itu dari belakang sudah saya makan ini. Ikan goreng dan sambal dan nasi.
3: Baru bangun tidur langsung lapar begitu ya.
6: Kayaknya begitu.
3: Iya, ada yang dong bilang, yo habis ikan dong kirim dari Inggris kemari, jadi ya. Tapi tidak apa-apa, itu euforia ya, karena bola tuh mau kecil kah, tua kah, muda kah, semua.
6: Itu sudah, karena fans hari kita bangun cepat waktu.
3: Yoi, mantulita.
6: Kemarin tuh kita terlambat juga terjadi masalah.
3: Oh, tapi Inggris tetap harus ini ya, pas.
6: Iya, jam 3 alarm sembunyi.
3: Oh begitu, sungguh. Aduh, siap.
6: Tapi dukung apa ini?
3: Saya tuh tahun ini, saya tuh sebenarnya Brasil tuh tetap di hati ya, tetap. Tapi tahun ini saya prediksi tuh nanti yang pegang tuh Belanda?
6: Iya. Tapi kan tahun ini Brasil masih 1-1, Belanda juga masih 1-1.
3: Betul ya. Tapi pokoknya Belanda, nanti Belanda yang pegang boleh tahun ini.
6: Semoga kalau putaran kedua menang mungkin ada harapan.
3: Ada harapan itu ya. Lagi. Tapi tetap ada harapan. Tenang saja, besok itu nanti deh kasih kaget-kaget semua yang nonton.
6: Ya syukurlah kalau dia bisa kasih kaget Inggris.
3: Aduh, siap. Salam sayang buat mama, semua di rumah ya.
6: Oke, terima kasih kakak Sophie.
3: Oke, itu saja.
6: Kembalikan.
3: Saya terima. Terima kasih Abang Dawen, karena fans berat Inggris begitu ya. Jadi nonton tadi tidur, baru bangun, jadi sayur masih dari belakang baru mau dimasak. Tapi karena perut ini sudah tidak bisa diajak kompromi, jadi ikan, sambal, nasi sudah langsung pakai tola masuk seperti itu ya. Oke, Bang Dawen, terima kasih sudah bergabung. 536386. Halo, selamat siang.
7: Iya.
3: Iya, siang juga.
7: Betul.
3: Oke, dengan siapa di mana?
7: Dengan Aco, Kakak Sopi.
3: Abang Aco, oke, siap. Lagi aktivitas, lagi santai?
7: Baru makan siang. Susu.
3: Ya. Jadi makan siang suka lari nih ya, mantap.
7: Iya.
3: Di rumah saja hari ini?
7: Di rumah sendiri.
3: Oke, oke, oke.
7: Tidak sih. Ada yang temani.
3: Aduh, itu sudah ya. Siap. Nanti yang temani ini sudah ya, lagu ya langsung meluncur ke situ ya, temani ya.
7: Makasih Kak.
3: Oke, terima kasih abangku. Siap. Iya, terima kasih Abang Aco sudah bergabung siang hari ini. Saya lagi sendirian di rumah, makan siangnya udah kelar gitu ya. Apapun itu ya, kita mensyukuri saja, bersyukur saja ya, seperti itu. Jadi nanti akan ada lagu-lagu hiburan yang menghibur, menemani Abang Aco di rumah saat ini ya. Oke, 536386, ada lagi kah yang mau bergabung sebelum tembangnya kembali hadir ya, untuk menemani siang Anda. Saya informasikan waktu saat ini menunjukkan pukul 11.55 menit waktu Indonesia Timur ya. Anda yang mau bergabung saya tunggu, 536386. Tentunya kita masih dalam aksioma makan siang ngobrol bersama.
8: Tahukah Anda, Piala Dunia tahun 2026 adalah pesta bola paling bersejarah yang akan diselenggarakan oleh FIFA. Ini adalah pesta bola terbesar yang akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bukan cuma itu, pesertanya juga semakin ramai. Dari yang biasanya 32 tim, sekarang menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara yang tampil dan lebih banyak cerita seru yang akan kita ikuti dari awal hingga akhir Piala Dunia. Bayangkan, akan ada 104 pertandingan yang siap menemani hari-hari kita. Jumlah pertandingan yang super banyak ini akan bikin turnamen ini terasa seperti maraton bola. Piala Dunia 2026 lebih besar, lebih ramai, dan pastinya lebih seru.

0: Waktunya kentongan.
1: Bi, pantainya keren banget, Sa. Biru bersih.
2: Bersih dari mana, Dit? Tuh, lihat. Ada botol plastik bekas minumanmu hanyut di sana. Kenapa sampahnya dibuang ke pasir?
1: Ah, biarin aja, Sa. Nanti juga hanyut ke bawah air laut.
2: Ke bawah air laut itu namanya jadi sampah laut. Sampah plastik kayak gitu butuh ratusan tahun buat hilang total.
1: Memangnya kenapa kalau jadi sampah laut?
2: Kalau jadi sampah laut itu sangat berbahaya, Dit. Plastik itu nanti dimakan sama penyu, ikan, atau lumba-lumba karena dikira makanan. Dan begitu mereka makan, mereka bisa sakit, tersumbat, dan akhirnya mati. Jadi, kita ini ibarat pembunuh diam-diam bagi ekosistem laut.
1: Astaga, serius ah?
2: Iya, Dit.
1: Oke, Sa. Kalau begitu, mulai sekarang aku bakal buang sampah pada tempatnya demi biota laut.
2: Laut kita, tanggung jawab kita. Stop jadi pembunuh biota laut.

0: mulai dari proses pembelian langsung ke tempat papel lelangan. Untuk kami sendiri turun tangan dan melihat membeli ikan, kami tahu mana ikan yang benar-benar segar atau ikan itu tidak layak untuk bisa dikonsumsi. Nah, setelah kami beli ikan di pasar, setelah itu dan kami mulai lakukan proses pengasapan dengan cara keadaan tungku atau kawat, alat pengasapan yang kami pakai sudah siap, dan itu membutuhkan bahan-bahan sebagai kayu bakar. Setelah itu ada tusuk lidi atau yang disebut tusuk bambu. Nah, itu gunanya untuk menguatkan ikan tersebut. Jadi ketika kami mengadakan proses pembalikan 2-3 kali pembalikan, ikan itu dia tidak mudah patah dan koyak. 2-3 jam itu udah masak, tapi kalau kami butuh dia agak kering, harus betul-betul tekstur dagingnya tuh kering dan matang di dalam, sampai 5 jam.
1: Itulah cara membuat ikan asar. Pada dasarnya adalah sama seperti ikan asap. Salah satu khas kuliner Papua, bahan dasar ikan asar umumnya adalah ikan cakalang, ikan ekor kuning, dan ikan tongkol. Keunikan ikan asar tidak hanya pada cara memasaknya. Cita rasa ikan ini pun semakin otentik. Gurihnya daging asap dan aroma yang begitu menggugah selera terpancar dari tiap sisi ikan yang dijual. Ikan asar sangat cocok dinikmati dengan pelengkap sambal kecap dan nasi panas. Tidak jarang, wisatawan dari luar negeri pun menyempatkan diri membeli ikan ini dan membawa pulang sebagian.

0: Oke, pendengar, gimana beberapa lagu-lagu hiburan ya bisa mengajak Anda bersemangat gitu ya untuk kembali melanjutkan aktivitas di hari ini, tapi rehat dulu untuk menikmati makan siang ya, sambil bantu Anda untuk mengunyah, untuk menelan apapun yang Anda konsumsi di hari ini. Oke, yang pasti selamat menikmati makan siang Anda bersama orang-orang terkasih, bersama rekan kerja mungkin, atau bersama keluarga di rumah. Oke, Anda boleh bergabung, kita ngobrol santai dalam ruang Maxioma siang hari ini. Pukul 12 menit waktu Indonesia Timur. Halo, selamat siang.
1: Siang, Santa Sopi.
0: Iya, siang juga. Siapa nih?
1: Dari Dok 8.
0: Dari Dok 8. Orang Nabire ada di sini?
1: Hadir bersama Santa Sopi.
0: Memang, luar biasa. Bagaimana kabar abangku?
1: Aduh, kabar baik, tapi tadi saya dengar cerita Belanda, kah?
0: Iya.
1: Kita berhasil jadi.
0: Oh, begitu. Sapu hati ini berhasil, tetap. Mau bagaimana juga tetap berhasil.

0: Tapi
1: oh, berarti satu jiwa.
0: Iya. Tapi macam saya lihat-lihat begitu dari permainan kayak ini, ah kayaknya nanti Belanda yang pegang tahun ini begitu.
1: Mana-mana tuan sayang semua.
0: Aduh, Kakak Urek sedap dong semua di rumah, bagaimana, Bang?
1: Sehat walafiat.
0: Aduh, puji Tuhan, puji Tuhan. Jadi kesini liburan kah atau cuti kah atau bagaimana?
1: Ini urus anak-anak dong, pindah sekolah.
0: Oh, sayang.
1: Dari SMP ke SMA. Dari TK ke SD.
0: Oh, begitu.
1: Laki-laki dua-dua.
0: Mau pindah ke Jayapura kah ke Nabire?
1: Ah, tetap jaga Tante Sophie di Pro 1.
0: Oh, Jayapura. Begitu. Oke, okay, andalan. Sip, itu yang betul.
1: Iya.
0: Makan siang bagaimana, Bang?
1: Aduh, ini Nona Quincy lagi bikin apa, acar ketimun, goreng tahu.
0: Hehe.
1: Karena mamanya sakit, ada kitanya sakit, jadi mau yang sedikit tidak pedis.
0: Oh, begitu. Aduh, bilang ya. Bunda sayang cepat sembuh ya.
1: Ah, itu dia.
0: Aduh.
1: Ada Nabire juga datang, dokter khusus.
0: Betul. Kalau dokter dari Nabire sudah datang semua, aman, terkendali, sehat langsung itu.
1: Ini benar. Apalagi kalau tanpa doa dari RI, cepat sehat langsung.
0: Siap, siap, siap, siap.
1: Terima kasih Tante Sophie.
0: Iya, terima kasih. Oke, baik.
1: Siap.
0: Iya, selamat siang. Terima kasih dari Dok 8 ini ya, Abang Martin sudah bergabung bersama kita. Sekarang tuh tugas di Nabire ya. Biasanya bergabung sekarang ada di Jayapura, urus anak-anak pus sekolah. Istri juga lagi sakit, jadi sudah langsung datang ke Nabire. Jadi istri lihat suami langsung sembuh, kemudian urus anak-anak sekolah, punya segala sesuatu juga. Ketong berdoa ya, semua lancar, terkendali, aman ya. Oke, 536386. Silakan Anda yang mau bergabung, 536386. Oke, selamat siang kembali untuk Anda semua. Saya mau sapa siapa ya? Iya, pokoknya sapa semua sudah ya, tanpa terkecuali. Selamat menikmati makan siang. Mafan, makan siang hari ini apa? Kakak Yus, kemudian juga ada Kakak Putri Holom ya, ada Kakak Teratai Ungu, Bunda Anggrek Ungu juga, yang selalu sekarang tuh pokoknya full dengan olahraga pagi sore ya. Oke, salam sehat selalu. 536386. Silakan yang sudah bergabung di ujung telepon. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Iya, siang juga. Siap. Makasih. Siapa nih?
2: Iya, apa Mbak Sophie, apa kabar?
0: Kabar baik sekali. Di sana apa kabar?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Baik.
0: Oke, dengan siapa di mana?
2: Dengan biasa, Bang Afe.
0: Oh, ya ampun.
2: Ini dengan Indah, sama Bang Afe di sini.
0: Oh, begitu. Aduh, saya sudah bilang ini, aduh, ini Mbak siapa pusuara ini, aduh.
2: Bang Indra.
0: Iya,
2: sama Bang
0: Indra.
2: Indra juga.
0: Oh, Bang Indra, bagaimana? Sudah sehat kah, Bang Indra?
2: Iya.
0: Aduh, alasnya. Sungguh sih. Belum
3: bilang Mbak Sofi ulang tahun itu 2 hari lalu.
0: Siapa yang bilang?
3: Indra yang bilang.
2: Indra yang bilang, masa ulang tahun 2 hari lagi nih.
0: Iya.
2: 2 hari yang lalu.
0: Iya, kamu terkasih ucapan toh, terkasih kado.
2: Selamat ulang tahun, Mbak Sophie. Panjang umur, sehat selalu.
0: Aduh, siap-siap. Terima kasih banyak. Terima kasih. Kadonya mana?
2: Ada menyusul nanti.
3: Aduh,
0: harap sampai. Aduh, bagaimana Bangku, Mbak Indah, semua sumakan kah? Sumakan kah belum? Ih, jaringan kah atau bagaimana nih? Halo?
2: Ada makan ini.
0: Oh, ada makan. Makan ada yang kuah-kuah kah, yang kering-kering kah?
2: Tawon.
0: Aduh. Siap-siap. Tapi Bang Indra sehat toh, walafiat toh?
2: Sudah walafiat sekarang.
0: Nih, siap. Bandara semua aman terkendali.
2: Oh, aman terkendali sekali.
0: Oke, mantap, sudah sip.
2: Oke, Mbak Sophie.
0: Iya.
2: Jangan lupa makan juga, Mbak Sophie.
0: Makasih banyak. Siap.
2: Selamat beraktivitas kembali.
0: Oke, siap. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih buat semua yang ada di bandara ya. Ada Abang Indra, Abang Afe, Mbak Indah. Weh, andalan sudah makan siang sementara tuh ya. Oke, terima kasih. Selamat apa namanya menikmati makan siang. Sukses untuk kerja di hari ini. 536386 ASI adakah begitu? Yang mau bergabung boleh ya, saya tunggu. Saya terima yang sudah bergabung. Halo, selamat siang.
4: Aku kembali lagi, Mbak Sofi.
0: Oke, boleh dong.
4: Masih ada sisa-sisa ulang tahun kah?
0: apa itu? Aduh.
4: Masa masih belum makan juga ini.
0: Oh begitu, luar biasa. Tapi kasihan terada sisa apa kah di sini terada nih. Aduh.
4: Selamat apa hari jadi kah?
0: Oh begitu, ya. Boleh siap.
4: Walaupun terlambat tapi kan tidak mengurangi.
0: Siap, siap, siap. Betul. Terima kasih banyak.
4: Oke, okay, masuk. Oh iya, masuk. Ini saya tanya ini, laporan live report Piala Dunia itu sudah enggak di Pro 1 atau di Pro 2 kan?
0: Iya, di Pro 2 sekarang, di Pro 2 seperti itu.
4: Pantau-pantau mau lihat live reportnya ini. Wah, ini pertandingannya jangan, soalnya kemarin pas ikut terakhir langsung jadi terputus, jadi
0: ini. Sekarang tuh di sekarang di Pro 2 frekuensinya 90,1 seperti itu.
4: Iya.
0: Dari pusat ya, nodinnya seperti itu, jadi kita yang dibawa ikutan dan menuruti seperti itu ya. Yes.
4: Siap.
0: Oke, jadi mau pantau apa namanya siaran Piala Dunia di Pro 2 ya?
4: Iya, gitu deh.
0: kita sama, iya sama.
4: Soalnya jalurnya larinya ke sini, jadi makanya sambil pantau-pantau jalurnya ke sini. Kalau ke Pro 2 biasanya mereka bilang jalurnya anak-anak
0: muda,
4: milenial.
0: Itu dia.
4: Kalau kita yang sudah kepala tiga ini sudah bukan milenial, sukaratan guys.
0: Aduh, tapi jangan salah.
4: Jiwa muda
0: itu dia.
4: Oh iya, buat Bang Dawen tadi Inggris kah?
0: Inggris.
4: Ya mantap, tapi sayangnya pertahanan itu yang di Manchester itu terbawa, jadi saya agak meragukan Inggris lagi.
0: Itu lagi, padahal dong bilang di Inggris tuh mantap. Portugal itu padahal pemain-pemain bintang banyak di situ baru toh.
4: Itu lagi itu, makanya itu sudah ya. Kita sebagai pengamat dari layar kaca ini lihat ini ya. Tapi nggak apa-apa, Abang Nawen semangat, hormat.
0: Oke. Aduh, siap.
4: Oke, Mas Sofi, saya kembalikan jalurnya. Terima kasih, selamat
0: bertugas. Saya terima kembali. Ada Abang Ivan ya, sudah kembali bergabung. Oke, kembali mengingatkan ya buat Anda yang mau pantengin, yang mau dengarkan siaran Piala Dunia, awal kami hadir begitu ya di Pro 1. Sekarang Anda dapat mengikuti siaran Piala Dunia secara langsung melalui Pro 2 FM ya, frekuensinya di 90,1 MHz ya, seperti itu. Jadi batal lihat televisi, radionya putar. Jadi karena kalau di TV kan pakai bahasa sana ya, jadi nonton TV dengarnya tuh lewat radio tuh mantap, dicoba deh ya. Oke, 536386 silahkan yang mau bergabung. Di belakangnya Bang Ivan. Halo, selamat siang. Saya jadi kaget ya. Aduh. Oke lah, gimana kalau saya hadirkan dulu lagunya untuk Anda yang mau bergabung nanti sebentar ya. Setelah lagu berikut saya hadirkan, nanti Anda boleh bergabung di 536386. Masih dalam ajang Maxioma makan siang ngobrol bersama. Saya mau sapa juga, ada paket ya, Pak Ketua Fans RRI, ada Bung Kabor Supiori, apa kabar? Lagi aktivitas kah di RSUD sana? Atau lagi di rumah, lagi santai? Selamat siang ya, selamat menikmati santai. Jangan lupa makan siang buat Ketua Fans ya RRI, ada Bung Kabor Supiori, ada Bung Putra Kodam juga, ada Kakak Maria Eropa, ada siapa lagi, Bajo Radio, ada siapa lagi? Pak Pisco ini apa kabar nih ya? Oke, berselancar di media sosial ya, di dunia maya. Oke, selamat siang saja. Salam SKSD kah? Oke, terhibur juga untuk siang hari ini. Yang mau bergabung ditahan dulu ya, nanti selepas tembang berikut saya hadirkan. Kemudian boleh bergabung ya di 536386. Saya sapa lagi dulu, ada siapa lagi coba? Abang ini ya, apa namanya? Marweri ya, Bang De Damar Dani Marweri ya. Oke. Selamat siang juga pastinya, terhibur untuk siang hari ini. Ada pendengar Mama siapa nih ya? Ada mantan pegawai RSUD juga, kemarin sempat ketemu di ibadah gabungan PW Klasis Jemaat Maranatha ya sebagai tuan rumah. Aduh, saya selupa ibu siapa nama, tapi pendengar setia, selamat siang buat Bunda cantik, terhibur ya, selamat menikmati makan siang. Ada Bunda Baransano, bukan Baransano ya, yang pendengar setia juga. Bunda selamat siang ya, mohon maaf saya selupa-lupa ingat ini ya, terhibur selalu juga pastinya untuk siang hari ini. Oke, ada siapa lagi? Pokoknya untuk semua fans sudah ya, tanpa terkecuali dimanapun berada, selamat siang, selamat menikmati makan siang di hari ini, dan tentunya berharap sekali terhibur ya dengan lagu-lagu hiburan yang terus dihadirkan untuk Anda. Anda senang kalau dibuat sambal atau dibuat masak pakai yang di ulek atau yang di apa namanya, pakai blender? Oke, apapun itu Anda bisa menikmatinya. Oke, gas lanjut ya. Kita dengarkan pesan berikut ini, kemudian lagu-lagu hiburan hadir untuk Anda.
5: Bumbu ulek terasa lebih enak karena proses penghalusan bumbu secara tradisional dengan cobek batu melepaskan minyak alami, aroma dan rasa secara optimal. Berbeda dengan blender yang cenderung membuat bumbu berair, gesekan saat mengulek memecah serat bumbu, meningkatkan umami dan menciptakan rasa gurih alami yang nendang tanpa penyedap berlebihan. Tekstur lebih padat dan menghasilkan perlukaan pada jaringan rempah yang berbeda dibandingkan dengan blender, sehingga rasa yang keluar lebih intens dan kompleks. Blender menghasilkan panas saat memutar bahan dengan cepat yang berisiko merusak rasa asli. Ulekan menjaga bumbu tetap segar. Ulekan memungkinkan teksturnya tetap halus atau kasar yang lebih konsisten dibandingkan hasil blender yang seringkali terlalu cair. Meskipun membutuhkan tenaga lebih, teknik ulekan atau tumbuk dianggap kunci kelesatan otentik masakan Nusantara. Mau masakan Anda sedap? Yuk semangat mengulek bumbunya.

0: Oke, pendengar 536386, silahkan yang mau bergabung ya, saya tunggu. Kita ngobrol santai, makan siangnya gimana, kemudian lagu-lagu hiburannya kembali hadir sebelum saya tutup ya, jam maksimal siang hari ini di 0967536386. Oke, yang sudah bergabung saya tunggu ya. Tentunya selamat menikmati makan siang saja untuk Anda semua, atau yang sudah kelar lagi duduk santai, selamat menikmati. Halo siang.
1: Halo, selamat siang Kakak Sofi.
0: Oke, Yolanda siang. Gimana? Oh begitu, siap-siap.
1: Lagi nonton bola lagi nih Kakak.
0: Oh begitu.
1: Berapa hari kita tidak masuk karena mengantuk.
0: Oh begitu. Pegang apa ini Piala Dunia?
1: Iya, ini Portugal.
0: Oh begitu.
1: Ronaldo satu-satu ya. Satu sama. Kita juga satu sama.
0: Oke.
1: Okay. Satu dia satu-satu. Dengan bola Kakak Sophie.
0: Oke, okay, baik, siap. Siap-siap. Gimana makan siangnya?
1: Makan siangnya makan nasi, sayur.
0: Mm-mm.
1: Saja.
0: Oh begitu.
1: Terus itu goreng telur, terus itu apa, sambal goreng tahu, yang tahu kecap begitu.
0: Enak itu.
1: Terus minumnya air putih hangat saja.
0: Mantap sudah. Di rumah saja.
1: Banyak orang nonton bola jadi.
0: Oh begitu.
1: Di pinggir air, dapat apa toh bisa. Bergabung dengan Kakak Sofi ya, jangan hanya pantau saja, harus masuk jalur.
0: Yes.
1: Kakak Sofi bisa kirim dulu.
0: Boleh.
1: Buat Ibu Rosita yang ada di Kuai, mungkin sekarang lagi libur, kalau bisa Ibu yang itu cepat kirimkan sama saya, supaya saya jalur ini nyentuh Ibu juga.
0: Oke, gitu ya.
1: Ya datang saja.
0: Oh begitu.
1: Karena ini hari libur, anak-anak sekolah tidak ada jadi. Terus buat Ivan yang masuk tadi, jangan lupa makan siang. Ya harus teratur makan siangnya. Selamat makan siang, salam hormat, Tuhan memberkati.
0: Mantap
1: buat
0: sudah.
1: Yang berdua tadi, semoga dia sukses dan bahagia selama-lamanya. Yang ada di sana tadi.
0: Yang di mana?
1: Ya di itu di pesawat.
0: Oh di pesawat, yang pesawat-pesawat, yang main dengan pesawat-pesawat ya. Oke. Okay.
1: Ya mungkin di bawah-bawah pesawat begitu.
0: Oke.
1: Karena mau naik pesawat tapi takut jatuh di ketimpa tangga lagi.
0: Aduh. Itu lagi siap-siap.
1: Ya, selalu bantu Kakak, selalu mendengar RRI, tidak pernah tidak dengar.
0: Luar biasa.
1: Suara-suara yang bagaimana saya selalu dengar.
0: Luar biasa. Terima kasih Yolanda ya.
1: Jadi S. Kalau pas warna sisa begini nih S. Dibuat kata Isa, selamat dan salam hormat, Tuhan memberkati. Begitu dulu Kakak.
0: Oke. Iya Yolanda. Tuhan berkati kita semua. Terima kasih.
1: Salam sayang. Begitu dari Yolanda Veronica Pinggir Danus.
0: Oke, dadah. Terima kasih Yolanda katanya ya. Yolanda di pinggir Danau Sentani. Oke, Yolanda terima kasih sudah bergabung. 536386, adakah yang mau bergabung? Saya tunggu ya, yang mau bercerita bersama saya siang ini. Halo, selamat siang.
2: Pak Sofi.
0: Yo.
2: Mau dipersori.
0: Yang punya pesawat-pesawat itu.
2: Iyo, itu ada yang sibuk-sibuk jadi.
0: Yo.
2: Iyo, bilang iyo, selamat siang buat dirimu. Iyo. Kalau ngantuk tidur, kalau saya tidur
0: kami
2: air
0: dan Piala Dunia iya. Jadi nonton sampai iya.
2: Biasa itu begini dan tidur. Iya, nanti kalau jam bola baru nonton.
0: Iya, kita bola balik
2: yang
0: ini.
2: Jangan lupa makan siang, Pak Sofi.
0: Yo, iya betul.
2: Jangan makan siang yang sampai terlupakan. Kalau pas diberi via udara. Ya, Pak Sofi, tapi ya, makasih.
0: Tapi ya, Oke, terima kasih Bang Afe ya sudah bergabung. 5363886, ada lagi kah? Siapakah dia kah yang mau bergabung kah? Waduh, semuanya pakai kah gitu ya. Oke, 5363886, saya tunggu Anda yang mau bergabung ya. Oke, adakah, siapakah, diakah? Oke. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang.
0: Iya, siang juga. Jauh banget.
3: Ini anunya, kembangnya Yolanda.
0: Aduh, itu dia Bang Nazrun.
3: Gimana? Jangan lupa makan siang, Landa.
0: Itu Yolanda, Bang Nazrun sudah sampaikan jangan lupa makan siang. Bang Nazrun sendiri gimana, Bang Nazrun?
3: Belum. Nanti ambil selesai ini. Sampai juga belum lama juga sampai di rumah ini.
0: Begitu.
3: Sudah siap semua sana. Menunya nasi semak masak. Pagi-pagi juga aku beli ikan, masak ikan dulu. Sudah selesai masak ikan, kerja sudah. Pokoknya itu juga sudah sayurnya, ikan saja.
0: Okay. Siap sih.
3: Menelpon, saya minta ini Pak Sofia menyiar. Aku sama Yolanda aja tambah suka.
0: Iya, Yolanda heboh ya.
3: Biasa selalu ya, masing aku bagi Maya. Oke deh, selamat siang.
0: Terima kasih Bang Nazrun, selamat siang ya. Terima kasih dari Sulawesi sudah bergabung ya, dari Palu terhibur selalu pastinya untuk hari ini. 5363886 satu penelpon, yuk silakan menutup kebersamaan kita dalam ajang Maksiomasi yang hari ini ya. Oke, terima kasih banyak buat Anda semua yang sudah bergabung dalam Maksioma, yang belum sempat nanti bisa dicoba di lain kesempatan seperti itu ya. Dan kita jumpa di lain kesempatan dalam ruang Maksioma tentunya bersama rekan penyiar selanjutnya seperti itu ya. Saya pamit dan kita jelang pukul 13 dalam Dinamika Olahraga Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Antara Nyaman dan Cinta, lagu yang dipopulerkan oleh Ona Hetharua. Kali ini saya hadirkan pop modern cover saxophone ya, pendengar hadir untuk Anda.

Oke, pendengar, saya cukupkan ya lagu-lagu hiburan menemani suasana siang hari Anda. Dan kita jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur ya, dalam penyampaian dinamika olahraga Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan tentunya buat Anda yang menyaksikan ya Piala Dunia 2026 disiarkan untuk hari ini Pro 2 ya, Anda dapat mengikuti di frekuensi 90,1 pada pukul 5 dini hari untuk esok hari, sampai dengan nanti akan dilanjutkan ya pukul 7 waktu Indonesia Timur dan juga pukul 10 waktu Indonesia Timur, pukul 7 Kanada versus Qatar, dan pada pukul 10 waktu Indonesia Timur Meksiko versus Korsel ya. Anda dapat mengikuti jalannya siaran langsung Piala Dunia untuk esok hari melalui frekuensi 90,1 di Pro 2 FM jaringan. Tentunya Anda dapat mengikutinya secara lengkap seperti itu ya. Oke, pukul 13 waktu Indonesia Timur, dinamika olahraga.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Piala Dunia telah berjalan sepekan. Portugal memulai pertandingan dengan hasil seimbang. Sementara Inggris berpesta gol. Selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Piala Dunia telah berjalan sepekan dan Portugal membuka pertandingan pertama dengan hasil seimbang satu sama atas Republik Demokratik Kongo di Stadion NRG, Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Portugal langsung membuka pertandingan dengan gol cepat dari João Neves pada menit ke-6. Namun, Kongo yang tidak mau kalah dari apapun mampu menyamakan kedudukan setelah 6 percobaan tendangan yang gagal. Yohane Wissa berhasil membawa gol penyeimbang tersebut pada waktu tambahan ke-5 tepat sebelum turun minum. Selesai pertandingan, kepala pelatih Portugal, Roberto Martinez mengatakan yang terpenting adalah sikap dan usaha dari para pemain terlepas dari hasil pertandingan. Sudah pernah ada pertandingan seperti ini di mana lawan memanfaatkan situasi dan memenangkan pertandingan. Fokus, sikap, dan usaha kami memungkinkan kami mendapatkan hasil seimbang, dan aspek-aspek yang sangat penting yaitu sikap serta seluruh usaha para pemain yang memungkinkan kami mempersiapkan diri untuk pertandingan kedua, tetapi juga untuk menyadari bahwa pertandingan yang kami hadapi serta tanggung jawab kami untuk berusaha tampil di level tertinggi demi memenangkan Piala Dunia. Sementara itu, di pertandingan kedua hari ini, Inggris membuka perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan apik 4-2 atas Kroasia di Stadion AT&T, Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Laga langsung dibuka dengan Noni Madueke yang dicetukkan oleh Luka Modric dalam kotak terlarang, dan wasit Turpin tidak ragu untuk memberikan tendangan penalti. Pencetak gol terbanyak di Bundesliga, Harry Kane, sukses mencetak gol penalti di menit ke-12. Akan tetapi, Kroasia dengan cepat dapat menyamakan kedudukan dengan gol Martin Baturina pada menit ke-36. Harry Kane kembali mencetak gol pada menit ke-42 sebelum Petar Musa mengembalikan kedudukan seimbang untuk Kroasia pada waktu tambahan ke-5 babak pertama. Inggris jelas tidak mau kalah. Jude Bellingham langsung membobol gawang Kroasia 2 menit setelah peluit babak kedua dibunyikan. Gol Marcus Rashford pada menit ke-85 menjadi penutup kemenangan hebat bagi Inggris. Selesai pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel menyampaikan pendapatnya terkait alasan timnya kebobolan hingga 2 gol pada babak pertama. Saya sangat menyukai reaksi tim setelah babak pertama yang sangat rumit. Kami berhadapan dengan lawan papan atas. Menurut saya, kami terlihat sedikit gugup. Mungkin kami ingin terlalu memaksakan diri, tetapi jelas kami terlalu banyak berpikir dalam mengambil keputusan. Saat seharusnya bermain pendek, kami malah bermain panjang. Kami tidak bisa menemukan ritme permainan yang sesungguhnya. Bahkan dalam bertahan, kami terlalu lama mengambil keputusan untuk bergerak sebagai satu blok dalam melakukan tekanan tinggi. Kami menghabiskan terlalu banyak waktu dalam formasi blok rendah yang juga bukan identitas kami dan bukan yang kami inginkan. Hasil pertandingan lainnya, Ghana sukses mengalahkan Panama 1-0. Gol sematawayan Caleb Irenki di penghujung pertandingan membawa Ghana berada di puncak klasemen sementara bersama Inggris. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Uzbekistan harus menyerah 1-3 dari Kolombia yang digelar di Stadion Banorte, Mexico beberapa waktu yang lalu dengan gol Kolombia lebih dulu dicetak Daniel Munoz pada menit ke-40. Gol balasan Uzbekistan terjadi di menit ke-60 oleh Abosbek Fayzulayev. 5 menit berselang gol Luidia kemudian membawa Kolombia unggul atas Uzbekistan. Pada babak tambahan waktu babak kedua, Jeminten Kampa mencetak gol ketiga untuk Kolombia di menit ke-90 plus 9. Hasil ini menjadikan Kolombia di puncak klasemen sementara grup K dengan 3 poin.

0: Di sisi lain, Cristiano Ronaldo mencatatkan sejarah sebagai pemain kedua yang tampil dalam 6 piala dunia, hanya sehari setelah Lionel Messi menjadi pemain pertama. Ronaldo mengunci rekor ini saat memimpin Portugal dalam laga pembuka grup Piala Dunia 2026 melawan Republik Demokratik Kongo. Kedua pemain memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan tidak pernah absen sejak itu. Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi panggung internasional terakhir bagi Ronaldo yang kini berusia 41 tahun. Messi menandai laga bersejarahnya dengan hat-trick dalam kemenangan 3-0 atas Aljazair, yang juga merayakan penampilan ke-200-nya bersama Argentina. Sementara itu, kiper Mexico Guillermo Ochoa juga masuk skuad 6 Piala Dunia. Namun catatannya tidak dihitung setara karena ia hanya menjadi pemain cadangan pada 2006 dan 2010. Ronaldo dan Messi sama-sama tampil di Piala Dunia 2010, 2014, 2018, 2022, dan 2026.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
0: Dari arena tenis, petenis putri Indonesia Janice Chen dan Aldila Suciadi melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026 setelah mengalahkan Ann Lee Teresa Valentova dengan 6-4, 6-4. Janice Aldila yang menempati unggulan ketiga tampil solid dengan memenangi serve.

0: Kita ke informasi dari arena sepak bola tanah air. Komisi 13 DPR RI resmi menyetujui permohonan kewarganegaraan untuk Michelle Baker dan Luke Fikri pada 17 Juni 2026. Berdasarkan rekomendasi pelatih timnas Indonesia John Hartman, kedua penyerang keturunan ini diproyeksikan memperkuat lini serang Garuda di Piala AFF 2026. Dokumen kini diteruskan ke Presiden untuk ditandatangani sebelum pengambilan sumpah WNI. Ketua BTN Sumarji menegaskan percepatan proses didasari kebutuhan taktis John Hartman.
1: Memang ini adalah permintaan John ya. Memang ini permintaan John. Ini adalah talents-nya John sendiri. Dan John betul-betul minta agar supaya kedua pemain ini segera bisa dinaturalisasi. Hari ini kedua pemain sudah sah resmi menjadi warga negara Indonesia. Sehingga ini adalah pilihan John dan kita ingin membuktikan bahwa pilihannya benar dan akan menghasilkan memperkuat tim ini di masing-masing posisi lebih kuat, lebih tebal dan bisa kedalaman ini lebih baik lagi itu, Pak.
0: Michelle Baker adalah penyerang Georgetown University dengan garis keturunan dari Yogyakarta dan Semarang. Sementara Luke Fikri adalah pemain sayap Manchester FC A-League Australia dengan garis keturunan dari Medan. Keduanya dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia.

0: Dari kabar Liga 1. Striker Persib Beckham Putra mengimbau supporter untuk lebih bijaksana dan dewasa karena ia mendapat sorotan negatif dari oknum supporter saat membela timnas Indonesia di Jakarta. Oknum tersebut membawa rivalitas klub Liga 1 Persib versus Persija ke dalam tribun saat timnas bertanding. Sehingga Beckham meminta agar supporter dapat memisahkan antara rivalitas klub dan dukungan untuk timnas Indonesia.
1: Karena kita menjadi pembelajaran juga buat supporter, harus lebih bijak juga mana yang dibedakan rivalitas, mana yang dibedakan dengan timnas, karena kita juga pastinya tidak mau ini kejadian ini terulang lagi, karena bukan hanya ke saya, pastinya dengan pemain lain juga. Jadi ini jadi contoh juga buat supporter mana yang harus kita bisa dengan lebih bijak, karena membela tim nasional itu adalah semua cita-cita pemain. Jadi saya harap ini jadi warning juga buat supporter, dukung di timnas itu jangan sampai membeda-bedakan klub dari manapun. Kita harus tetap support dari manapun klubnya, kita harus tetap support.
0: Ia juga berharap kejadian serupa menjadi yang terakhir dan tidak terulang kembali di masa depan. Beckham menekankan pentingnya satu bendera untuk timnas Indonesia, di mana rivalitas lokal seharusnya tidak terbawa ke dalam dukungan untuk tim nasional.

Informasi dari arena bulu tangkis. Sebanyak 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026 yang berlangsung pada hari ini mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Wakil tersebut terdiri dari 3 tunggal putra, Pradiska Bagas Sujiwo, Ricci Duta Ricardo, Muhammad Yusuf. 2 ganda putra, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, dan Ali Fatir Raihan, Devin Arta Wahyudi. Serta 2 ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Isyana Syahira Meida Rinjani Kwinara Nastin. Sementara itu, seluruh wakil tunggal putri Indonesia sudah dipastikan gugur di babak awal turnamen. Pertandingan babak 16 besar ini akan menjadi kesempatan bagi wakil Indonesia untuk memperebutkan tempat di perempat final.

0: Masih dari Arena Net. Tunggal putra Alwi Farhan berhasil bangkit dari kritikan dan kegagalan di Piala Thomas 2026 dengan menjuarai Australian Open 2026. Ia merebut gelar BWF Super 500 setelah mengalahkan wakil Tiongkok Dong Tian Yao di final dengan straight game 21-13, 21-13. Gelar ini menjadi bukti keberhasilannya keluar dari tekanan dan masa-masa sulit pasca hasil kurang memuaskan di Piala Thomas.
1: Ini tenaga saya banyak sekali buat semangat, buat ngebuktiin kalau mereka tuh semua salah gitu loh. Jadi ya memang itu bagus lah buat saya. Setelah saya sadari itu bagus. Singapura, Indonesia, saya masih belum merasa puas. Saya belum dapetin juara satunya gitu. Kayak mau juara tiga, juara dua itu semua kayak peringkat aja menurut saya. Karena juara cuma satu kan. Jadi di abis Australia saya baru bisa realize ternyata jalan yang Tuhan persiapkan buat saya tuh memang Tuhan mau saya di minggu terakhir saya masih mau nge-fight gitu. Jadi ketika bermain di Australia pun badan saya juga rasanya nggak fit, capek. Tapi saya nge-push diri saya dan saya yakin sekali kepada rencana yang Tuhan kasih. Dan selagi ada kemauan semuanya pasti bisa kan.
0: Kegagalan sebelumnya memacunya untuk membenahi mental yang diibaratkannya seperti ilmu ketapel, di mana ia harus mundur sejenak untuk melesat lebih jauh. Pembelajaran mental ini menjadi titik balik pembuktian bagi Alwi dan gelar ini menjadi momen kebangkitan penting dalam karirnya.

0: kabar dari olahraga lainnya. Kemenpora bersama Komisi 10 dan Komisi 13 DPR bersinergi membuka jalan bagi prestasi anak bangsa untuk mencapai target di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, dan Piala Dunia. Menpora Erick Thohir bersama jajaran melakukan deregulasi Permenpora dari 191 menjadi 4 pasal dengan memberikan beasiswa student atlet, sertifikasi guru olahraga, dan mendorong swasta berkolaborasi mengadakan kompetisi olahraga.
1: Cara RPJMN Bapak Presiden tahun 2025-2029 bahwa pembinaan prestasi olahraga diarahkan untuk meningkatkan prestasi Indonesia di tingkat regional dan internasional. Bagaimana bisa berkompetisi di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, bahkan juga di Piala Dunia. Kami dari Kemenpora sudah menderogasi 191 aturan yang menjadi 4 aturan sekarang, terima kasih oleh Menteri Hukum yang mendukung. Tidak lain untuk mendorong, memperkuat pembinaan olahraga dari akar rumput, beasiswa untuk para student atlet yang sedang didorong pada saat ini, sertifikasi kepada guru-guru olahraga. Dan alhamdulillah kita bisa lihat sekarang peningkatan di banyak olahraga sendiri, mulai ada dampak guru-guru olahraga punya ekspertis keolahragaan itu. Di dalam Permenpora yang dilakukan, kita juga mendorong pihak swasta untuk mendorong banyaknya kompetisi. Kami mendorong dengan adanya keterbukaan ini tanpa cabang-cabang olahraga melupakan pembangunan dari grassrootnya.
0: Melalui kolaborasi ini diharapkan terus mendorong kualitas olahraga nasional agar lahir atlet-atlet Indonesia yang dapat mengibarkan merah putih di ajang internasional sebagai bukti kedikdayaan bangsa Indonesia.

0: Kabar dari Arena Tinju. Timnas Tinju Indonesia memasuki fase persiapan akhir menjelang kejuaraan yang berlangsung 3 hingga 16 Juli 2026 di Jakarta. Diikuti 400 petinju dari 36 negara dalam 18 kategori putra dan putri. Pelatih Patrick Wibowo menyatakan Indonesia siap menjadi tuan rumah dan menghadapi turnamen internasional ini.
1: Tantangan kejuaraan bulan depan itu banyak kompetitor dari berbagai negara, yaitu Uzbekistan, Kazakhstan, India, Jepang, dan China. Kita sebagai pelatih tetap optimis karena kita sebagai tuan rumah, kita siap.
0: Persiapan dilakukan melalui evaluasi performa, pemantauan fisik, latihan intensif, sparring, uji tanding di Jakarta Boxing League hingga TC Internasional. Kejuaraan ini menjadi bagian dari program Road to Olympic menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Para atlet junior dan U23 terus mengasah kemampuan untuk mencapai puncak performa saat bertanding. Target utama adalah memburu medali di rumah sendiri dan mengumpulkan poin krusial untuk kualifikasi Olimpiade.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Persaingan Grup B memasuki fase yang semakin menentukan di Pesta Bola Dunia 2026. Tuan rumah, Kanada, akan kembali mendapatkan dukungan penuh supporternya saat menghadapi Qatar dalam laga penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Akankah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk meraih 3 poin berharga atau Qatar yang berhasil membawa pulang hasil penting dari Vancouver? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19 Juni 2026, pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
2: Ada-ada aja kamu. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
3: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
2: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
3: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
2: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini?
1: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
4: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
5: Ngomongin negara satu ini tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindas sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar. Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah, mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun, dari usia dini, hingga profesional, agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana, tentu saja, hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas. Dua edisi Piala Asia terakhir, Qatar menjadi juaranya. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan ada dua nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali, dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun, tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.
6: Bersuara Piala Dunia untuk
0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Yeah, Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Iya, baik pendengar, bersama program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, Kanal Informasi dan Inspirasi. Saat ini pukul 13.31 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan sudah kita ikuti bersama Dinamika Olahraga Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Ya, dan nanti kita akan jelang pukul 14 waktu Indonesia Timur ya, dalam ruang topi asli torang pilih alunan Senandung Lagu Indonesia. Dan tentunya nanti Anda boleh bergabung di line telepon kami 0967536386. Sebagai informasi untuk Anda pendengar, esok hari ya, dalam pergelaran Piala Dunia pukul 7 waktu Indonesia Timur akan berhadapan Kanada versus Qatar. Kemudian pada pukul 10 waktu Indonesia Timur, Meksiko versus Korsel ya. Untuk hari Jumat besok ya, 19 Juni 2026. Dan tentunya untuk siaran Piala Dunia Anda dapat mendengarkan di frekuensi 90,1 Pro 2 FM seperti itu ya. Jadi nonton televisi sambil mendengarkan audionya itu dari RRI Mantulita, mantap betul seperti itu ya. Oke, jadi tentunya buat Anda yang mau mendengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026, Anda dapat mendengarkan melalui Pro 2 FM pada frekuensi 90,1 MHz. Oke, selamat siang kembali untuk Anda semua. Selamat menikmati saja suasana siang hari ini. Beberapa informasi hadir terkait dengan penerimaan mahasiswa-mahasiswi baru tahun 2026, tapi juga penyampaian berita duka pun akan kami hadirkan untuk Anda sebelum nanti kita jelang bersama ya, pukul 14 waktu Indonesia Timur dalam ruang topi asli torang pilih alunan Senandung Lagu Indonesia. Pastikan terus bersama Pro 1 RRI Jayapura.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Ya, baik pendengar, pukul 13.49 menit waktu Indonesia Timur ya. Beberapa informasi hadir untuk Anda di siang hari ini. Saya sampaikan pengumuman yang pertama terkait penerimaan mahasiswa-mahasiswi baru. Kami terima dari Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Otto Geisler Papua tahun akademik 2026-2027. Ditujukan kepada lulusan SMU-SMK sekota Jayapura dan seprovinsi Papua, aparatur sipil negara dan pegawai BUMN-BUMD. Universitas Otto Geisler Papua memiliki 11 program studi yang telah terakreditasi dan memiliki sejarah panjang dalam pengembangan sumber daya manusia di tanah Papua dan telah menghasilkan ribuan lulusan yang telah bekerja di berbagai bidang. Oleh karena itu, pada saat ini Universitas Otto Geisler Papua membuka pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Adapun ke 11 program studi tersebut adalah yaitu program pasca sarjana S2, yaitu program studi Magister Manajemen, program sarjana strata 1 S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yaitu program studi Manajemen Akuntansi dan program studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Sains dan Teknologi, program studi Sistem Informasi dan program studi Geologi serta program studi Biologi, Fakultas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan, program studi Agroteknologi, program studi Agribisnis dan program studi Kehutanan serta program studi Manajemen Sumber Daya Perairan. Untuk waktu pendaftaran untuk gelombang kedua tanggal 1 Juni sampai dengan 14 Agustus 2026. Tempat pendaftaran di Kompleks Rektorat Universitas Otto Geisler Papua, Jalan Perkutut Kota Raja Dalam, Jayapura, Papua. Hal-hal lain yang berkaitan dengan pendaftaran dapat langsung ditanyakan ke tempat pendaftaran atau menghubungi Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru pada nomor kontak Bapak Leo 0821-3740-4312. Kemudian Ibu Tantri 0853-4400-4727. Kemudian pendengar, pengumuman berikut masih terkait penerimaan mahasiswa dan mahasiswi baru. Kali ini kami terima dari Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru tahun akademik 2026-2027 Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Santo Thomas Aquinas Jayapura. Ditujukan kepada lulusan SMA-SMK atau sederajat, Siper Santo Thomas Aquinas Jayapura saat ini membuka pendaftaran penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 untuk program studi Agroteknologi, Agribisnis, Peternakan, dan Aquakultur. Adapun pendaftaran gelombang ketiga dibuka 1 Juni sampai dengan 30 Juni 2026. Pendaftaran gelombang 4 dibuka dari tanggal 1 Juli sampai 31 Juli 2026. Untuk syarat pendaftaran yaitu fotokopi ijazah terakhir yang telah dilegalisir, kemudian fotokopi rapor kelas 12 semester 5 dan 6, fotokopi kartu tanda penduduk KTP, foto karpek untuk pegawai, kemudian fotokopi kartu keluarga, surat keterangan lulus SKL bagi yang belum menerima ijazah, kemudian surat keterangan pindah, surat keterangan pindah bagi calon mahasiswa pindahan, surat tugas belajar atau izin belajar dari pimpinan tempat bekerja, fotokopi jasa program diploma yang dilegalisir, pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar.
Sekretariat Pendaftaran Kampus Tiper Santo Thomas Aquinas Jayapura, Jalan Akuatan Kemiri 1, Sentani. Informasi lebih lanjut menghubungi panitia penerimaan melalui nomor telepon WA 0821-9616-4863 atau 0812-8798-6961. Email stiper143010@stiper.sta.ac.id. Website www.stiper.sta.ac.id /pendaftaran. Demikian pemberitahuan disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih. Ya pendengar, saat ini pukul 13:55 waktu Indonesia Timur ya. Pukul 13:55 waktu Indonesia Timur. Dan perhatian Anda untuk beberapa menit ke depan ya, kami sampaikan beberapa informasi-informasi ringan juga ya, masih terus hadir menemani suasana siang hari Anda. Dan kita jelang pukul 14 ya, pukul 14 waktu Indonesia Timur, dalam topi asli torang pilih alunan senandung lagu Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Dan itu darah tetap
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Sepak bola bukan cuma soal skor akhir di papan digital. Ini soal air mata kekalahan, keajaiban di menit terakhir, dan semangat yang menyatukan perbedaan. Dari era Pele, Maradona, hingga Messi, sejarah baru siap dituliskan kembali. Mari jadi saksi lahirnya legenda baru di Piala Dunia tahun ini. Tetap bersama RRI Jayapura, karena gairah bola tidak

Oke, pendengar, pukul 14.28 menit waktu Indonesia Timur ya. 536386, Anda yang mau bergabung dalam ajang Kopi Asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia, saya tunggu Anda tentunya di line telepon kami 0967536386.

0: Oke, pendengar 536386, ada siapakah? Halo, selamat siang.
1: Siang, Mbak Sofi.
0: Siang juga, Bang Afe.
1: Selamat bertugas.
0: Terima kasih. Lagunya apakah?
1: Awan-awan putih.
0: Awan-awan putih. Oke, siapa yang nyanyi?
1: I Domers Family.
0: Oh, Domers. Oke, siap.
1: Ya, betul. I Domers Family.
0: Oke, okay, siap.
1: Selamat bertugas, Mas Sofi.
0: Makasih banyak, Kabea. Terima kasih, Abang Afe, ya, sudah bergabung siang hari ini. Satu tembang dari miliknya, apa namanya, Dombers Family, begitu ya, yang di cover AI seperti itu, awan-awan putih. 536386, di belakangnya Bang Afi, ada siapakah? Saya tunggu ya, yang mau bergabung untuk siang hari ini dalam ruang topi asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia. Selamat siang.
2: Halo, selamat siang topi asli.
0: Iya, siang topi asli. Siap kakakku, lagunya apa kakak Luna?
2: Lagunya Demersis ya, judulnya Pergi Tanpa Berita.
0: Demersis, Pergi Tanpa Berita. Oke, baik kakakku, ditunggu lagunya ya.
2: Selamat siang, selamat bertugas.
0: Iya, terima kasih juga. Oke, ada kakak Luna Maya, Pergi Tanpa Berita dari miliknya Demersis, ditunggu lagunya dihadirkan. Sebelumnya nanti kita dengarkan dulu Awan-awan putih, Neti Sitompul ya. Kemudian dinyanyikan juga oleh Dombers Family AI Channel.

0: Oke, pendengar 536386, kita masih dalam ajang Topi Asli ya, Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia. Dua penelpon lagi yang mau bergabung, yang mau request lagu siang hari ini, saya tunggu ya. Anda yang mau bergabung di 536386 ya, untuk ajang Topi Asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia. Siang. Halo, selamat siang.
1: Topi Asli.
0: Iya, Topi Asli siang, Kakak Yus. Oke, di rumah kah?
1: Tidak.
0: Oke, pokoknya tidak di rumah begitu ya. Ada di mana-mana, di ujung sana, ujung sini. Baik, sudah yang tidak di rumah, lagunya apa? yang ada di mana-mana, lagunya apa kah?
1: Antara hujan dan cinta ada tadi itu, antara apa? Antara apa, nyaman dan cinta. Beta semangat, eh salah.
0: Oh. Aduh, yang mana nih, ada di hati?
1: Ini ada di hati, dikabut oleh Etnia Bria.
0: Oh, yang cover. Oke, baik, siap. Ditunggu kakakku ya. Berarti di situ iya. Hujan? Di mana-mana situ apa? Hujan?
1: Panas. Menyala, Mbak.
0: Oh, begitu, siap.
1: Hujan. Di bawah pohon tomat ini.
0: Betul, hujan dan cinta. Jadi mungkin saya kira di bawah pohon tomat saja yang hujan, di atasnya tidak, begitu ya. Ditunggu lagunya ya, di mana-mana ya.
1: Terima kasih. Ya.
0: Aduh, oke, kakakku, kakak Yus yang selalu ceria-ceria ya, ditunggu lagunya di bawah pohon tom, salah ya. Oke, antara hujan dan cinta, karena tadi nyaman dan cinta sudah nyaman dan iya, antara nyaman dan cinta, jadi sekarang tuh antara hujan dan cinta. Oke, 536386 di belakangnya kakak Yus, ada siapakah? Halo, siang.
2: Topi asli, siang.
0: Siapa di mana?
2: Herman di Ausimo.
0: Hey, Abang Herman, lagunya apa nih abangku?
2: Lagunya Lesti.
0: Lesti, judulnya?
2: Judulnya Di Arsimu Ya Allah.
0: Di?
2: Boleh? Di Arsinya. Di Arsimu Ya Allah.
0: Oke, bukan dangdut itu ya?
2: Bukan.
0: Oke, siap. Yang pasti bukan dangdut, aman. Oke, ditunggu ya. Oke, terima kasih Abang Herman Yahukimo sudah bergabung siang hari ini. Di belakangnya Abang Herman ada siapa lagi? Saya tunggu 536386. Langsung kita tutup ya Jang Topi Asli siang hari ini. Halo, siang.
3: Topi Asli, selamat siang.
0: Siang juga. Dari Bangker mana?
3: Orang. Orang Inggris kayaknya.
0: Sabar mugara tapi sudah. Aduh, judul lagunya apa nih?
3: Hitam Putih.
0: Hitam Putih. Republik. Oke, baik. Saya tadi mau bilang jangan request lagu barat ya, karena ini lagu Indonesia. Oke. Oke, ditunggu lagunya siap. Ada Bang Dawen ya, sudah bergabung. Hitam Putih dong dari miliknya Republik. Oke, dihadirkan ya. Antara Hujan dan Cinta, lagu yang dipopulerkan oleh Nia Daniati, di cover ya oleh Ernia Bria. Domber Semalaka Channel ya. Kemudian ada Lesti di Arsimu. Kemudian ada Republik dengan Hitam Putih. Saya pamit undur dalam Topi Asli siang hari ini. Kita jumpa di lain kesempatan. Kita jelang lintasan Papua pukul 15 waktu Indonesia Timur.

0: Satu. Makasih ya, Mark. Gue memang haus banget nih.
1: Plastiknya buang ke tong sampah ya, Gus?
0: Alah, plastik satu lembar ini. Dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
1: Lo. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
0: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
1: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
2: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
1: Enggak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

Tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur. Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Lintas Tanah Papua edisi Kamis 18 Juni 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita di antaranya. UNICEF dan pemerintah Kota Jayapura perkuat sinergi program makan bergizi gratis. Realisasi PAD Papua baru 42%, Bapenda kejar target semester 2. Selain Warta Berita sore hari ini, kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya dan diakhiri berita olahraga. Inilah Warta Berita Lintas Tanah Papua selengkapnya, saya Sofia Mnubefor.

0: Kita awali berita pertama, UNICEF bersama pemerintah Kota Jayapura menggelar rapat koordinasi untuk memperkuat sinergi dalam penguatan program MBG di Kota Jayapura. Kita simak laporan Arul Firmansyah.
1: UNICEF Papua bersama pemerintah Kota Jayapura, Badan Gizi Nasional, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya menggelar rapat koordinasi program makan bergizi gratis guna memperkuat sinergi dalam pelaksanaan program strategis nasional tersebut di Kota Jayapura. Kegiatan yang berlangsung di Kota Jayapura ini membahas berbagai aspek penting pelaksanaan MBG, mulai dari kualitas layanan, keamanan pangan, distribusi makanan, hingga pemanfaatan data untuk memastikan program berjalan efektif dan tepat sasaran. Kepala Perwakilan UNICEF Papua dan Papua Barat, Aminuddin Ramdan, menegaskan program MBG memiliki peran strategis dalam menjawab tantangan pemenuhan gizi anak-anak, terutama di wilayah Papua yang masih menghadapi berbagai persoalan serta keterbatasan akses pangan bergizi. Menurutnya, program tersebut tidak hanya fokus pada penyediaan makanan, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam pemenuhan hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.
2: Program ini adalah program yang sangat strategis dan memiliki keterkaitan yang sangat luas, bahwa sektor ini, sektor gizi anak-anak, tidak hanya bisa diselesaikan oleh satu sektor saja. Tetapi melalui program MBG ini kita menjadi melihat bagaimana pentingnya, bagaimana kontribusi sektor-sektor lain, bagaimana ini semua bisa berkontribusi untuk menjadikan anak-anak ini bisa memiliki status gizi yang jauh lebih baik. Dari UNICEF kita melihat ada tiga hal yang menjadi penentu kualitas program pemberian makanan bergizi gratis dan pada ujungnya nanti menjadi tolok ukur bagaimana anak-anak ini status gizinya bisa meningkat. Yang perlu kita pastikan adalah keamanan pangan.
1: Ditambahkan, UNICEF menilai terdapat tiga faktor utama yang menentukan kualitas pelaksanaan MBG, yaitu keamanan pangan, ketepatan distribusi, dan ketersediaan data yang akurat. Ketiga aspek tersebut dinilai menjadi kunci dalam meningkatkan status gizi anak-anak sebagai sasaran program utama. Aminuddin Ramdan juga menekankan pentingnya mekanisme umpan balik dari para penerima manfaat, terutama anak-anak dan ibu hamil maupun menyusui, guna mengukur dampak nyata program MBG terhadap kesehatan, kehadiran sekolah, dan perkembangan gizi dari para penerima manfaat. Sementara itu, Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Jayapura, Evert Meroje, menegaskan komitmen pemerintah Kota Jayapura dalam mendukung program MBG sebagai bagian dari program strategis nasional. Ia menyebutkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan berbagai penyesuaian anggaran untuk mendukung program tersebut, serta membentuk tim pendampingan yang akan bekerja sama dengan UNICEF dan BGN.
3: Saya mengajak kita untuk yang ada terlibat di kegiatan semacam ini, mari kita kerja dengan hati sehingga jangan kita menurunkan nilai daripada sebuah makanan itu. Makanan di meja makan itu sangat penting. Tapi kalau sudah kita rubah ke MBG, mari kita berikan yang terbaik, yang bergizi kepada anak-anak kita. Untuk Kota Jayapura, saya sudah datang di beberapa titik dan kalau lihat dari standar itu standar nasional. Yang mungkin lagi menjadi penting di sini adalah IPAL-nya dan sanitasi yang mungkin teman-teman dari MBG dengan dari Gapai, dari UNICEF maupun kesehatan bisa membantu.
1: Terkait dan hal itu, Evert Meroje meminta kepada seluruh pihak yang terlibat untuk meningkatkan koordinasi dan respon cepat terhadap berbagai persoalan yang muncul di lapangan, agar tidak berkembang menjadi masalah yang lebih besar dan memberikan dampak buruk terhadap pelaksanaan program MBG di Kota Jayapura. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Saudara, kita beralih ke berita selanjutnya. PT Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku bersama tim lintas sektoral menggelar inspeksi mendadak atau SIDAK pengawasan penyaluran BBM subsidi di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, Selasa. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan distribusi BBM subsidi berjalan tepat sasaran sekaligus mencegah penyalahgunaan di lapangan. SIDAK melibatkan sejumlah instansi mulai dari Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas ESDM Provinsi Papua Selatan, Kepolisian Satpol PP hingga Hiswana Migas. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Ispiani Abbas mengatakan, pengawasan dilakukan di 3 SPBU yaitu SPBU Semangga, SPBU M. Hatta dan SPBU Ahmad Yani. Dari hasil sidak, tim gabungan menemukan 5 kendaraan yang terindikasi melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penyaluran BBM subsidi. Aparat terkait langsung melakukan penanganan sesuai kewenangan masing-masing, sementara Pertamina melakukan pemblokiran berkode terhadap kendaraan yang ditemukan. Pertamina juga menegaskan akan terus memperkuat pengawasan melalui digitalisasi SPBU dan program subsidi tepat. Sementara itu, Kepala Dinas ESDM Provinsi Papua Selatan Lambertus Ignatius Fatrun menyebutkan, sidak lintas sektoral menjadi langkah penting untuk memperkuat pengawasan distribusi energi di daerah. Masyarakat juga dihimbau turut melaporkan jika menemukan indikasi penyalahgunaan BBM subsidi di lapangan. Saudara serta pemirsa, realisasi PAD Papua baru 42%. Bapenda kejar target semester kedua. Kita simak laporan Rizky Kurniawan.
4: Realisasi pendapatan asli daerah PAD Provinsi Papua hingga pertengahan 2026 baru mencapai 42%. Angka tersebut masih berada di bawah capaian ideal semester pertama yang seharusnya mencapai 50%. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Papua Suban mengatakan pihaknya masih menghadapi selisih sekitar 8%. Namun Bapenda tetap optimistis target penerimaan tahun ini dapat tercapai. Suban menjelaskan penerimaan terbesar masih berasal dari pajak kendaraan bermotor PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB.
5: Dan juga itu kan kalau pemasukan, ini kan kalau target PKB dan BBNKB kan 81 miliar pernah saya bilang waktu lalu ya. 81 miliar khusus untuk kendaraan bermotor ini. Pajak kendaraan bermotor itu 81 miliar. Dan 81 miliar ini nanti kita option ada kewenangan kabupaten kota. Kita option artinya membagi ke mereka sesuai dengan daftar kendaraan yang masing-masing ada di kabupaten itu yang membayar pajak. Kita hitung, ada rumusnya nanti. Jadi bukan seperti tahun-tahun sebelumnya kan provinsi yang bagi nanti, tinggal pergub gitu. Tapi kalau ini sudah kewenangan kabupaten kota ditetapkan oleh Dirjen Pajak dari sana.
4: Meski demikian, pemerintah Provinsi Papua tetap mempertahankan target pendapatan tahun ini. Target tersebut disusun berdasarkan tren penerimaan dan realisasi tahun

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Saudara serta pemirsa dari Kota Jayapura, pemerintah Kota Jayapura mewaspadai dampak kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru mengatakan, kenaikan BBM berpotensi meningkatkan biaya transportasi, biaya produksi serta harga barang dan bahan baku di pasaran. Menurutnya, pelaku usaha perlu menyiapkan langkah antisipasi untuk mengurangi dampak tersebut, salah satunya dengan memperkuat pemanfaatan produk lokal. Rustan menilai penggunaan produk lokal dapat membantu menekan biaya distribusi sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi daerah. Karena itu, pemerintah dan dunia usaha didorong untuk memperkuat kolaborasi dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi yang berkembang saat ini. Saudara, sambut hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polda Papua menggelar donor darah sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama dan kontribusi nyata dalam membantu memenuhi kebutuhan stok darah di Papua. Kegiatan yang berlangsung di Dermaga Pol Air Polda Papua diikuti oleh personil Polda Papua, Bayangkari serta masyarakat yang secara sukarela mendonorkan darahnya untuk membantu sesama yang membutuhkan. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Sukarnito mengatakan, selain sebagai bentuk kepedulian sosial, donor darah merupakan salah satu bentuk implementasi semangat Bayangkara yang tidak hanya hadir dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga memberikan manfaat kemanusiaan yang nyata. Dari target 100 kantong darah yang telah ditetapkan, kegiatan donor darah berhasil menghimpun sebanyak 95 kantong darah. Capaian tersebut menjadi bukti tingginya antusiasme dan semangat berbagi dari para peserta dalam memberikan kontribusi positif bagi masyarakat di Papua. Kita beralih ke berita selanjutnya. Hari Raya Galungan di Jayapura berlangsung hikmat di Pura Agung Surya Bufana Skyland pada Rabu pagi menjadi momentum perkuat spiritualitas dan harmoni antar umat. Kita simak laporan Lina Umasugi.
1: Umat Hindu di Kota Jayapura merayakan Hari Raya Galungan dengan melaksanakan persembahyangan bersama sebagai ungkapan syukur atas kemenangan Dharma melawan Adharma atau kebaikan atas keburukan. Ketua PHDI Provinsi Papua Ikomang Ali Twardana mengatakan, Galungan menjadi momentum penting bagi umat Hindu untuk memperkuat keyakinan, meningkatkan spiritualitas, serta merefleksikan nilai-nilai kebenaran dalam kehidupan sehari-hari.
2: Kami selaku lembaga mengajak kepada umat bagaimana kita meningkatkan serada dan bakti kepada umat sedharma yang ada di Kota Jayapura dalam rangka Hari Raya Galungan itu sendiri. Yang mana Hari Raya Galungan merupakan titik tolak ukur pada umat sedharma

0: bagaimana kita meningkatkan spiritual kita di atas dasar kebenaran dalam rangka melaksanakan perayaan Hari Raya Galungan itu sendiri, sehingga umat sedharma dapat memilih dan memilah mana informasi atau pikiran-pikiran yang baik dari umat itu sendiri sebagai dasar bagaimana kita mewujudkan dharma di dalam ajaran kita Hindu itu di dalam diri itu sendiri.
1: Menurutnya, perayaan Galungan tidak hanya dimaknai sebagai ritual keagamaan, tetapi juga menjadi pengingat untuk menjaga pikiran, perkataan, dan tindakan agar tetap berlandaskan nilai-nilai dharma. Sementara itu, pembimbing masyarakat Hindu pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua, Iwayan Wira Adnyana, mengajak umat memaknai Galungan lebih dari sekadar perayaan seremonial.
2: Galungan bukan saja seremonial, ritual saja yang dikedepankan, tetapi bagaimana esensi filosofi dari sebuah teks Sundari Game yang kita maknai di dalam mengekang kehidupan kita sehari-hari. Maka di dalam Bhagavad Gita disebutkan bahwa angkatlah dirimu oleh dirimu sendiri, maka jangan tenggelamkan dirimu oleh kemarahan, oleh kebodohan, serta hanya dirimu yang mampu mengangkatnya. Dirimu adalah musuhmu sendiri. Ini sebuah pesan yang perlu kita angkat kepada umat sedharma, bagaimana umat itu mampu meneladani, mampu menjadikan sebuah esensi galungan adalah pijakan dalam rangka menjalankan kewajibannya sehari-hari.
1: Iwayan mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama dan lingkungan, serta terus merawat toleransi dan keharmonisasi di tengah masyarakat. Pada perayaan tahun ini, umat Hindu di Kota Jayapura melaksanakan persembahyangan bersama di Pura Agung Surya Buana dan dilanjutkan ke sejumlah pura lainnya. Sekretaris PHDI Kota Jayapura, Kadek Yobi Dewantara, mengatakan perayaan ibadah masih berlangsung hingga Yumanis Galungan melalui persembahyangan di rumah masing-masing umat. Kadek berharap seluruh rangkaian perayaan berlangsung lancar dan membawa kedamaian serta kesejahteraan bagi masyarakat.
3: Dalam Hari Raya Galungan ini, semoga kita semua, seluruh umat di Kota Jayapura, memperoleh kedamaian, memperoleh kesejahteraan, dan sehat selalu bersama. Hari Raya Galungan pagi ini yaitu persembahyangan bersama di Pura Agung Surya Buana, dan setelah itu ada agenda lagi berikutnya, yaitu seperti tadi disampaikan Pinan itu bahwa akan ada dilaksanakan persembahyangan di Pura Polda di Koyakoso, setelah itu akan ada persembahyangan lanjutkan di Pura Prajapati yaitu di Koya Barat, dan sampai selesai sore. Dan besok mungkin dilanjutkan lagi persembahyangan yang namanya Umanis Galungan, yaitu persembahyangan di rumah masing-masing umat.
1: Lina Umasugi melaporkan.
4: Saudara, Panitia Daerah Terpadu Penerimaan Calon Anggota Polri menggelar pemeriksaan administrasi akhir atau rikmin akhir bagi calon taruna dan taruni Akademi Kepolisian yang berlangsung di Aula Rastra Samara Mapolda, Papua. Rikmin akhir merupakan salah satu tahapan penting dalam proses seleksi penerimaan taruna-taruni Akpol guna memastikan seluruh peserta memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan. Sebanyak 10 peserta mengikuti tahapan rikmin akhir yang terdiri dari 8 peserta pria dan 2 peserta wanita. Seluruh peserta hadir dan mengikuti proses pemeriksaan secara lengkap. Tahapan pemeriksaan meliputi verifikasi identitas diri, pemeriksaan dokumen kependudukan, dokumen pendidikan, surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK, pas foto, surat pernyataan, hingga validasi data peserta pada sistem penerimaan terpadu Polri. Kabit Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan, pelaksanaan rikmin akhir merupakan bentuk komitmen Polda Papua dalam mewujudkan proses seleksi yang bersih, transparan, dan akuntabel. Tidak ada ruang bagi praktek yang menjalankan percaloan maupun pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan tertentu. Kombes Pol Cahyo juga mengimbau kepada para peserta dan orang tua untuk tetap percaya pada kemampuan diri sendiri serta mengikuti seluruh tahapan seleksi dengan sungguh-sungguh. Terakhir kita simak berita olahraga. Menutup berita berita lintas tanah Papua dari dunia olahraga. Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Papua Matius Fakiri meminta pengurus dan cabang olahraga untuk mempersiapkan atlet menghadapi prakualifikasi PON dan PON 2028 mendatang. Dikatakan waktu yang tersisa ini dapat dimaksimalkan untuk mencari, menyiapkan dan mempersiapkan atlet potensial yang memperkuat kontingen Papua nantinya. Meskipun tantangan yang dihadapi KONI Papua dengan keterbatasan anggaran. Selain itu, ia juga menyoroti sejumlah cabang olahraga yang dinilai tidak aktif. Ia meminta pengurus segera melakukan evaluasi dan mendorong pembentukan kepengurusan yang baru apabila diperlukan. Selain itu, pria yang juga menjabat Gubernur Papua mengajak seluruh pengurus meninggalkan perbedaan dan fokus membangun organisasi yang sehat, sehingga KONI Papua dapat kembali menjadi motor penggerak lahirnya atlet-atlet berprestasi yang mampu mengharumkan nama Papua di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Bahkan untuk menunjang seluruh persiapan atlet, dipastikan seluruh fasilitas olahraga ex-tuan rumah PON 20 bisa digunakan para atlet dan cabur mempersiapkan diri. Saudara serta pemirsa, sekian penyampaian Warta Berita Lintas Tanah Papua. Sebelum mengakhiri Warta Berita sore hari ini, jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita-berita kami secara lengkap di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sofia Mnubefor mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

0: Oke, pendengar, pukul 15.34 menit waktu Indonesia Timur ya. Kembali selamat siang, sore ya. Aduh. Oke, panasnya ya lumayan sudah mulai agak turun gitu ya dari panas siang tadi seperti itu. Tapi panas masih ada, masih seperti itu ya. Oke, semangat saja untuk Anda semua yang sedang menikmati suasana sore hari ini. Kita ada di hari Kamis ya, tepatnya 18 Juni 2026. Esok WFH gitu ya. Oke, yang melaksanakan WFH di hari Jumat, ada juga yang terus melaksanakan aktivitas juga. Semangat saja tentunya untuk kita semua ya. Oke, pendengar, tentunya pertandingan sepak bola ya, Piala Dunia 2026 terus menggema di seluruh dunia begitu ya. Bukan saja untuk kita yang ada di tanah Papua atau di Indonesia, tapi ini seluruh dunia seperti itu ya. Dan tentunya buat Anda sebagai pecinta sepak bola di tanah Papua, Lembaga Penyiaran Radio Republik Indonesia akan yang adalah pemegang hak siar audio seluruh rangkaian pertandingan Piala Dunia 2026 mulai babak penyisihan sampai dengan nantinya pada partai final. Anda bisa menyimak ya hanya di RRI Jayapura, jangan lewatkan di Pro 2 FM atau di Programa 2 Radio Republik Indonesia Jayapura. Anda bisa mengakses di frekuensi 90,1 MHz ya, seperti itu. Bagi Anda yang bermobilitas tinggi, siaran langsung juga bisa Anda akses ya dengan mudah, tentunya melalui aplikasi yang namanya RRI Digital. Cukup dengan memilih saluran Pro 2 Jayapura seperti itu ya. Jadi di-download aplikasi RRI Digital, kemudian Anda bisa membuka aplikasi RRI Digital, di dalamnya nanti Anda cari Pro 2 Jayapura seperti itu. Anda bisa langsung mendengarkan ya siaran langsung jalannya Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan euforia dan momen bersejarah lahirnya juara dunia baru. Jadikan genggaman gawai Anda dan radio Anda sebagai saksi keseruan laga dunia ya dalam Piala Dunia 2026. Dengarkan langsung hanya di Pro 2 RRI Jayapura FM 90,1 MHz. RRI Jayapura, sekali di udara, tetap di udara. Eish, asik ya. Oke, dan pendengar, sebagai informasi untuk Anda, mana HP, ini HP di mana ya. Oke, untuk hari ini, dan juga nanti beberapa hari ke depan saya akan update juga ya informasi jadwalnya pertandingan untuk esok hari seperti apakah, siapakah dan yang bertemu siapa seperti itu, akan saya update informasinya untuk Anda ya. Dan ternyata itu ada di mana, di handphone saya. Saya cari dulu HP saya ada di mana gitu ya. Dan akan saya update untuk Anda di sore hari ini bersama Pro 1 RRI Jayapura.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Kali udara tetap
0: RRI, Radio

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Oh, no. Yaelah, Diit, awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot gitu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan

Ya, baik pendengar, pukul 16 ya, tepat pukul 16 waktu Indonesia Timur. Selamat sore kembali untuk Anda semua yang tentunya masih sampai dengan saat ini tentunya bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Nanti jangan lewatkan pukul 17 ya, pukul 17 waktu Indonesia Timur. Kami akan menghadirkan Beranda Astacita, siaran berjaringan. Topiknya adalah pembangunan bendungan dan irigasi. Sebagai pelaksana ada 4 RRI ya, RRI Ambon, RRI Fakfak, RRI Cirebon, dan RRI Banten. Jangan lewatkan ya, pukul 17 waktu Indonesia Timur atau jam 5 sore hari ini, pembangunan bendungan dan irigasi dalam siaran berjaringan Beranda Astacita. Ya, jelang satu jam ke depan begitu ya, jelang pukul 17 waktu Indonesia Timur, ada beberapa informasi tentunya hadir menemani Anda semua di hari ini. Kita ada di hari apa? Hari Kamis ya. Tepatnya tanggal 18 Juni 2026. Ada beberapa informasi dari laman lifestyle, tapi juga health, kesehatan ya, untuk kita semua di sore hari ini yang sudah mau siap-siap mau pulang kantor gitu ya. Kemudian esok bisa menikmati WFH, work from home di rumah seperti itu. Jadi diberes-beresin ruang kerjanya, kemudian juga dicabut colokan-colokan listrik yang sudah tidak digunakan lagi seperti itu. Kemudian juga di ya sekedar berberes-beres ria, meja kerja Anda agar nanti Anda kembali bekerja mendapati ruang kerja yang apa namanya bersih seperti itu, dan ternyata itu semua hasil kerja dari buah tangan Anda. Waduh, buah tangan ya. Oke, pakai ya kiasan-kiasan dikit boleh lah ya. Oke, pendengar, selamat berapa saja di sore hari ini. Yang di rumah gimana? Jam segini udah bangun dari tidurnya? Tidur siang untuk hari ini sudah dong. Ada yang bilang, aduh hari ini mau tidur juga tapi rada-rada panas gimana gitu ya. Oke, jadi ya sudah, menikmati saja suasana hari ini. Ya, karena memang begitulah, harus dinikmati ya. Kalau tidak dinikmati terus mau bagaimana? Mau terbang kemana? Oke, jadi tetap harus dinikmati ya, karena hidup ini indah. Hidup ini sangat indah yang tentunya harus kita lewati. Ada yang bilang sangat indah gimana? Seperti apa namanya, ada celoteh yang ini berkat-berkat bagaimana nih kalau makannya tuh ini apa sayur apa namanya bunga pepaya, daun pepaya yang pahit begitu. Ini berkat-berkat apa yang pahit ini ya? Oke, tapi masih bisa makan kan ya? Itu dia yang harus disyukuri. Hari ini makan, boleh makan untuk menambah energi, rada agak pahit-pahit gitu, tapi masih boleh makan, masih bisa makan ya. Ada di tempat lain yang mau makan saja masih pikir ada tembakan di sana sini, ada yang mau makan mikir juga hari ini mau makan tapi entah kenapa ini mulut bermasalah, tenggorokan bermasalah dan lain sebagainya. Jadi nikmat apa lagi yang mau kita dustakan untuk hidup yang diberikan Sang Pencipta ya. Jadi nikmatilah hidup ini, berlakulah yang baik, tetap menjadi versi terbaik kita, jujur dalam melakukan segala sesuatunya. Nikmat ya ketika hidup ini dijalankan dengan seimbang gitu ya, semuanya akan menjadi indah. Jadi tidak ada yang terlalu berlebih, tidak ada yang kurang. Kalau seimbang semuanya akan menjadi baik-baik saja. Oke, satu informasi kali ini mau saya hadirkan terkait apa coba. Oke, kali ini dari laman lifestyle ya, dari laman lifestyle gaya hidup ya, akan saya hadirkan beberapa informasi. Kemudian juga nanti dari kesehatan juga akan hadir untuk Anda. Bagi Anda yang sibuk ya, super sibuk begitu ya. Ada yang bilang, tapi sepertinya saya lihat tuh dia biasa-biasa saja kok, kayak tidak orang kerjaan yang sibuk pakai jas sana sini dan sebagainya. Tapi tahu tidak, kesibukan orang itu apa namanya, ada yang mungkin berjas, pakai baju yang wah begitu ya. Jadi nampak tuh memang orang kerja sekali seperti itu ya. Tapi ada banyak hal yang Anda tidak tahu juga, bahwa ada banyak
pekerja keras yang begitu luar biasa. Ketika Anda yang adalah orang yang super sibuk begitu ya, tetapi Anda adalah tipe orang yang menjadi teman yang lebih baik begitu ya. Bagaimana sih sebenarnya kita tuh tetap mau berbagi, kita tuh tetap mau berteman, kita mau memberikan waktu kita untuk orang-orang di sekitar kita walaupun kita dalam keadaan sibuknya luar biasa seperti itu. Ada 5 cara bagaimana sih kita menjadi teman yang lebih baik meski kita dalam keadaan sibuk seperti itu. Seperti apakah informasinya? Oke, saudara, menjaga persahabatan saat dewasa tidak selalu mudah ya. Kita tahu ada kesibukan pekerjaan, kesibukan rumah tangga, hingga kebutuhan untuk beristirahat sering membuat waktu bersama teman menjadi semakin terbatas. Padahal hubungan pertemanan yang sehat memiliki banyak manfaat bagi kesehatan mental dan juga emosional. Oleh karena itu penting untuk tetap memberi perhatian pada sahabat meski jadwal sehari-hari terasa padat. Menurut Rebecca Skowart-Smith, profesor psikologi dari University at Buffalo, persahabatan membutuhkan usaha dan juga konsisten agar tetap terjaga. Saya akan mengingatkan bahwa hubungan pertemanan tidak akan tetap dekat tanpa adanya upaya yang dilakukan secara teratur. Berikut ini pendengar ada 5 cara ya, bagaimana sih kita menjadi teman yang lebih baik meski kita saat ini tuh sedang sibuk-sibuknya seperti itu. Yang pertama, sesuaikan rencana dengan energi yang dimiliki. Seperti apakah itu? Saudara, saat tubuh dan pikiran terasa lelah, banyak orang memilih membatalkan rencana bertemu teman ya. Padahal sudah rencana tapi aduh hari ini saya lelah, letih dan lesu seperti itu ya. Namun baik menyarankan untuk tidak langsung membatalkan pertemanan ataupun membatalkan pertemuan yang sudah Anda buat seperti itu ya, melainkan menyesuaikan aktivitas dengan tingkat energi yang dimiliki. Jadi alih-alih menghadiri acara yang ramai atau menghabiskan waktu berjam-jam di luar rumah, pilih kegiatan yang lebih santai seperti minum kopi sebentar atau berbincang dari rumah seperti itu. Jangan menunggu sampai merasa lebih baik untuk terhubung dengan teman ya. Jadi oh ya nanti Anda baik-baik saja begitu ya baru terhubung bersama teman. Di tengah kesibukan Anda, jadi Anda bisa sesuaikan rencana juga dengan energi Anda begitu ya, capek lelah tapi sisihkan waktu sedikit seperti itu agar hubungan ini tetap terjalin dengan baik seperti itu ya. Jadi kalau misalkan pertemuan yang mau di pertemuannya itu berjam-jam di luar rumah kemudian membutuhkan waktu dan juga energi, jadi Anda bisa lebih kepada menyesuaikan aktivitas dengan energi yang Anda miliki kalau lelah, letih dan lesu tadi ya. Jadi ya bisa kopi, ngopi sebentar, cerita sebentar udah. Begitu Anda tidak terhubung ya jalinan pertemanan, hubungan Anda dengan orang-orang di sekitar. Kemudian yang kedua adalah kirim pesan saat teringat begitu ya, kirim pesan saat teringat. Terkadang sebuah meme lucu, lagu atau kenangan tertentu mengingatkan kita pada seseorang, pada seorang sahabat gitu ya. Dan saat momen itu muncul, tidak ada salahnya langsung mengirimkan pesan singkat seperti itu ya. Menurut terapis Melanie Rosmills, kebiasaan menunda menghubungi teman sering membuat komunikasi semakin jarang terjadi karena perhatian mudah teralihkan oleh aktivitas lain. Pesan sederhana yang personal dapat menunjukkan bahwa seseorang masih memiliki, memikirkan dan juga menghargai persahabatan tersebut. Dan langkah kecil ini membantu bagaimana menjaga kedekatan meski tidak selalu bertemu secara langsung. Oke, jadi seperti tiba-tiba mungkin Anda ingat begitu ya. Ada sebuah meme mungkin tadi ya, lagu atau kenangan tertentu misalkan dalam ruang rindu malam begitu ya, tiba-tiba Anda teringat mungkin dengan teman sahabat yang nomor handphonenya masih ada di Anda seperti itu, langsung bisa kirim pesan singkat saja ya yang tentunya akan menjalin hubungan persahabatan, hubungan

berat, acara besar-besar begitu, yo dibuat ini dan ada panggung atau ada yang sound system apa segala macam. Tidak ya, santai saja, ngopi saja seperti itu tuh sudah wow. Yang pasti bisa berkomunikasi, berbincang, tidak terlalu lama juga, tetapi hubungan itu, kekerabatan itu tetap terjalin ya. Ya, dan hal yang keempat adalah gabungkan waktu bersosialisasi dengan aktivitas harian. Jika jadwal terasa penuh, cobalah menggabungkan waktu bersama teman dan dengan kegiatan yang memang harus dilakukan. Misalnya mengajak teman berjalan kaki saat berolahraga, atau mungkin Anda bisa menemani berbelanja kebutuhan rumah tangga, atau juga bertemu setelah menyelesaikan urusan tertentu ya. Mills menilai cara ini membantu seseorang tetap terhubung dengan teman tanpa harus menambah beban jadwal baru. Pertemanan tetap terawat sambil produktivitas sehari-hari pun tetap berjalan ya, seperti itu. Yang terakhir adalah jujur saat tidak bisa bertemu dan buat rencana baru. Jadi kalau tidak bisa bertemu jangan bohong gitu ya. Jujur saja, karena memang saya tidak bisa bertemu karena ini dan itu. Nanti kita rencanakan ya di lain waktu, seperti itu. Ada kalanya seseorang benar-benar membutuhkan waktu untuk beristirahat dan tidak memiliki energi untuk bersosialisasi. Dan dalam situasi seperti ini, kejujuran menjadi hal yang penting daripada memberikan jawaban menggantung gitu ya. Karena dalam hubungan percintaan saja kalau gantung itu tidak nyaman ya. Ini sebenarnya dia suka atau tidak nih ya, sebenarnya dia respon tidak ya. Kalau digantung itu waduh tidak nyaman, mau ke kiri salah, mau ke kanan salah, karena bingung juga, seperti itu ya. Daripada memberikan jawaban yang menggantung seperti kapan-kapan ya, lebih baik Anda langsung menjelaskan saja alasan kenapa Anda tidak bisa hadir, langsung mengusulkan gitu ya. Nanti kita cari waktu pengganti yang lebih spesifik ya, seperti itu. Dan jika hubungan seperti ini benar-benar diprioritaskan, berkomunikasilah dengan jelas ya. Dan tentunya sikap terbuka dapat mencegah kesalahpahaman sekaligus menunjukkan bahwa persahabatan tersebut tetap dianggap penting. Dengan komunikasi yang baik, hubungan pertemanan bisa bertahan kuat meski di tengah kesibukan kehidupan dewasa. Oke, ada yang punya sahabat, punya teman, punya rekan, dan lain sebagainya yang sampai dengan saat ini masih terus terhubung dengan Anda. Komunikasi juga terus terjaga dengan baik. Jadi ya, hubungan ini harus tetap dijaga dan dirawat seperti itu ya. Apalagi di tengah Anda yang mungkin hubungan ini semenjak masih dari SD mungkin sampai dengan SMP berlanjut, bahkan sampai sekarang masing-masing sudah berkeluarga, sudah bekerja dengan kesibukan masing-masing, tetapi masih menyisahkan waktu begitu ya untuk sekedar say hello, komunikasi singkat. Ini akan menjalin hubungan kekerabatan yang menjadi mantap begitu ya, ketika komunikasi yang baik itu tetap terawat dan terjalin dengan baik. Oke, yang pasti komunikasi itu intinya ya. Kalau miskomunikasi itu yang nanti jadinya ujung-ujungnya bahaya ya. Ih, kenapa kak? Kalau tidak bisa ketemu langsung toh bilang jujur seperti itu. Jangan menggantung-menggantung tadi ya, jangan. Karena kalau menggantung itu kapan-kapan ya. Padahal yang di sana tuh berharap, padahal hari ini kalau ketemu tuh bagus pas libur baru, seperti itu ya. Ini teman kah, sahabat kah, kerabat kah? Seperti itu tuh. Kayak gitu ya. Jadi ketika kita mau menjalin hubungan yang baik, ketika tidak bisa karena memang sudah lelah sekali begitu ya, langsung sampaikan saja. Tapi mungkin bisa dijadwalkan langsung nanti kapan gitu ya, atau kita cari waktu yang pas kita ketemu, seperti itu, sekedar ngopi santai. Oke, pukul 16.15 menit waktu Indonesia Timur ya sore hari ini. Jangan lewatkan nanti pukul 17 kami hadir dalam program berjaringan ya, siaran berjaringan Beranda Astacita, pembangunan bendungan dan irigasi ya, sebagai pelaksana dari RRI Ambon, kemudian RRI Fakfak, RRI Cirebon, dan juga RRI Banten. Jangan lewatkan, dihadirkan program Asta Beranda Astacita untuk Anda. Lagu-lagu hiburan terbaik pendengar kembali hadir menemani Anda di sore hari ini. Selamat sore saja untuk Anda semua, tentunya terhibur selalu, dan inilah persembahan terbaik kami, tentunya dihadirkan spesial untuk Anda.

Piala Dunia. Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara, tetap di udara.
0: RRI Radio.

Oke, pendengar, pukul 16.25 menit waktu Indonesia Timur ya. Kembali selamat sore saja untuk Anda semua. Selamat menikmati suasana sore hari ini yang tentunya masih terus semangat juga menemani Anda. Saya Sofia dari rekan Karol, kami berdua tuntas nanti menemani Anda pukul 18 waktu Indonesia Timur untuk hari ini. Jadi masih semangat, masih dong. Masih semangat untuk terus menemani seluruh pendengar setiap Pro 1 dimanapun Anda berada. Iya, dan informasi pukul 17 waktu Indonesia Timur gitu ya, jangan Anda lewatkan program siaran berjaringan Asta Cita untuk hari ini. Kami hadirkan tentunya untuk Anda produksi sebagai pelaksana dari RRI Ambon, Fak-Fak, Cirebon dan juga Banten. Pembangunan bendungan dan juga irigasi. Nanti seperti apakah yang bisa kita dapatkan dari Ambon, Fak-Fak, Cirebon dan juga Banten. Nanti Anda jangan lewatkan ya, hadir pukul 17 waktu Indonesia Timur dalam program Beranda Asta Cita siaran berjaringan ya. Oke, dan informasi hadir untuk Anda terkait dengan diselenggarakan Piala Dunia 2026 jadwalnya pada hari ini pukul ya kalau hari ini berarti dini hari ya. Kalau sudah jam segini berarti jatuhnya nanti untuk dini hari seperti itu. Ya, dan informasinya pendengar untuk jadwal pertandingan di hari ini nanti akan mempertemukan dua tim ya, pukul 5 waktu Indonesia Timur dan juga pukul 7 waktu Indonesia Timur. Apalagi yang WFH, yang WFH berarti bisa ya sambil kerja, sambil nonton, tapi di kantor juga ya. Karena memang lagi demam Piala Dunia seperti itu. Jadi momen-momen seperti ini kita harus menjadi apa namanya, saksi begitu ya. Waduh, menjadi saksi untuk Piala Dunia 2026. Oke, selamat sore kembali untuk Anda semua di suasana sore hari ini. Kali ini masih ya dengan lagu-lagu yang mengajak Anda berjoget ria. Kita olahraga-olahraga sore di hari ini. Ada satu tembang dari Toton Karibo, kemudian juga ada beberapa tembang-tembang hiburan terbaik juga yang tentunya akan terus dihadirkan menemani Anda di sore hari ini. Saya mau menghadirkan satu informasi kali ini masih dari laman lifestyle tapi juga nanti dari health ya, dunia kesehatan untuk Anda. Kemudian lagu-lagu hiburan terus hadir sampai nanti kita jelang pukul 17 waktu Indonesia Timur. Ada yang sudah mulai siap-siap mau pulang kantor? Jangan lupa sudah sampai di pintu gerbang depan, tau-taunya tas itu lupa ada di ini ya, ada di ruang kerja, atau sudah sampai jalan dari ruang kerja sudah sampai di pintu utama kantor, tahu-tahu aduh laptop saya ini ketinggalan gitu ya, atau jaket mungkin ketinggalan, atau ada hal apa yang ketinggalan, jadi dicek-cek dulu ya. Oke, dicek. Oh ya, semuanya sudah dibawa serta. Oke, Anda bisa gas begitu ya. Entah Anda yang menggunakan sepeda motor atau Anda yang menggunakan mobil ya, hati-hati di jalan, periksa kondisi kendaraan Anda. Yang menggunakan Maxim mobil ataupun ojek motor juga hati-hati ya. Yang menggunakan angkot juga seperti itu, ketika mau menyeberang kiri kanan dilihat dulu, dirasa semuanya aman, Anda boleh menyeberang dengan baik, kemudian naik angkot, dan supir angkot juga ya, jangan lupa jadikan penumpang adalah raja. Jadi kewajiban Anda mengantarkan penumpang Anda sampai di tempat tujuannya dengan baik. Jadi bayar angkotnya berapa, itu dia ya, hak dan kewajiban sama-sama sejalan beriringan seperti itu. Ya, saudara, informasi berikut hadir. Ini saya masih pilih-pilih nih ya. Informasi apa sih sore-sore seperti ini, seperti itu? Waduh. Ya, kali ini informasinya adalah
Ada angka keberuntungan. Kita bicara 12 Sio sore hari ini. Mau apa mau? Oke, coba ya berbicara tentang Sio-Sio. Karena kemarin kita baru saja ada perayaan Galungan seperti itu ya. Oke, kita tahu ada 12 Sio ya di tahun 2026. 2026 menjadi tahun kuda api dalam astrologi Tiongkok ya. Dan tahun ini identik dengan energi yang dinamis, keberanian mengambil peluang, serta dorongan untuk bergerak maju dalam berbagai aspek kehidupan. Selain warna keberuntungan dan ramalan peruntungan ya, karena kita tahu ramalan tuh ada banyak di sana sini, tapi tetap yang stel adalah beliau yang ada di atas begitu ya. Angka keberuntungan juga menjadi hal yang banyak diperhatikan. Dilansir dari Lifestyle Asia, pada hari ini setiap Sio memiliki kombinasi angka yang dipercaya dapat membantu meningkatkan kepercayaan diri, memperkuat peluang, dan mendukung pencapaian tujuan sepanjang 2026. Mari kita simak bersama ya angka keberuntungan 12 Sio di tahun 2026. Yang pertama, Sio Tikus. Sio Tikus memiliki Sio Tikus ini dikenal cerdas dan pandai melihat peluang ya. Ini dipercaya membantu memperkuat relasi sosial, memperkuat jaringan profesional, serta mendukung keberhasilan dalam bidang keuangan. Ada juga yang namanya Sio Kerbau. Ini identik dengan kerja keras dan juga kedisiplinan. Kemudian itu angkanya adalah 1 dan 4 dan 9 ya. Waduh, ini takutnya jatuhnya ke mana gitu ya. Ada juga yang namanya Sio Macan. Sio Macan itu menunjukkan keberanian ya. Angkanya itu 1, 3 dan 4. Ada juga Sio Kelinci, ini diplomatis dan juga intuitif ya. Untuk kombinasi angkanya ada 3, 4 dan 6 seperti itu. Dan masih banyak lagi ya. Ada banyak prediksi-prediksi seperti itu, tetapi tetap ya apapun prediksinya, tetap yang stel adalah yang maha kuasa seperti itu ya. Ada yang mungkin memprediksi seperti inilah, ada yang memprediksi seperti itulah. Oke, itu mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan seperti itu, tetap ya ucup-ucupnya, ujung-ujungnya adalah beliau di atas ya, beliau di atas yang maha kuasa yang menyetel semua kehidupan kita seperti itu. Oke, dan kita akan jelang bersama ya pukul 17 waktu Indonesia Timur. Kali ini saya hadirkan lagu-lagu hiburan ya menemani suasana sore hari Anda. Kita olahraga sore juga. Semoga Anda semuanya terhibur ya. ABC di Goyang Acacaca.

Oke, pendengar, pukul 16 lewat 53 menit waktu Indonesia Timur ya. 7 menit ke depan kita akan jelang bersama tepat pukul 17 waktu Indonesia Timur, dan kita akan masuk dalam beranda Sukacita siaran berjaringan. Topiknya adalah pembangunan bendungan dan irigasi sebagai pelaksana dari RRI Ambon, RRI Fakfak, dan juga RRI Cirebon, serta RRI Banten. Jangan lewatkan ya tentunya untuk program Beranda Sukacita di sore hari ini. Dan nanti kita jelang bersama pukul 17 waktu Indonesia Timur, kurang lebihnya 6 menit ke depan ya. Kembali saya menyapa dulu, halo apa kabar dan selamat sore untuk Anda semua yang sementara lagi OTW, lagi berkendara di jalan, hati-hati ya sampai di tempat tujuan dengan baik. Kemudian juga selamat sore buat Anda yang masih ada di kantor, masih menyelesaikan segala tugas pekerjaan Anda di hari ini, semangat pastinya untuk Anda. Kemudian juga buat siapa lagi coba, buat Anda yang lagi ada di rumah ya, sudah bangun dari tidur siang, kemudian sore-sore seperti ini lagi ngapain, lagi beres-beresin rumah, nyapu-nyapu halaman, siramin itu tanaman gitu ya, atau sekedar bercengkrama bersama putra-putri tercinta, lagi duduk santai di teras rumah. Oke, apapun itu yang pasti semangat saja untuk setiap Anda, dan yang pasti selama hati kita tetap setia pada kebaikan, tidak ada langkah kita yang sia-sia ya. Kembali, selama hati kita tetap setia pada kebaikan, tidak ada langkah yang sia-sia, sebab yang paling menenangkan bukanlah hidup yang selalu berjalan sesuai keinginan, melainkan hidup yang dijalani tanpa harus kehilangan jati diri. Oke, yang pasti jangan terlalu gelisah jika jalan kita itu berbeda dari apa yang kita bayangkan begitu ya. Biasanya apa yang sudah kita pikirkan, yang sudah kita rencanakan, sudah berandai-andai seperti itu, tahu-tahu yang terjadi faktanya itu berbeda dari apa yang kita bayangkan. Tidak semua yang tertunda itu berarti hilang ya. Tidak semua yang tertunda itu berarti hilang, dan tidak semua yang sederhana berarti itu kurang berharga. Karena ketika hati tetap berada pada tempat yang benar, setiap langkah kita akan menentukan maknanya sendiri. Dan pada akhirnya, yang membuat jiwa merasa damai bukanlah seberapa banyak yang berhasil digenggam, melainkan seberapa baik kita menjaga diri, tetap menjadi manusia yang jujur pada nuraninya. Oke, selamat sore saja untuk Anda semua. Selamat menikmati suasana sore hari ini. Dan pastikan terus bersama RRI Jayapura. Kita jelang pukul 17 waktu Indonesia Timur dalam program Beranda Sukacita.

0: Oke, pukul 17 waktu Indonesia Timur, Ade Mary, Tuhan mempertemukan ya. Saya jadi ingat di siaran ada Ade Mary juga ya. Oke, selamat sore saja untuk Anda semua dan tentunya terhibur ya untuk Anda semua di hari ini. Kita akan jelang bersama pukul 17 waktu Indonesia Timur dalam program Beranda Asta Cita ya. Beranda Asta Cita, siaran berjaringan dengan topik pembangunan bendungan dan irigasi sebagai pelaksana dari RRI Ambon, RRI Fakfak, RRI Cirebon dan juga RRI Banten. Oke, kita jelang bersama pukul 17 waktu Indonesia Timur dalam program Beranda Asta Cita pembangunan bendungan dan irigasi.
1: Tahukah Anda tiga negara tanpa malam di dunia? Kenapa tiga negara ini dijuluki negara tanpa malam di dunia? Karena di jam 12 malam pun matahari tetap bersinar terang seperti di siang hari. Seperti dilansir dari World Meteorological Organization bahwa tiga negara tersebut tak mengalami malam. Negara yang pertama adalah negara Norwegia. Norwegia terletak pada lingkaran Arktik. Negara ini disebut negeri matahari tengah malam karena dari Mei hingga akhir Juli matahari tidak pernah terbenam selama kurang lebih 76 hari. Matahari di Norwegia tidak pernah terbenam. Negara yang kedua adalah Alaska. Negara bagian Amerika Serikat ini hampir tidak pernah mengalami malam pada akhir Mei hingga akhir Juli. Hal ini karena matahari tidak terbenam di sana. Yang ketiga adalah negara Kanada. Kanada memiliki wilayah Nunavut yang terletak sekitar 2 derajat di atas lingkaran Arktik. Di wilayah barat laut Kanada selama musim dingin, tempat itu bisa melihat matahari 30 hari berturut-turut tanpa terbenam.

Indonesia, Hari Tani dirayakan pada tanggal 24 September setiap tahunnya. Hari Tani merupakan momen penting untuk menghargai dan menghormati peran petani dalam pembangunan ekonomi dan ketahanan pangan negara. Penetapan tanggal 24 September sebagai Hari Tani Nasional dibentuk atas persetujuan Presiden Soekarno dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 169 tahun 1963. Tanggal ini bertepatan dengan disahkannya Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria UUPA 1960. Seperti yang dikutip dari laman resmi Kemdikbud, Hari Tani Nasional adalah hari yang menjadi sejarah untuk memperingati bagaimana perjuangan golongan petani hingga pembebasan mereka dari kesengsaraan. Hari Tani Nasional diperingati dalam rangka mengapresiasi perjuangan golongan petani di Indonesia. Keberadaan petani menjadi penting bagi negara agraris untuk turut serta dalam berkontribusi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya sebagai negara maritim, Indonesia juga dikenal sebagai negara agraris karena sebagian besar penduduk Indonesia memiliki mata pencaharian sebagai petani. Bung Karno pernah berkata, "Hidup matinya sebuah negara ada di tangan sektor pertanian negeri tersebut." Selamat Hari Tani Nasional, tanggal 24 September 2023.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: melanjutkan pembangunan bendungan untuk meningkatkan produksi pertanian di Provinsi Maluku.
1: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

0: pendengar di seluruh penjuru tanah air. Salam jumpa bersama kami dari Ambon, ibu kota Provinsi Maluku. Kami hadir ke ruang dengar Anda lewat Mosaik Indonesia berjaringan dengan judul Manfaat Bendungan Irigasi untuk Peningkatan Produksi Pertanian di Maluku. Saudara, keberadaan bendungan dan irigasi di Maluku sangat bermanfaat, khususnya bagi para petani yang ada di Kabupaten Seram bagian timur. Para petani tersebut merasa terbantukan dan mendapatkan keuntungan dari hasil pertanian mereka. Namun sayangnya, saat ini diketahui bendungan dan irigasi di sana tidak lagi berfungsi, sehingga memaksa para petani harus berjuang keras dengan aktivitas mereka. Terkait dengan hal tersebut, berikut kami ajak Anda dengarkan bincang-bincang Taste the Cop dengan Bapak Sumardi, salah seorang petani yang ada di Desa Waisamet, Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram bagian timur, Maluku berikut ini.
1: Assalamualaikum Pak Sumardi.
2: Iya Pak.
1: Iya Pak Sumardi, selaku seorang petani.
2: Iya.
1: Sudah berapa lama menjadi seorang petani Pak di Kecamatan Bula Barat nih Bapak?
2: Jadi petani di Kecamatan Bula Barat mulai tahun 2008 Pak. Kata masuk 2008.
1: Iya. Bapak bertani tanaman apa saja yang Bapak tanam di sana Bapak?
2: Ya dong, sebagai petani tanamnya itu Pak, itu majemuk, ada tanam padi sawah, ada padi koko, jagung, kedelai, dan kacang tanah, dan umbi-umbian termasuk betatas Pak, katong bertanam.
1: Ya, dari semua jenis tanaman ini Bapak, apakah tanaman-tanaman ini Bapak tanam ini dengan bantuan irigasi atau bendungan?
2: Bendungan irigasi itu Pak, ada bendungan irigasi, cuman sampai sekarang kurang maksimal dan irigasinya ini yang dihambatan para petani, jadi berharap hanya di pada hujan saja Pak.
1: Jadi posisi atau kondisi bendungan irigasi itu bagaimana Bapak sampai tidak berfungsi atau tidak maksimal saat ini Bapak?
2: Ketika air datang itu menghantam dengan semua bendungan, banjir bandang pada putus semua dan rusak semua Pak.
1: Ya Bapak ingin tahu ketika bercocok tanam atau menanam tanaman hortikultura, kira-kira ada perbedaan dengan menggunakan irigasi dengan tidak menggunakan irigasi itu seperti apa?
2: Sangat jauh berbeda Pak, perbedaan sangat luar biasa. Ya, ketika seandainya ada irigasi, petani bisa mengatur ritme atau waktu dengan secara tepat dan hasilnya pun memuaskan. Padahal sekarang ini hanya berharap terkait dengan tanda hujan, apabila kondisi atau musim menguntungkan pada petani akan panen. Tapi kalau tidak menguntungkan bisa jadi gagal panen Pak, yang sering seperti itu.
1: Kalau dari dia punya hasil bagaimana kira-kira untuk padi itu kalau tanpa dengan irigasi itu perbedaannya seperti apa Pak?
2: Perbedaan itu 41 Pak, seandainya 1 hektar dapat 4 ton, kalau tidak ada hujan itu mungkin bisa 1 ton berat. Tapi kalau ada irigasi bisa 4 sampai 5 ton per hektar itu pasti.
1: Bapak selama ini menjadi petani secara berkelompok atau secara mandiri?
2: Berkelompok Pak, berkelompok. Iya.
1: Ya, mengingat betapa pentingnya keberadaan bendungan dan irigasi ini, diketahui saat ini bendungan atau irigasi tidak berjalan dengan maksimal. Lalu bagaimanakah kira-kira cara yang diambil atau ditempuh oleh Bapak dan kelompok tani Bapak untuk bisa bertahan dalam melakukan aktivitas bercocok tanam ini Bapak?
2: Iya. Kita manfaatkan dan menggunakan bantuan dari para dinas pertanian kabupaten, termasuk pompa air dan alat-alat tanam itu ada bantuan dari dinas pertanian kabupaten Pak.
1: Kendala terkait dengan bendungan dan irigasi ini apakah kelompok tani atau warga di sana sudah melaporkan ke dinas atau ke pemerintah yang berwenang begitu?

0: musim kemarau itu otomatis debit air di bendungan itu tidak ada sama sekali ya Pak ya?
1: Tidak ada sama sekali, seperti saat ini sudah mulai mengering. Kita petani mau cari air saja menggunakan pompa air dari dinas pertanian, katong cari rawa-rawa yang ada stok air, katong masukkan pompa air untuk mengairi persawahan maupun di kebun Pak, gitu.
0: Lantas Bapak ketika kondisi demikian, apakah ada pernah mendapat bantuan atau dibantu untuk ketersediaan air untuk pengolahan pertanian di sana Bapak? Dari dinas terkait atau mungkin dari pemerintah daerah begitu?
1: Iya, salah satunya bantuannya Pak melalui pompanisasi alat pompa air saja. Tetapi ketika air rawa kering, pada akhirnya percuma pompa air pun tidak akan berfungsi Pak, begitu, karena tidak ada mata airnya Pak.
0: Kalau berbicara tentang luas lahan atau areal yang sementara ditanami ini, seberapa banyak Bapak di sana?
1: Ini saat ini musim ini mau panen padi itu Pak sekitar 70 hektar. Sekarang saya sudah ada sawah ini. Ya, dengan teman-teman petani, para petani. Ya, alat sudah mulai gerak untuk panen sisa kemarau ini.
0: Berarti tidak ada kan air dari manapun begitu ya Pak ya?
1: Iya, karena bendung satu ada bentuk persiapan airnya sudah kering betul, tidak bisa mengairi pertawahan Pak.
0: Apakah sudah mencoba untuk membuat sumur bor gitu Pak Sumardi?
1: Sumur bor sudah banyak Pak dari dinas pertanian, setiap Pak saat musim tentu ada bantuan dari sumur bor dari dinas pertanian. Cuman tetap saja namanya debit air itu mengurang, akan hasilnya pun juga kurang memadai Pak, begitu.
0: Iya Pak, untuk hasil-hasil yang selama ini diproduksi baik itu padi atau mungkin tanaman hortikultura yang lain, dijual kemana atau di dropping kemana gitu Pak?
1: Iya, sementara ini paling selama ini petani bisa lakukan itu dijual di Fak-Fak, di Sorong dan di Makassar juga bisa Pak, terkait dengan cili dan tomatnya itu Pak. Padi pun juga banyak pesanan Pak, padi beras pun juga banyak pesanan.
0: Kalau bisa diambil kesimpulan, selama ini yang didapatkan itu keuntungankah ataukah bagaimana? Rugi atau bagaimana Pak?
1: Yang jelas Pak, pada umumnya setelah meskipun panen itu tetap akan merugi Pak. Keuntungan itu belum pernah, balik modal saja itu untung-untungan kalau balik modal.
0: Iya, Anda kata kalau bendungan irigasinya normal-normal atau baik-baik saja, tentunya tidak ada pengaruh begitu ya Pak ya?
1: Iya betul Pak, begitu.
0: Baik, di penghujung bincang-bincang kita, mungkin apa yang mau disampaikan Pak Sumardi kepada pemerintah dan juga dinas terkait agar dinormalkan kembali fungsi dari bendungan dan irigasi di sana supaya bisa mendukung aktivitas pertanian dan juga dari sisi hasil panen dan sebagainya. Apa yang mau disampaikan kepada pemerintah dan dinas terkait Pak Sumardi, silakan.
1: Oke, terima kasih. Saya berharap kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, sekali masyarakat itu akan mengalami kesulitan tentunya akan dilihat bersama-sama. Tidak harus dibebankan kepada daerah saja, tidak dibebankan kepada provinsi saja. Minim, paling tidak pusat pun juga punya kewenangan untuk membantu petani-petani yang ada di pelosok-pelosok desa ini Pak, begitu kira-kira.
0: Baik Pak, terima kasih untuk bincang-bincangnya bersama kami RRI Ambon. Semoga usaha Bapak, pertanian Bapak lancar, bendungan dan irigasi dapat berfungsi dengan baik lagi, agar hasilnya bisa dinikmati dengan baik pula oleh Bapak dan teman-teman kelompok tani di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak, terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar, keberhasilan dan kesuksesan yang kita raih tentunya tidak terlepas dari usaha dan perjuangan kita, serta didukung oleh sarana-prasarana maupun fasilitas yang tersedia yang dapat dimanfaatkan demi peningkatan ekonomi warga. Semoga cerita Bapak Sumardi tadi bisa menjadi inspirasi, motivasi bagi kita semua, terkhusus bagi para petani dimanapun berada.

0: Anda hasta Cita.
1: Pendengar dari RRI Ambon, ya kita beralih ke RRI Fak-Fak.
2: Betul.

0: Dengan tema menanti tuntasnya saluran irigasi, masyarakat Bomberai merawat bendungan.
1: Saudara pendengar, pembangunan bendungan dan irigasi di distrik Bomberai Kabupaten Fak-Fak kini menjadi salah satu harapan besar masyarakat dalam mendukung sektor pertanian, khususnya kebutuhan air bagi areal persawahan warga. Bendungan tersebut telah selesai dibangun dan menjadi langkah awal dalam penguatan infrastruktur pertanian di wilayah Bomberai. Meski demikian, proses pembangunan belum sepenuhnya rampung. Saat ini, pengerjaan saluran irigasi yang nantinya akan menyalurkan air langsung ke area persawahan masyarakat masih terus dalam proses pembuatan. Di tengah proses tersebut, masyarakat setempat menunjukkan kepedulian tinggi dengan tetap menjaga serta merawat bendungan agar kondisinya tetap baik dan siap dimanfaatkan secara maksimal ketika jaringan irigasi nantinya selesai dibangun. Saudara pendengar, untuk lebih jelasnya dalam acara Beranda Asta Cita, siaran berjaringan nasional produksi LPPRRI Fak-Fak, kami ajak Anda ikuti perbincangan kami bersama Ibu Sitiaro, salah satu masyarakat di distrik Bomberai berikut ini. Iya Bu Siti, bagaimana nih pendapat Ibu sebagai masyarakat distrik Bomberai terkait pembangunan bendungan dan jaringan irigasi yang baru dibangun di wilayah ini?
2: Baik, terima kasih. Dengan adanya pembangunan irigasi di distrik Bomberai, kami khususnya masyarakat Bomberai sangat terbantu. Semoga dapat bermanfaat dengan adanya bangunan bendungan besar di Bomberai, ada saluran irigasi sehingga kedepannya dapat bermanfaat sebagai untuk petani-petani kita di khususnya di distrik Bomberai.
1: Menurut Ibu, sejauh mana keberadaan bendungan dan irigasi ini dibutuhkan oleh masyarakat Bomberai, ya khususnya para petani ini, Bu? Silakan.
2: Untuk bendungan irigasi di distrik Bomberai sangat membantu masyarakat, cuma sampai saat ini belum bermanfaat karena saluran irigasi yang akan disalurkan ke sawah belum selesai, masih dalam proses saluran irigasinya. Semoga di tahun ini bisa selesai sehingga masyarakat juga dapat segera menerima manfaat air bendungan tersebut. Hanya alhamdulillah kita dengan komunikasi bendungan di Ibu Merai masih dalam perawatan, pembersihan, dan lain-lain sehingga bendungan tersebut masih terjaga dengan baik.
1: Ya, sebelum adanya pembendungan dan irigasi ini, apakah ataupun apa saja kendala yang biasa dihadapi masyarakat dalam mengelola lahan pertanian dan kebutuhan air, Bu?
2: Khususnya bagi petani atau pengguna air di Ibu Merai dengan adanya pembangunan irigasi sehingga dapat angin segar dengan adanya bendungan, kedepannya secara otomatis petani persawahan atau membuka lahan persawahan itu tidak akan khawatir dengan kekurangan air karena dengan adanya bendungan dan saluran irigasi yang akan dialirkan ke sawah-sawah, semoga dapat berhasil dalam proses penanaman padi kedepannya karena sudah tidak berpikir kekurangan air. Semoga dengan jaring bendungan dan saluran irigasi dapat segera bermanfaat untuk kita semua yang ada di Bomberai.
1: Ya, menurut Ibu setelah pembangunan ini berjalan atau nantinya akan selesai, perubahan apa nih yang paling dirasakan oleh masyarakat?
2: Pembangunan irigasi setelah dalam proses pembangunan dan sudah selesai, jelas ada perubahan yang kami rasakan. Tentunya dengan adanya bendungan yang dulunya hanya hutan belantara, setelah dibangun mempunyai dampak positif ke masyarakat dari pekerjaan. Sekarang juga dengan adanya bendungan sudah jadi, ada namanya perawatan yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat sehingga bisa menjaga, merawat, mempunyai dampak ekonomi untuk yang menjadi perawatan atau menjaga bendungan di Ibu Mbrai tersebut.
1: Ya, menurut Ibu, apakah pembangunan bendungan dan irigasi manfaatnya apa nih untuk kesejahteraan masyarakat? Seperti apa nih manfaatnya?
2: Dengan adanya bendungan irigasi di Desa Bumrai, untuk saat ini masih menjadi tempat pariwisata masyarakat Bumrai maupun luar Bumrai untuk bersantai, memancing, mandi-mandi sehingga dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi untuk menghilangkan jenuh sejenak, sehingga kalau ke bendungan itu mendapatkan sunset tersendiri untuk bagi orang yang menikmati suasana hening.
1: Nah, bagaimana nih harapan masyarakat terhadap pemanfaatan bendungan dan irigasi ini ke depan?
2: Kedepannya untuk pembangunan bendungan dan irigasi di Desa Bumrai tentunya akan meningkatkan hasil pertanian dan mensejahterakan masyarakat sehingga saat melaksanakan atau menanam padi tidak akan kekurangan air karena akan dialiri air dari bendungan tersebut.
1: Apa saja ataupun apa pesan atau harapan Ibu kepada pemerintah agar pembangunan ini benar-benar memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat Bumrai khususnya?
2: Dan kami sebagai masyarakat untuk pemerintah, semoga bendungan Bumrai ini dapat terjaga dengan baik dalam jangka panjang, juga ada perawatan secara insentif sehingga bendungan di Ibu Mrai bisa baik ke depannya, tidak ada perawatan-perawatan sehingga dia tetap terjaga bendungan tersebut.
1: Ya, menurut Ibu apa yang perlu dijaga bersama agar bendungan dan irigasi ini tetap berfungsi dengan baik?
2: Bendungan irigasi di Ibu Mrai sangat perlu penjagaan yang baik sehingga bendungan dan irigasi tetap terjaga kebersihannya. Tentunya masyarakat juga ikut menjaga, bukan hanya pemerintah, masyarakat juga ikut menjaga sehingga bendungan tersebut bisa lebih baik kebersihannya, terus tidak merusak, tidak membuat hal-hal yang membuat bendungan itu menjadi rusak seperti itu.
1: Terakhir Bu, harapan ke depan?
2: Harapan ke depan semoga bendungan ini segera bermanfaat untuk masyarakat, khususnya petani persawahan, pengguna air untuk pertanian, sehingga penerima manfaat dari bendungan yang ada di Desa Bumrai sangat merata, digunakan dari Kampung Onim Jaya, Kampung Onim Sari, Mekarsari, Pinang Agung, Kampung Wonerjo dan Kampung Bumi Moro Indah. Itu harapannya sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat secara luas.
1: Ya, pendengar, kehadiran bendungan di Distrik Bumrai membawa optimisme baru bagi masyarakat, terutama para petani yang berharap kebutuhan air untuk persawahan dapat terpenuhi secara lebih baik di masa mendatang. Nah, walaupun pembangunan saluran irigasi masih dalam proses menuju pengerjaan, semangat dan partisipasi masyarakat dalam menjaga serta merawat bendungan menjadi bentuk komitmen bersama agar fasilitas tersebut tetap terpelihara dan siap digunakan secara optimal. Nah, masyarakat pun berharap proses pembangunan irigasi dapat segera dilakukan sehingga manfaat bendungan benar-benar dirasakan dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan warga di Distrik Bumrai. Hingga di sini jumpa kita dalam Beranda Asta Cita Produksi LPPRRI Fakfak. Sampai jumpa.
3: Beranda Asta Cita.
0: Pendengar, kita lanjutkan ya untuk berikutnya dari RRI Cirebon.
3: Iya, dengan tema merajut asa di aliran irigasi Cikesik berikut ini.
4: Pendengar, beranda Astacita Produksi RRI Cirebon kali ini dengan judul Merajut Asa di Aliran Irigasi Cikesik. Bertahun-tahun lalu, jika Anda berdiri di batas cakrawala daerah irigasi Cikesik saat musim kemarau, yang Anda lihat hanyalah hamparan tanah yang terbelah. Retakannya menganga, seolah menjerit meminta setetes air. Bagi ribuan petani yang menggantungkan hidup di bawah naungan DI Cikesik, kemarau bukan sekadar pergantian musim. Kemarau adalah hantu kelaparan, lambang kerugian modal, dan air mata yang jatuh di atas tanah yang kering kerontang. Namun, takdir tanah Cikesik tidak dibiarkan mati begitu saja. Sebuah ikhtiar besar merombak peradaban air di sini dimulai. Pembangunan dan rehabilitasi saluran irigasi DI Cikesik hadir, meruntuhkan trauma masa lalu dan mengubah air mata menjadi mata air

0: bagaimana perubahan itu terjadi? Kita harus mendengarkannya langsung dari mereka yang jemarinya setiap hari menyentuh lumpur. Di gubuk bambu, di pinggir petak sawah, yang kini menghijau royo-royo, saya menemui Pak Didis Nurrahman, pria parubaya yang sudah lebih dari 3 dekade menjadi petani di wilayah jaringan DI Cikesik.
1: Nama Bapak siapa, Pak?
2: Didis Nurrahman, Pak.
1: Pak Didis kan sebagai petani di sini ya, Pak Didis. Kalau dulu sebelum adanya irigasi Cikesik ini yang mengaliri sawah di daerah sini, dulu tuh bagaimana, Pak Didis, untuk aliran air untuk mengaliri sawah di sini?
2: Ya, dulu itu rada kesulitan ya untuk pengairannya gitu, masih banyak yang kekurangan air. Soalnya ini kan untuk pesawahan, apalagi musim sekarang gak menentu, jadi banyak kurang airnya gitu.
1: Tapi setelah sekarang sudah dibangunnya daerah irigasi Cikesik ini, gimana nih dampak kepada petaninya untuk pengairan sawahnya?
2: Ya, alhamdulillah sangat membantu. Jadi untuk pengairan sawah ya alhamdulillah sekarang gak sampai kekurangan kayak dulu. Lebih bagus lagi, lebih meningkat karena nggak kekurangan kayak yang sudah-sudah lah, yang bulan-bulan yang dulu gitu.
1: Baik, makasih Pak Didis.
0: Kebahagiaan Pak Didis adalah representasi dari ribuan kepala keluarga petani lainnya. Jika dulu mereka hanya bisa menanam padi satu kali dalam setahun, kini kepastian pasokan air dari saluran primer dan sekunder DI Cikesik membuat tanah mereka tidak pernah menganggur. Di balik mengalirnya air hingga ke ujung petak sawah Pak Didis, ada kerja teknis yang masif dan terstruktur. Daerah irigasi Cikesik berada di bawah kendali manajemen yang kokoh. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung, pemerintah melakukan intervensi besar-besaran untuk merehabilitasi saluran yang dulunya bocor dan mengalami pendakalan parah. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung, pemerintah melakukan intervensi besar-besaran untuk merehabilitasi saluran yang dulunya bocor dan mengalami pendakalan parah.

0: Lalu bagaimana sebenarnya cetak biru pengelolaan air ini dirancang agar adil dan mendorong produktivitas? Kapim pun menemui Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Kabid Ops Mesuji Cimanuk Cisanggarung, Bapak Martius.
1: Selamat siang, Pak.
2: Selamat siang, Pak Isana.
1: Pak Kabid, ini sebelum adanya peningkatan saluran irigasi di daerah irigasi Cikesik, Pak Kabid, berapa besar sih, Pak, tingkat kehilangan air yang terjadi di sana, Pak?
2: Kalau posisi sekarang, memang ini kan sejarahnya daerah irigasi saya, mungkin mulai dari sejarahnya ya. Yeah. Kita itu kan memang daerah irigasi Cikesik itu kita laksanakan rehab beberapa tahun terakhir ya. Tepatnya mungkin mulai dari tahun 2020 sampai bertahap-bertahap sampai sekarang tahun 2026 ini. Mm-hmm. Nah, dari pekerjaan yang sudah kita laksanakan, dari tadinya mungkin masih saluran semi teknis atau belum teknis, yang sekarang mungkin udah beberapa lokasi kita sudah lining ya, sudah ini. Mm-hmm. Jadi efektif air yang masuk harusnya sudah terpenuhi sesuai kalau memang jadwal musim tanam di daerah irigasi Cikesik itu sebenarnya tidak bisa terpenuhi secara menyeluruh, walaupun mungkin ada ya, seperti irigasi itu kan tidak hanya untuk padi ya Pak, ada juga untuk palawija dan juga tebu di sana. Jadi untuk pemberian airnya secara kita dari bendung ke saluran, efektifnya harusnya sudah mendekati 100% lah Pak, kalau harusnya untuk yang pemberian airnya. Namun demikian kan tidak seluruhnya yang turun ke sawah ya Pak ya, ada tadi seperti palawija dan tebu tadi, mungkin begitu Pak.
1: Mm-hmm. Tapi setelah proyek ini berjalan Pak, ini berarti sangat besar ya Pak peningkatan efisiensi debit air yang sampai ke petak-petak sawah petani di sana ya Pak ya?
2: Iya, ya faktor kehilangan airnya kan biasanya kalau salurannya itu ada yang bocor atau yang memang masih saluran tanah. Untuk saluran tanah mungkin ya kita masih di bawah 75% lah kan, kalau udah salurannya dilining atau apa dan sekarang udah dinormalisasi juga, itu udah di atas 75% lah kemampuan dia mengalirkan air. Jadi faktor kehilangan airnya sudah berkurang jauh, setelah kita melakukan rehab ini Pak, benar.
1: Baik Pak Kabid, dari total luas daerah irigasi Cikesik itu berapa sih Pak? Berapa hektar lahan pertanian di wilayah Cirebon yang kini teraliri air secara optimal Pak setelah adanya perbaikan ini Pak? Perkiraan berapa?
2: Secara Pak? Ini, iya, secara ini kan luas daerah irigasi Cikesik ini kan 6.924 hektar secara luas ya.
1: Ya.
2: Namun memang ya seperti kami sampaikan tadi bahwasannya dari kesepakatan rencana tanam di daerah irigasi ini memang tidak seluruhnya irigasi. Yang untuk MT1 kemarin kita itu sesuai rencana mereka itu 4.264 hektar. Terus untuk palawija 2.251. Untuk tebu 267 hektar. Nah, dari rencana yang rencana luas tanam itu realisasinya di MT1 alhamdulillah itu terpenuhi Pak. Berarti sesuai rencana yang disepakati oleh kelompok tani atau petani kita di daerah irigasi Cikesik ini 100% terrealisasi kemarin itu Pak di MT1.
1: Apakah ada area idle Pak, lahan tidur yang kini bisa difungsikan kembali di sana Pak?
2: Kami mungkin dapat menyampaikan saat sekarang memang kan belum seluruhnya yang maksimal saluran itu kita rehab ya, memang kini kan masih berjalan ya Pak ya. Untuk areal-areal yang lahan tidur sebenarnya itu sekarang kan memang dibilang bukan lahan tidur, itu mereka malah petani menanam palawija ya. Kalau dari data yang kami punya, itu mereka nanam palawija. Mungkin juga ada beberapa yang mungkin di kita di sini kan palawijanya kan bawang, mungkin dia juga tumbuh-tumbuhan lainnya ya Pak ya.
1: Iya.
2: Kedelai gitu kayaknya. Nah, tapi pada prinsipnya sesuai dengan rencana tata tanam yang kemarin dengan luasan 4.264 itu terrealisasi. Nah, untuk yang lahan tidur itu dibilang ya kami dari luasan data yang kami punya itu boleh dimanfaatkan lah, walaupun itu untuk palewija dan juga mungkin ada tanaman tebu ya sekitar 267 hektar Pak Iskandar.
1: Baik Pak Kabid, terima kasih Pak Kabid atas waktunya untuk RRI Cirebon. Pak Kabid, selamat siang Pak Kabid. Ya.
2: Selamat siang Pak Iskandar, terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya kita lebih baik benar bisa melayani daerah Cikesik kedepannya Pak.
1: Ya, amin. Terima kasih Pak Kabid.
0: Pengaturan air yang presisi. Kalimat itu menjadi kunci. Air dialirkan secara matematis ke tempat yang paling membutuhkan. Akar-akar padi yang lapar akan kehidupan. Air adalah lambang peradaban. Dan di daerah irigasi Cikesik, aliran air yang jernih di sepanjang saluran beton itu adalah urat nadi yang mengalirkan masa depan. Kerja keras BBWS Cimanuk Cisanggarung bersama cucuran keringat para petani telah membuktikan bahwa alam tidak akan pernah hianat pada mereka yang merawatnya dengan ilmu dan ketulusan. Dari hamparan hijau DI Cikesik, tempat harapan tumbuh di setiap bulir padi. Saya Rina Agustini, pamit undur diri. Sampai

0: Beranda Asta Cita.
1: Anda baru saja menyimak Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Cirebon.
2: Ya? Betul. Dan sekarang kita lanjutkan ke RRI Banten.
1: Dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten berikut ini.

0: Pendengar, bendungan dan jaringan irigasi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberlangsungan sektor pertanian dan ketahanan pangan. Bendungan berfungsi menampung air saat musim hujan sehingga ketersediaannya dapat dimanfaatkan sepanjang tahun, termasuk saat musim kemarau. Air yang tersimpan kemudian disalurkan melalui jaringan irigasi ke lahan-lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Dengan pasokan air yang lebih terjamin, petani dapat meningkatkan intensitas tanam, mengurangi resiko gagal panen, dan menjaga produktivitas hasil pertanian. Berikut dialog kami bersama Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWS C3 Banten, Ridwan Fauzi Rahman, STMN, dipandu presenter Lela Rahma.
1: Pendengar, kembali lagi di Beranda Asta Cita bersama saya Lela Rahma. Pendengar, untuk tema kita di siang hari ini adalah peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten. Dengan narasumber adalah Bapak Ridwan Fauzi Rahman, ST Master of Engineering, selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air BBWS C3 Banten. Pendengar, Pak Ridwan, ini kenapa sih Pak pembangunan bendungan ini dianggap penting untuk mendukung ketahanan pangan di Banten ini Pak?
2: Terkait dengan untuk pembangunan bendungan, ini memang sangat vital sekali. Karena dengan program ketahanan pangan ini kan artinya di sini terkait dengan produktivitas pertanian. Nah, produktivitas pertanian ini juga yang paling utama itu adalah ketersediaan air. Di sini ketersediaan air itu juga kan harus dijaga. Artinya di sini air itu tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Karena kalau berlebihan kan nanti akan banjir, sedangkan kalau kurang itu nanti akan kekeringan. Nah, disinilah peran vital dari bendungan dan jaringan irigasi. Bendungan ini bisa membuat tampungan air, menampung air. Terus kemudian dari jaringan irigasi ini juga bisa mengalirkan air ini biar sampai ke lahan-lahan sawah. Sehingga semua area persawahan ini bisa terairi dengan baik.
1: Baik, terima kasih. Tadi sempat disinggung terkait untuk bendungan seperti itu ya Pak ya. Pak Ridwan, saat ini bendungan apa saja Pak yang sudah beroperasi dan manfaatnya yang sudah dirasakan oleh petani seperti apa ini Pak?
2: Untuk di wilayah kami, terutama untuk di Provinsi Banten ya, di BBWS C3 ini, bendungan saat ini yang sudah terbangun dan sudah beroperasi itu ada dua Bu. Ada yang pertama mungkin yang dekat dengan sini, dan kota Serang ini ada bendungan Sidanghela. Dan bendungan Sidanghela ada dengan tampungan sekitar 9-10 juta meter kubik. Terus kemudian ada satu lagi di Kabupaten Lebak, itu ada bendungan Karian. Nah, itu bendungan Karian tampungannya jauh lebih besar, itu bisa sampai sekitar 300 juta meter kubik.
1: Kalau untuk ketersediaan airnya saat ini seperti apa Pak? Sudah mampu untuk irigasi begitu Pak untuk para petani?
2: Untuk ketersediaan area irigasi bendungan Karian saat ini kondisi sudah cukup ya. Kemarin kan sempat musim hujan, terus kemudian kita sudah melakukan menampung air pada saat musim hujan, sehingga saat ini tertampung di bendungan Karian, sehingga diharapkan itu bisa menyediakan suplai air bagi daerah irigasi Ciujung yang ada di bagian hilir bendungan Karian, sehingga area sawah yang ada di daerah area irigasi Ciujung ini bisa terairi.
1: Baik Pak, tadi kan kita sudah membahas tentang bendungan seperti itu ya Pak ya. Ini apakah dengan adanya bendungan Pak hasil panen petani bisa meningkat? Bisa dijelaskan seperti apa ini Pak pengaruhnya Pak?
2: Nah, juga dengan adanya bendungan itu juga pasti nanti akan berhubungan dengan.
3: Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, dan khususnya untuk umat muslim ya, kita akan ikuti bersama dulu kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Jayapura dan sekitarnya.
4: Kumandang azan maghrib untuk wilayah Jayapura dan sekitarnya.
5: Allah.

الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

Ya, baik pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya selamat menjalankan ibadah sholat maghrib ya untuk sore hari ini. Yang pasti semua doa-doa yang dipanjatkan dijawab, didengarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan selanjutnya kita masih ada dalam program Beranda Asta Cita, siaran berjaringan pelaksana terakhir dari RRI Banten ya. Kembali kita ikuti bersama.

0: Bu, saya mau cuci piring dulu ya, Bu. Ini sudah menumpuk.
1: Sari, jangan dulu. Itu hujannya deras, ada petir juga.
0: Kenapa, Bu? Kan cuma cuci piring.
1: Bahaya, air hujan bisa menghantarkan listrik. Kalau ada petir atau arus bocor dari alat listrik, bisa nyetrum. Apalagi tangan basah, dekat keran logam. Sudah banyak kejadian orang kesetrum di dapur saat hujan.
0: Ngeri juga ya, Bu.
1: Iya, lebih baik tunggu dulu hujannya reda.
0: Iya, Bu, saya tunggu hujan berhenti dulu ya, Bu.
2: Kesehatan mental kini menjadi isu global yang
3: Iya, pendengar, pukul 17.52 menit waktu Indonesia Timur ya. Tadi sudah kita ikuti bersama secara tuntas begitu ya. Beranda Asta Cita di sore hari ini dengan pelaksana ada 4 RRI sebagai pelaksana ya untuk hari ini, yaitu dari RRI Ambon, RRI Fakfak, RRI Cirebon dan ditutup dengan RRI Banten dalam program siaran berjaringan Beranda Asta Cita, pembangunan bendungan dan juga irigasi. Ada banyak hal yang bisa kita dapatkan di sore hari ini lewat Beranda Asta Cita, siaran berjaringan yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Ya, dan tentunya pukul 17.42 menit waktu Indonesia Timur ya, kumandang azan maghrib sudah kita ikuti bersama, dan tentunya untuk umat muslim dimanapun Anda berada ya. Kembali saya hadirkan lagu-lagu religi islami jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur. Nanti selepas saya ada rekan Willy Runtuboy menemani Anda ya sampai tutup siaran nanti. Ya, dan tentunya ucapan terima kasih untuk Anda semua dari Lintas Jayapura siang sampai dengan sore hari ini. Ada informasi yang bisa Anda dapatkan, tapi juga terhibur dengan lagu-lagu hiburan yang terus dihadirkan, pesan layanan masyarakat yang tentunya dapat mengedukasi kita semua. Oke, selamat sore saja untuk Anda semua. Tadi hujan deras tiba-tiba mengguyur kota Jayapura, Tasangkapura dan sekitarnya. Sekarang rada-rada agak reda gitu ya, tapi sepertinya masih hujan juga. Oke, nanti coba saya mau cek keluar dulu ya, begitu ya, keluar studio, seperti apakah cuaca, apakah hujan rintik atau seperti apa ya. Oke, semangat sore saja untuk Anda semua, dan inilah persembahan lagu-lagu religi islami untuk Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara tetap di udara.
0: RRI.

Iya, baik pendengar, saya pamit ya. Kita jumpa di lain kesempatan esok pagi, oke? Okay? Kita jumpa esok pagi, selanjutnya nanti ada rekan Willy Runtuboy. Sudah standby pastinya, temani Anda.

0: Enak sekali sikat gigi pagi-pagi begini.
1: Kakak, bikin apa pagi-pagi begini?
0: Ji, tidak lihat saya lagi sikat gigi, Kade.
1: Bah, kakak, kok sikat gigi atau kok buang-buang air?
0: Sikat gigi, toh.
1: Kalau kakak sikat gigi, kenapa airnya dibiarkan mengalir terus? Kakak, kalau sikat gigi itu, airnya pakai gelas saja. Atau matikan dulu kerannya. Hemat, toh, kakak.
0: Iyo, Kade. Kalau begitu, saya matikan keran airnya.
1: Nah, begitu kan bagus. Karena menghemat air itu bisa dimulai dari hal kecil, seperti saat kita sikat gigi.
2: Saat menyikat gigi, matikan keran airmu. Hanya dengan satu langkah sederhana, kita bisa ikut menjaga kelestarian air. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

Operator kawasan Tasanggapura Republik Jayapura. Selamat malam. Selamat malam saja untuk semua di suasana hari Kamis ya. Hari Kamis tanggal 18 Juni 2020.

26. Saya Weli temani program yang terakhir ya, di deport yang terakhir untuk edisi hari ini. Ya, dan tentunya saya akan temani pendengar dengan program-program di Lintas Jayapura malam hingga di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Selepas tadi ada rekan saya Sofia Number 4 ya, yang tentunya sudah temani suasana sore dan siang dan juga sore Anda. Baik pendengar, di pukul 18.17 menit waktu Indonesia Timur, kita akan lalui bersama ada beberapa informasi dalam program kami, yaitu layanan masyarakat, hingga nanti kita jelang pukul 19 waktu Indonesia Timur. Dan nanti di pukul 19 waktu Indonesia Timur, pendengar, kita akan sama-sama menyimak penyampaian warta berita Korwil 1 Papua langsung dari RRI Biak ya. Untuk itu pendengar, kita akan ikuti di pukul 19 dan dilanjutkan dengan mimbar Katolik, dan juga nanti ada obrolan malam. Saya ajak pendengar untuk kita ngobrol ringan ya, seputar biasalah bola kaki ya, masih jadi trending topik sebulan penuh dalam topik program kami obrolan malam, yaitu bola kaki ya, beda dunia. Negara-negara mana saja yang sudah bertanding, tentunya iya, tidak selamanya bintang itu menjeruai di lapangan hijau. Oke pendengar, saya Weli, dan tentunya beberapa tebang-tebang akan menemani suasana malam Anda.

masih dari kawasan Tasangkapura, 23 Jayapura. Satu tembang miliknya Eddie Dalton dengan Somewhere Along the Way sudah dihadirkan menghiasi suasana sore jelang malam Anda di pukul 18.53 menit waktu Indonesia Timur. Peringatan kepada seluruh pencinta sepak bola tanah Papua ya, diinformasikan bahwa lembaga penyiaran publik RRI adalah pemegang hak siar audio seluruh rangkaian pertandingan Piala Dunia 2026 mulai babak penyisihan hingga partai final. Bisa Anda simak hanya dari RRI Jayapura, program 2 RRI Jayapura di frekuensi 90,1 MHz. Bagi Anda yang bermobilitas tinggi ya, yang bermobilitas tinggi, siaran langsung ini juga bisa diakses dengan mudah melalui aplikasi RRI Digital, cukup dengan memilih saluran Pro 2 Jayapura. Jangan lewatkan euforia dan momen bersejarah lahirnya juara dunia baru. Jadikan genggaman gawai dan radio Anda sebagai saksi keseruan laga dunia Piala Dunia 2026. Dengarkan langsung hanya di Pro 2 RRI Jayapura FM 90,1 MHz Jayapura, sekali udara tetap di udara. Dan peringatan, saya mohon perhatiannya untuk satu informasi berita duka berikut ini.

pendengar dimana saat ini Anda berada, saya mohon perhatiannya untuk satu informasi berita duka berasal dari keluarga Imbiri Wamea Muai di Jayapura. Berita duka yang ditujukan kepada Ikatan Keluarga Besar Sumber Baba di Yapen Timur di Serui. Rumpun Ikatan Keluarga Besar Ambai di Serui, Ikatan Keluarga Besar Sumber Baba di Jayapura. Isi berita duka telah meninggal dunia anak dari Bapak almarhum Bapak Martin Imbiri dan Ibu almarhumah Ibu Kustin Muai yang bernama Bertus Imbiri, anak tertua. Bertus Imbiri anak tertua dari almarhum Bapak Martin Imbiri Wamea dan almarhumah Ibu Kustina Muai. Jenazah sementara disemayamkan, meninggal pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2026 pukul 13 waktu Indonesia Timur di Rumah Sakit Umum Dok 2 Jayapura. Jenazah sementara disemayamkan di rumah kediaman Ibu Janda Yakomina Muai Dasinapa dengan lama Jalan Batu Penjuru Kota Jayapura dalam perumahan dosen, dan rencana pemakaman akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2026 di Pekuburan Umum Puber Waina. Demikian pendengar satu informasi berita duka. Kepada pendengar yang mengenal dan mengetahui keluarga-keluarga yang kami sebutkan tadi, kami mohon bantuannya. Dan kami segenap kru yang bertugas serta keluarga besar yang bertugas mengucapkan terima kasih.

0: kamu orang yang pecinta bola.
1: Sini, dengar dulu
2: Hey, bersiaplah, saat bahagia di nanti telah tiba.
1: Kalau Kotra mau ketinggalan cerita panas di lapangan hijau, langsung saja come stay di Perompat RRI Jayapura, karena ada Pesta Bola 2026.
2: RRI bersuara, piala dunia untuk semua.
1: Program yang akan kasih kau semua info bola paling update, paling hangat, dan pastinya seru sekali. Mulai dari analisa pertandingan, kabar dari kamorang put tim favorit, sampai prediksi skor yang bikin kau bilang, ini pas sekali. Pokoknya, dari pagi sampai malam, kita orang temani kau terus dengan obrolan bola yang santai tapi berisi. Jadi, kamu jangan lupa catat baik-baik waktunya dan tetap di Perompat RRI Jayapura.
2: Jayapura.
1: Karena di sini bola bukan cuma ditonton, tapi kita orang rasa sama-sama. Perompat RRI Jayapura, tempatnya kau yang cinta bola.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan, dan jutaan doa dari seluruh penjuru dunia. Lapangan Hijau kembali memanggil para legenda sepak bola. Siapkan atribut tim jagoan kamu, kumpulin teman-teman buat nobar, dan rasakan euforia pesta bola terbesar di planet bumi. Siapa jagoan kamu tahun ini? Pastikan tidak ketinggalan update terbarunya hanya di RRI Jayapura.

Baik, saudara pendengar, di mana saat ini berada? Tentunya pendengar masih bersama Pro Satu RRJ Pura, kanal informasi inspirasi. Pendengar, saya cukupkan saja tembang-tembang hiburan yang sudah temani dan juga menyemarakkan nuansa malam pendengar. Selanjutnya kita akan ikuti bersama Kema Papua Korwil 1 dari RRI Biak.

0: Kita mulai dari berita pertama. Pemerintah Kabupaten Nabire terus perkuat pengawasan distribusi bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi guna memastikan penyalurannya tepat sasaran. Masyarakat pun berharap aturan tersebut diterapkan secara adil tanpa membedakan latar belakang pengguna. Berikut laporan reporter RRI Nabire, Nur Febriana.
1: Pemerintah Kabupaten Nabire berupaya melakukan pengawasan dan penertiban distribusi BBM bersubsidi sebagai langkah memastikan bahan bakar bersubsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Langkah tersebut dilakukan menyusul masih ditemukannya penyaluran BBM yang belum tepat sasaran. Selain memperkuat pengawasan, pemerintah daerah juga menekankan pentingnya kepatuhan seluruh elemen masyarakat terhadap aturan yang berlaku. Upaya tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam menjaga keberlanjutan subsidi energi agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan. Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari mengatakan, pemerintah daerah berharap seluruh masyarakat mematuhi surat edaran yang telah diterbitkan. Menurutnya, kebijakan tersebut bertujuan agar BBM bersubsidi tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak, termasuk kendaraan dinas dan aparatur pemerintah.
2: Tentunya terkait dengan surat edaran Pak Bupati Kabupaten Nabire terhadap pengawasan dan penertiban terhadap distribusi BBM bersubsidi. Harapan kami bahwa seluruh masyarakat Kabupaten Nabire dapat mematuhi aturan atau surat edaran tersebut. Karena apa? Disinyalir selama ini banyak BBM yang bersubsidi itu tidak tepat sasaran. Hanya Pak Bupati dengan maksimal untuk menerbitkan surat edaran terkait dengan pengawasan dan distribusi BBM subsidi kepada masyarakat. Sehingga diharapkan bahwa dengan adanya surat edaran tersebut, BBM bersubsidi betul-betul tepat sasaran. Tidak dimanfaatkan atau dipakai oleh orang-orang yang tidak diperuntukkan untuk menggunakan BBM tersebut. Contoh kami pemerintah daerah, ASN, sudah ditekankan oleh Pak Bupati untuk tidak menggunakan BBM bersubsidi.
1: Pemerintah Kabupaten Nabire juga berkoordinasi dengan Pertamina untuk memperkuat pengawasan di tingkat penyalur. Di sisi lain, masyarakat berharap pengawasan distribusi BBM bersubsidi dapat dilakukan secara lebih tegas dan adil. Mereka menilai kebijakan pemerintah untuk memastikan subsidi tepat sasaran sudah baik, namun implementasinya di lapangan masih perlu diperkuat. Salah seorang supir rental di Nabire, Bapak Amin, mengungkapkan, masyarakat kecil berharap tidak ada perlakuan berbeda dalam penyaluran BBM bersubsidi.
3: Jadi kita ini kadang juga bertanya-tanya kenapa kita ini di istilahnya di beda-bedakan. Padahal kalau dipikir itu, subsidi itu kan khusus untuk ini, bukan untuk dijual. Sebenarnya pemerintah juga bagus naikkan pertamax, cuma yang dibawa ini pelaksanaannya yang kurang tegas. Jadi kalau saran kita perlu diawasi lebih tegas lagi.
1: Melalui pengawasan yang diperketat dan dukungan masyarakat, distribusi BBM bersubsidi di Kabupaten Nabire diharapkan dapat berjalan lebih tertib sehingga manfaat subsidi energi benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
0: UNICEF Papua bersama
4: Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Jayapura, Evert Meroje, menegaskan komitmen pemerintah Kota Jayapura dalam mendukung program MBG sebagai bagian dari program strategis nasional. Ia menyebutkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan berbagai penyesuaian anggaran untuk mendukung program tersebut, serta membentuk tim pendampingan yang akan bekerja sama dengan UNICEF dan BGN.
5: Saya mengajak kita untuk yang ada terlibat di kegiatan semacam ini, mari kita kerja dengan hati, sehingga jangan kita menurunkan nilai daripada sebuah makanan itu. Makanan di meja makan itu sangat penting. Tapi kalau sudah kita rubah ke MBG, mari kita berikan yang terbaik, yang bergizi kepada anak-anak kita. Untuk Kota Jayapura, saya sudah datang di beberapa titik, dan kalau lihat dari standar, itu standar nasional. Yang mungkin lagi menjadi penting di sini adalah IPAL-nya dan sanitasi yang itu mungkin. Teman-teman dari MBG dengan dari Gapai, dari UNICEF maupun kesehatan bisa membantu.
4: Terkait dan hal itu, Evert Meroje meminta kepada seluruh pihak yang terlibat untuk meningkatkan koordinasi dan respon cepat terhadap berbagai persoalan yang muncul di lapangan, agar tidak berkembang menjadi masalah yang lebih besar dan memberikan dampak buruk terhadap pelaksanaan program MBG di Kota Jayapura. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Pemkab Bovendigul salurkan bantuan beras untuk warga kampung Manggelum terdampak musibah. Berikut laporan reporter RRI Bovendigul, Thomas Jamlean.
6: Sebagai bentuk kepedulian dan upaya meringankan beban masyarakat yang terdampak musibah, pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui program penanganan kerawanan pangan menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada masyarakat Kampung Manggelum, Distrik Manggelum. Penyaluran bantuan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Bovendigul Roni Omba. Dalam arahan singkatnya, Bupati Roni mengatakan bantuan ini menjadi bagian dari langkah cepat pemerintah daerah dalam memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi pasca musibah yang terjadi beberapa waktu lalu. Menurutnya, bantuan pangan yang disalurkan diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat sekaligus mengurangi beban yang mereka rasakan akibat dampak musibah.
7: Kami, pemerintah daerah melalui Dinas Ketahanan Pangan, akan memberikan bantuan pangan kepada masyarakat. Sebenarnya bukan dari Dinas Ketahanan Pangan saja. Dinas Sosial juga ada. Dinas Sosial ada, tapi sudah beberapa waktu lalu kemarin sudah diberikan ya, Pak. Ya, sudah. Nanti kita lihat perkembangan selanjutnya, karena dalam satu tahun berjalan ini kita belum tahu. Kegiatan-kegiatan aktivitas yang mendadak seperti ini memang ada. Nah, saya juga berharap mungkin ada bantuan dari pihak lain, diakomodir secara baik. Jangan sampai nanti menimbulkan persoalan internal kalian sendiri.
6: Di tempat yang sama, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bovendigul Evelyn C. Amute menjelaskan, dalam penyaluran bantuan melalui program kerawanan pangan, terdapat 72 penerima manfaat yang menerima bantuan. Total bantuan yang disalurkan mencapai 144 karung beras. Proses penyaluran bantuan dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama dilakukan dan dipusatkan di Tanah Merah sebagai langkah percepatan penyaluran pasca musibah, sedangkan tahap kedua direncanakan akan diantar langsung oleh Dinas Ketahanan Pangan ke Kampung Manggelum agar seluruh penerima manfaat dapat memperoleh bantuan sesuai kebutuhan.
8: Dinas Ketahanan Pangan, kami adalah program bantuan pangan. Dalam dokumen anggaran kami, tahun ini itu ada di Kampung Manggelum. 72 penerima manfaat dengan jumlah berasnya 144 karung. Ada dua tahap. Tahap pertama yang kali ini kami lakukan karena musibah bencana, sehingga kami mulai melakukan tempat ini penyalurannya. Tapi tahap kedua kami akan kembali ke kampung langsung dan akan berikan langsung ke masyarakat di Kampung Manggelum. Pesan saya untuk Bapak Distrik dan Bapak Kampung, beras ini jumlahnya 144 karung, satu kakak nanti dia akan dapat satu karung.
6: Melalui program penanganan kerawanan pangan ini, pemerintah Kabupaten Bovendigul menegaskan komitmennya untuk

0: Biak Numfor dan UNICEF yang didukung pemerintah Jepang menggelar kampanye pendidikan bertema Orang Tua Hebat, Anak Cerdas dan Sehat. Kegiatan berlangsung di halaman SD Impresori Dobiak, Sabtu 13 Juni 2026. Kampanye ini diikuti oleh orang tua siswa, guru, serta kepala sekolah dari 9 SD dampingan Yayasan Rumsram. Rangkaian acara diawali dengan jalan sehat bersama, dilanjutkan dengan penyampaian materi dan sosialisasi pendidikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta tokoh perempuan Biak Numfor. Direktur Yayasan Rumsram Biak Numfor, Simon Morin, menekankan kemampuan membaca, menulis, berhitung, serta pemenuhan gizi anak adalah fondasi utama pendidikan. Menurutnya, ketiga aspek ini masih menjadi tantangan di Biak Numfor, terutama di daerah-daerah terpencil. Ia menambahkan, keberhasilan pendidikan tidak hanya bergantung pada lembaga pendampingan, tetapi harus menjadi kerjasama berkelanjutan antara sekolah dan orang tua.
1: Pendampingan dari Rumsram dan UNICEF, kita bisa berbagi ke sekolah-sekolah lain yang lebih jauh dari kita di sini. Karena kemajuan Biak bukan hanya diukur dari kita saja yang di kota, tapi sampai ke yang ada di kampung-kampung. Dan sumber daya manusia adalah aset penting bagi pembangunan kita di Biak Numfor dan juga di Papua dan di Republik Indonesia. Sehingga dengan kampanye ini, diharapkan bagaimana bisa membangun pemahaman dari orang tua untuk bersama-sama dengan sekolah. Dan memang peran orang tua untuk membantu guru dalam pendidikan anak, terutama dalam literasi membaca, menghitung, dan bagaimana memenuhi gizi anak-anak, itu sangat penting. Dan saya pikir perlu dibangun kerjasama antara sekolah, orang tua untuk keberlanjutan ke depan.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor, Kamarudin SPD, menyampaikan pendidikan memiliki peran strategis yang sama pentingnya dengan kesehatan. Ia menyebut pendidikan sebagai vaksin sosial yang melindungi anak dari kebodohan, kemiskinan, dan rasa rendah diri di masa depan. Menurutnya, kecerdasan tidak hanya diukur dari nilai akademik, tapi juga mencakup seni, olahraga, dan bakat lainnya. Mengenai perkembangan mutu pendidikan, Kamarudin menyampaikan bahwa berdasarkan rapor pendidikan Kabupaten Biak Numfor, indeks literasi dan numerasi mengalami kenaikan meskipun masih lambat dan belum merata.
2: Promosi pendidikan atau kampanye pendidikan itu memang penting kita lakukan. Di sekolah, guru kita itu sebenarnya sudah bekerja keras. Saya tahu teman-teman guru saya ini sudah bekerja keras di sekolah. Tetapi kerja keras guru itu, Bapak Ibu, itu harus dilengkapi lagi dengan kerja keras Bapak dan Ibu di rumah juga. Pendidikan itu memang tidak bisa kami laksanakan sendiri, Bapak Ibu. Sehebat-hebatnya dinas pendidikan tidak bisa melaksanakan sendiri. Sekolah itu tidak bisa melaksanakan. Sekolah negeri kah, sekolah yayasan kah, tidak bisa mengerjakan sendiri. Butuh partisipasi publik, butuh partisipasi masyarakat. Partisipasi itu ya bisa dalam bentuk macam-macam. Menjaga aset sekolah itu juga partisipasi. Supaya sekolah jangan dipalang, fasilitas sekolah jangan ditutup. Itu bentuk partisipasi. Mengantar anak ke sekolah tepat waktu di pagi hari, kemudian menjemputnya di siang hari, itu juga bentuk partisipasi. Banyak bentuk partisipasi yang bisa kita berikan kepada sekolah Bapak dan Ibu. Sekali lagi, saya senang sekali dengan acara ini, dengan kampanye pendidikan ini atau promosi pendidikan ini. Terima kasih sekali lagi. Semoga partisipasi Bapak Ibu ini akan memberikan sumbangan yang positif bagi kemajuan daerah kita, Kabupaten Biak Numfor.
0: Melalui kampanye ini diharapkan terbangun pemahaman baru di kalangan orang tua bahwa mendidik anak adalah tanggung jawab bersama antara keluarga dan sekolah. Dukungan yang konsisten di rumah akan melengkapi pembelajaran yang didapat di sekolah sehingga tercipta lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Ririn Arini melaporkan.
3: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Biak Korwil 1 Papua. Kita ke berita olahraga serba-serbi Piala Dunia. Penyandang disabilitas netra di Biak Numfor berterima kasih kepada RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Berikut laporan reporter RRI Biak, Oki Pinontoan.
4: Euforia Piala Dunia tidak hanya dirasakan dan dinikmati oleh berbagai elemen masyarakat, tapi juga melalui siaran audio dari FPPRRI Biak bagi kaum difabel netra di Kabupaten Biak Numfor. Kaum difabel

0: memberikan apresiasi dan berterima kasih kepada RRI yang menyiarkan pertandingan secara langsung. Agus, salah satu difabel netra di Biak, mengatakan tahun ini turut merasakan langsung bagaimana pertandingan tim-tim yang berasal dari 48 negara di ajang bergengsi Piala Dunia tersebut dengan mendengarkan siaran radio.
1: Mewakili teman-teman radio semua mengucapkan terima kasih buat RRI. Saya selama ini di Piala Dunia lewat TV kurang begitu menyentuhkan tersentuh karena di TV itu kan pakai bahasa asing, bahasa Inggris. Tapi untuk tahun ini saya sangat puas karena LPPRRI kesedia disiarkan untuk Piala Dunia kali ini sehingga di awal sampai akhir saya bisa dengar jelas karena itu pakai bahasa kita sendiri.
0: Kaum difabel netra lainnya Fandi juga merasa bahagia, turut merasakan euforia Piala Dunia meski tidak mendengar bersama teman-teman lainnya, namun mendengar melalui platform RRI digital dilakoninya. Fandi juga merasa bahagia, terlebih tim andalannya Argentina di laga perdana pada Rabu 17 Juni 2026 menang dari tim Aljazair.
2: Kalau dulu tuh teman-teman kita kan masih banyak tuh, jadi kita dengarnya tuh di satu radio besar itu, di speaker dipasang di HP. Kalau sekarang ya sendiri-sendiri karena tidak semua punya radio juga. Kita dengar di RRI digital. Bagus karena dia sangat membantu kami juga tuh sebagai disabilitas netra, karena yang biasanya kalau orang ikuti, yang saya biasa ikuti ya di TV itu kan tidak memandu sejelas RRI. Kalau RRI kan tahulah dia punya, dia tahu dia, kita bisa. Jadi kalau kita yang ikuti lewat radio, kita cerita dengan orang yang di televisi dengar itu kayak kita orang tahu dia nonton juga ya, kayak begitu. Yang pandu itu komentatornya. Terima kasih karena sudah siarkan Piala Dunia.
0: Afandi menaruh harapan agar di ajang Piala Dunia berikutnya RRI masih menjadi pendamping langsung bagi kaum difabel netra untuk menyiarkan pertandingan selama Piala Dunia bergulir.
3: Gang Piala Dunia di Merauke menjadi viral. Berikut laporan reporter RRI Merauke, Jessica Ardana.
4: Warga di sebuah gang yang berada di Jalan Sesate, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, menghiasi lingkungan mereka dengan lukisan bendera negara-negara peserta Piala Dunia. Deretan bendera yang memenuhi dinding sepanjang gang tersebut kini menarik perhatian masyarakat dan menjadi lokasi favorit untuk berfoto. Ide kreatif tersebut dicetuskan oleh Diana bersama warga sekitar yang memiliki kecintaan terhadap sepak bola. Awalnya, warga hanya memasang bendera negara yang didukung saja selama perhelatan Piala Dunia berlangsung. Diana mengatakan, satu rumah di lingkungan tersebut memiliki pendukung tim yang berbeda-beda, sehingga muncul ide untuk menampilkan seluruh negara peserta Piala Dunia.
5: Awalnya mulai dari gambar-gambar bendera pendukungnya. Setelah ada gambar pendukungnya, lihat dari potensi untuk gambar, sudah. Langsung semua digambarkan semua negara.
4: Proses pengerjaan lukisan dilakukan secara gotong royong oleh anggota keluarga, keponakan, anak-anak, serta teman-teman yang sering bermain di lingkungan tersebut. Seluruh pengerjaan berlangsung selama 3 hingga 4 hari dengan biaya yang ditanggung secara mandiri dan sukarela oleh warga. Menurut Diana, tembok yang sebelumnya terlihat kosong dimanfaatkan sebagai media untuk menyalurkan kreativitas warga. Tidak disangka, hasil karya tersebut kemudian viral di media sosial dan menarik banyak pengunjung untuk datang melihat secara langsung di gang yang berada di kawasan Jalan Sesate tersebut. Selain memperindah lingkungan, keberadaan gang bertema Piala Dunia ini juga mempererat kebersamaan warga yang memiliki beragam negara favorit. Kini lokasi tersebut menjadi salah satu sudut menarik di Kota Merauke yang menunjukkan kreativitas masyarakat dalam memanfaatkan ruang publik dan membangun kebersamaan melalui olahraga. Jessica Ardana melaporkan.
3: Berita olahraga lainnya dari RRI Serui. Sebanyak 38 atlet Kabupaten Kepulauan Yapen siap berlaga pada kejuaraan daerah Kejurda Atletik memperebutkan Piala Gubernur Papua di Stadion Mandala Kota Jayapura. Berikut laporan reporter RRI Serui, Salo Ayomi.
6: 38 atlet Kabupaten Kepulauan Yapen siap bertanding dalam laga kejuaraan daerah Kejurda Atletik memperebut Piala Gubernur Papua di Stadion Mandala Kota Jayapura pada Kamis 18 Juni 2026. pelatih sprinter Putri Pasi Yapen dan juga mantan pelari 100 dan 200 meter Penska Wapai mengatakan, Pasi Yapen siap menurunkan atlet terbaik Yapen yang sudah dilatih untuk berlaga. Meskipun terkendala dengan perlengkapan seperti sepatu, dirinya optimis atlet Pasi Yapen tetap juara.
7: Kami bisa tiba dengan selamat membawa atlet 46 orang sampai tiba, walaupun yang kurang-kurang, tapi kami bersyukur karena kami bisa ada di tempat ini dan atlet siap mengikuti di kejuaraan yang akan dilaksanakan nanti pada tanggal 18 sampai dengan tanggal 20 Juni 2026. Kendalanya mungkin cuma di perlengkapan kami, soalnya kalau atletik itu sepatu spy, sepatu lari ini harganya juga lumayan. Tapi dengan dana yang terbatas, kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Pasti ya, kami akan buat yang terbaik untuk Kabupaten Kepulauan Yapen.
6: Sementara itu, Amos Arampayai, pelatih lempar lembing, mengatakan dirinya optimis atlet lempar lembing yang telah berlatih selama sebulan akan menjuarai kejurda tersebut. Meskipun atlet Pasi Yapen mengalami keterbatasan kelengkapan yang menunjang atlet dalam berlaga, dirinya tetap optimis untuk meraih juara.
8: Saya percaya bahwa kami sudah siap untuk bertanding. Maka kami akan tunjukkan yang terbaik di Provinsi Jayapura. Harapan saya, semoga atlet yang kami bawa membawa nama baik bagi kabupaten, bahkan yang terbaik lagi, sehingga mereka boleh dapat terpilih untuk mewakili Kabupaten Yapen sampai di event yang tertinggi. Kendala yang kami hadapi adalah masalah perlengkapan. Walaupun perlengkapannya selama ini kami belum dapat, tapi semoga akan diusahakan oleh para pelatih dan pengurus, semoga bisa dilengkapi sedikit demi sedikit. Yang penting adalah jiwa kami adalah untuk membawa nama baik Kabupaten Pasi Yapen.
6: Pada kejuaraan daerah Kejurda memperebut Piala Gubernur Papua, Pasi Yapen menurunkan 38 atlet dengan nomor lomba yang diikuti. Sprinter 100 hingga 200 meter putra dan putri, sprinter 400 meter putra dan putri, lari jarak jauh, lompar lembing, tolak peluru, lempar cakram putra dan putri, 4x100 meter putra dan putri, 4x400 meter putra dan putri, dan mix 4x400 meter maupun sprint kategori senior, junior, dan remaja. Salo Ayomi melaporkan.
3: Informasi olahraga dari Surui tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Stefani Kumambo menyampaikan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.
9: Setelah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabok, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Baik, saudara pendengar, di mana saat ini Anda berada, demikian tadi kita telah menyimak penyampaian warta berita Gema Papua dari RRI Biak. Baik, kemudian sudah pukul 19.34 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita akan ikuti bersama mimbar Katolik di malam hari ini dengan topik perjamuan malam terakhir yang disampaikan oleh penyuruh agama Katolik Bapak Nerius Tegi. Selamat malam dan selamat mengikuti.

RRI Pro 1 Jayapura, siaran mimbar agama Katolik. Shalom, salve, selamat malam Bapak Ibu saudara-saudari umat Allah yang tersebar di balik gunung, di lembah-lembah, di tepian sungai, di kampung-kampung, di pesisir pantai, di pulau-pulau, dan di sudut-sudut kota. Kita berjumpa kembali pada malam ini bersama saya Nerius Tigi melalui siaran mimbar agama Katolik RRI Pro 1 Jayapura. Semoga damai sejahtera Allah Bapa senantiasa menyertai kita. Pada kesempatan ini kita akan merenungkan tema tentang perjamuan malam terakhir Yesus dengan para muridnya. Mengawali siaran ini, marilah kita mengundang para pendengar sekalian untuk berdoa. Marilah berdoa dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas perlindungan dan penyertaanmu. Kami akan merenungkan perjamuan malam terakhir Tuhan Yesus bersama para muridnya. Bantulah kami dengan Roh Kudusmu ya Tuhan, agar kami dapat mendengar, mengerti, memahami, dan melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menyadari banyak noda dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai bahan permenungan kita, pembacaan dari Alkitab akan diambil dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai dengan 15. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Kristus Tuhan Raja mulia dan kekal. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Dikutip dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 15. Ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Sebelum hari raya Paskah dimulai, Yesus sudah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak mengerti sekarang, tapi engkau akan memahaminya kelak. Kata Petrus kepadanya, selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak akan mendapat bagian bersama aku. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, barang siapa sudah mandi, cukuplah ia membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua. Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu?
Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, jikalau aku, Tuhan dan gurumu, membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari para pendengar siaran Mimbar Agama Katolik RRI Pro 1 Jayapura yang dikasihi Tuhan. Perjamuan malam terakhir Yesus bersama para muridnya kita peringati dan rayakan pada Kamis malam. Perjamuan ini mengandung berbagai muatan nilai pesan yang sangat penting. Dalam bacaan Injil yang kita dengarkan, Yesus telah mengetahui bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa-Nya. Artinya bahwa Yesus memahami ia akan ditangkap, diadili, disiksa dan disalibkan, dan akhirnya akan dibunuh, namun akan bangkit. Namun Yesus tidak menghindar dan melarikan diri. Yesus terus bergulat dan bergumul. Yesus memilih untuk taat dan setia menanggung penderitaan, pengorbanan yang akan dialaminya. Malahan Yesus makin mengasihi para muridnya. Sebagai tanda kasihnya yang begitu besar dan tak berkesudahan, Yesus membasuh, mencuci, membersihkan kaki para muridnya. Yesus menanggalkan jubahnya, lalu ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Setelah membasuh mereka, Yesus berkata, "Tidak semua kamu bersih." Yesus mengetahui ada di antara para muridnya, yaitu Yudas Iskariot, mengkhianatinya. Setelah membasuh para muridnya, Yesus bertanya kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Aku yang adalah guru dan Tuhan saja bisa merunduk rendah, merendahkan diri untuk melayani, membasuh, menyucikan, mencuci, membersihkan kakimu. Maka kamu wajib merendahkan diri, saling melayani, saling mengasihi." Yesus memberikan teladan agar mereka wajib mengikuti dan melaksanakannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari para pendengar yang diselamatkan Tuhan Yesus Kristus, dalam perjamuan terakhir itu Yesus bersama para muridnya makan dan minum bersamanya. Perjamuan yang diadakan oleh Yesus adalah perjamuan Paskah Yahudi. Namun Yesus memaknainya secara baru. Dalam Paskah Yahudi menggunakan anak domba yang darahnya dioleskan pada pintu, dan juga mereka makan anak domba dengan roti yang tak beragi dan anggur sambil berdiri dengan perlengkapan agar mereka bisa pergi keluar untuk membebaskan diri dari penindasan bangsa Mesir. Dengan begitu, mereka, anak-anak dan ternak mereka diselamatkan. Karya keselamatan Allah terhadap bangsa Israel itu ya yang dirayakan dalam Paskah Yahudi. Berbeda dengan Paskah orang Kristen, dalam perjamuan terakhir Yesus memaknai secara baru. Roti yang mereka makan melambangkan tubuh Tuhan yang akan mati di kayu salib, dan anggur melambangkan darah Tuhan yang akan tertumpah di kayu salib untuk menebus, menyucikan, membersihkan dosa umat manusia. Kematian Kristus mematikan kematian, dan dengan darahnya kita ditebusnya. Karena itu kita diminta mengadakan, mengenangkan, mensyukuri korban persembahan Kristus yang teragung dan termulia yang menyelamatkan kita.
Bapak, Ibu, saudara-saudari para pendengar yang dirahmati Tuhan, melalui permenungan ini kita belajar pentingnya merendahkan diri, saling melayani, saling mengasihi, tidak mengkhianati Tuhan dan tidak saling mengkhianati sesama. Kita belajar juga taat dan setia kepada kehendak Allah, percaya kepada kehendak Allah, menyerahkan diri kepada Allah. Kita juga belajar untuk berkorban bagi sesama karena dilandasi cinta kasih. Kita belajar bagaimana pengorbanan Kristus itu kita mengadakan, mengenangkan, mensyukuri korban persembahan Kristus di atas kayu salib yang menyelamatkan kita manusia. Marilah kita mengikuti teladan Tuhan dengan berpegang teguh pada ajaran dan teladannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari para pendengar yang ditopang roh Tuhan, marilah kita merenungkan firman Tuhan yang barusan kita dengar dan renungkan. Maukah kita atau saya untuk merendahkan diri, saling melayani, mengasihi, berkorban bagi sesama tanpa syarat? Apakah kita atau saya mengenangkan, menghadirkan, serta mensyukuri, bersyukur atas korban cinta kasih Allah yang rela wafat di kayu salib demi menanggung dosa kita? Bapak, Ibu, saudara-saudari, marilah kita menyatukan doa dan permenungan kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita bersatu dalam doa penutup. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena dengan naungan dari Roh Kudusmu sehingga kami dapat mendengar dan merenungkan firmanmu. Ya Bapa, bantulah kami agar dapat saling mengasihi tanpa pamrih dan rela berkorban bagi sesama. Dan semoga kami selalu senantiasa mengenangkan karya keselamatan yang Engkau berikan kepada kami dengan kematian dan kebangkitan Putramu Yesus Kristus. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, mimbar agama Katolik kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari para pendengar RRI Pro 1 Jayapura, di mana saja berada, demikianlah siaran mimbar agama Katolik pada malam ini. Selamat malam. Semoga kita bisa bersua kembali lewat acara mimbar agama Katolik di waktu yang akan datang. Tuhan memberkati kita. Shalom, salve, sampai jumpa.

0: Baik, berdengar mana saat ini Anda berada demikian tadi kita telah ikuti mimbar Katolik di malam hari ini dengan judul perjamuan malam terakhir yang sudah disampaikan oleh penyuluh agama Katolik Bapak Nerius TG. Baik, berdengar selanjutnya kita akan dalam obrolan malam ya, perbincangan kita dalam obrolan bola Piala Dunia 2026. Untuk Anda yang mengikuti dalam program obrolan malam, Anda bisa bergabung di 0975363866.
1: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Dari kawasan Tasangka Pura 23 Jayapura. Pendengar, kita jumpa dalam program obrolan malam ya. Saya undang pendengar yang mengikuti dalam obrolan malam ya. Anda bisa bergabung di 0967536386. Kita ngobrol ya tentang sepak bola ya. Saya penanti Anda pendukung dari negara mana? 536386.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak.

Masih dari kawasan Tasangkapura 23 Jayapura. Anda masih bersama RRI Jayapura Kanal Informasi Inspirasi. Masih bersama dengan saya Weli, masih temani Anda ya dengan obrolan malam hingga nanti kita jelang pukul 1 waktu Indonesia Timur. Saya menanti Anda di 0967 536 3866.

0: Waktunya kentongan.
1: Air adalah sumber kehidupan yang paling mendasar. Kita membutuhkannya untuk minum, memasak, dan membersihkan diri setiap hari. Kebutuhan air tidak hanya untuk manusia, tapi juga untuk seluruh ekosistem. Tumbuhan membutuhkan air untuk tumbuh, dan hewan membutuhkan air untuk bertahan hidup. Lalu, bagaimana cara kita menghemat air bersih? Berikut tipsnya. Gunakan air seperlunya. Jangan buang-buang air saat mencuci piring, mencuci baju atau mandi. Pakai air secukupnya. Pastikan keran air tertutup rapat saat tidak digunakan. Satu tetes air yang terbuang sangat berharga. Cek pipa dan keran bocor. Periksa di sekitar rumah Anda. Jika ada pipa atau keran yang bocor, segera perbaiki. Kebocoran kecil bisa membuang banyak air. Hemat air itu mudah. Mari kita jaga air bersih untuk keluarga, tetangga, dan lingkungan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Berikan informasi bersama program Satura di Republik Indonesia Jayapura. Karena informasi inspirasi di pukul 20.43 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam yang semua yang masih setia bersama program Satura di Republik Indonesia Jayapura. Karena informasi inspirasi. Selamat malam, selamat berapa saja di malam hari ini, yang tentunya Anda semua tengah beristirahat ya, setelah Anda beraktivitas di siang hari tadi, sore hingga di malam hari ini. Baik, tentunya saya Willy masih menemani Anda dengan rangkaian tembak-tembak dalam program kami obrolan malam. So, tetaplah bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, karena informasi

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

baby. If I ever fall in love again, next time the lady will be.

0: Baik, berikutnya di mana saat ini berada. Demikian beberapa tembang-tembang yang sudah saya hadirkan dalam program obrolan malam untuk edisi malam hari ini di hari Kamis 18 Juni 2026. Baik, berikutnya selanjutnya kita jelang penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta, Jaringan Berita Nasional.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%.
0: Pemerintah memastikan ketersediaan pangan tercukupi menghadapi musim kemarau panjang tahun ini. Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. KJRI di Johor Bahru menangani pemulangan 4 nelayan WNI setelah dibebaskan otoritas Malaysia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah memastikan ketersediaan pangan seperti beras akan tercukupi dalam menghadapi El Nino atau musim kemarau panjang tahun ini. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima laporan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengenai kondisi pangan nasional dan kesiapan menghadapi potensi El Nino tahun 2026. Dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta, Amran melaporkan stok beras nasional saat ini mencapai sekitar 5,2 juta ton. Pemerintah juga mencatat potensi panen sekitar 10 hingga 11 juta ton. Selain itu, cadangan beras yang tersimpan di rumah tangga, hotel, dan restoran diperkirakan mencapai 12,5 juta ton. Dengan kondisi itu, pemerintah menilai kebutuhan pangan nasional masih aman untuk beberapa bulan ke depan.
1: Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
3: Amran mengatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk mengantisipasi dampak El Nino. Upaya tersebut diantaranya pembangunan embung, pompanisasi sumur dalam, optimalisasi lahan rawa, hingga program cetak sawah. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Suwandi mengatakan, pemerintah daerah juga telah diminta melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan dan memperkuat sistem peringatan dini.
4: Pak Menteri Pertanian sudah menyuratin ke seluruh gubernur, ke bupati-bupati, ke daerah, dan tentunya koordinasi dengan Mendagri untuk menggerakkan dan melakukan langkah-langkah antisipasi. Suratnya 9 Maret yang lalu, supaya masing-masing daerah kita lakukan mapping daerah-daerah langganan kekeringan yang selama ini kering, 5-10 tahun terakhir kekeringan, kita deteksi, kita lakukan langkah-langkah.
3: Pemerintah optimistis ketahanan pangan nasional tetap terjaga meski menghadapi potensi musim kering pada tahun ini. Beragam langkah antisipasi yang telah disiapkan sejak awal tahun akan membantu menjaga produksi pertanian tetap berjalan. Dengan demikian, pasokan beras nasional diharapkan tetap terjaga dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi hingga masa panen berikutnya. Dari Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia untuk kedua kalinya di bulan Juni 2026 kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. suku bunga deposito.
5: Bank Indonesia tak terduga menaikkan kembali suku bunga atau BI rate di bulan Juni ini sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%. Suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 25 BPS masing-masing menjadi 4,75% dan 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI yang berlangsung pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026. Perry mengatakan keputusan menaikkan lagi suku bunga untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dan langkah antisipasi terhadap laju inflasi di tahun 2026-2027.
2: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk makin memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian global, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1% yang ditetapkan pemerintah.
5: Keputusan Bank Indonesia di luar ekspektasi pasar yang memperkirakan BI akan mempertahankan suku bunga dalam RDG di bulan Juni ini setelah menaikkan BI rate pada 9 Juni kemarin. Menanggapi kenaikan suku bunga BI yang kedua di bulan ini, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan BI masih fokus pada upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah karena saat ini pasar masih menahan diri jelang pengumuman penyedia indeks global MSCI akhir pekan besok.
6: Pasar Indonesia ini sedang menunggu data dari apa? Dari MSCI. Jadi MSCI ini apakah memutuskan masih mempertahankan ya pasar saham kita di emerging market atau ya menurunkan menjadi frontier market. Kemudian apakah masih membekukan konstituen ya atau dicabut. Nah, ini yang paling penting sehingga apa? Kalau seandainya kemungkinan besar MSCI ya mengeluarkan satu keputusan yang tidak diinginkan oleh pasar, Bank Indonesia sudah mengantisipasi dengan menaikkan suku bunga.
5: Sementara itu, nilai tukar rupiah sepanjang hari ini bergerak melemah hingga penutupan perdagangan. Berdasarkan data Bloomberg, hari ini rupiah ditutup turun sebesar 0,18% atau 32 poin ke posisi Rp17.794 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan yang menjadi upaya pemerintah meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
7: Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.000 sekian.
8: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li telah melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan ketiga. Di mana program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Yasir Li mengatakan setelah menyelesaikan program magang, para peserta akan memperoleh kesempatan kerja. Di mana kesempatan itu untuk mengikuti sertifikasi kompetensi yang difasilitasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Menurutnya, layanan tersebut diberikan agar peserta tidak hanya memperoleh sertifikat magang dan portofolio pengalaman kerja, tetapi juga memiliki sertifikasi kompetensi yang dapat meningkatkan daya saing di pasar kerja. Yasir Li mengungkap hasil evaluasi terhadap peserta batch 1 juga menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan kompetensi peserta. Dalam pesanan batch 3 ini, Kemenaker bekerjasama dengan 2.381 perusahaan dan 999 kementerian atau lembaga sebagai mitra. Dengan jumlah peserta yang mengikuti batch terakhir mencatat 24.456 orang.
7: Ada 8 ribuan mitra. Kalau batch 3, itu peserta magangnya 24.000 sekian. perusahaan 24.456, mitra perusahaannya 2.381, mitra kementerian atau lembaga 999. Jadi banyak sebenarnya.
8: Lebih lanjut, Koordinator Nasional Permagangan Lulusan Perguruan Tinggi yaitu Anwar Sanusi mengatakan tujuan dilakukannya program ini mencakup tiga hal, yaitu meningkatkan hard skill dan soft skill, memberikan pengalaman kerja, dan membuka peluang karir permanen bagi para fresh graduate.
9: Ada tiga hal yang kita ingin tuju. Yang pertama adalah tentunya kita ingin meningkatkan kompetensi para peserta pemagangan, baik kompetensi yang sifatnya hard skill maupun yang sifatnya adalah soft skill. Kemudian yang kedua, kita ingin memberikan pengalaman bekerja, experiential learning, sebagai bagian yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas kompetensi dalam rangka menutup kesenjangan antara kompetensi yang dibutuhkan dalam pekerjaan dengan kompetensi bidang yang dimiliki oleh peserta. Dan yang ketiga adalah ingin membuka peluang karier permanen bagi lulusan perguruan tinggi, terutama fresh graduate, yakni maksimal 1 tahun.
8: Kemenaker juga mendorong pemerataan peserta di berbagai daerah agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas. Selain itu, pemerintah juga berupaya memperluas bagi lulusan dari berbagai latar belakang pendidikan termasuk penyandang disabilitas. Kemenaker juga akan terus memantau perkembangan para peserta setelah program berhasil melalui mekanisme pelacakan untuk melihat tingkat penyerapan mereka di dunia kerja setelah 3 hingga 6 bulan mengikuti program magang nasional. Dari Jakarta, Heru Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI menjalin kerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia untuk melakukan sosialisasi tentang pencegahan kanker dan tumor bagi pegawai RRI. Laporan selengkapnya bersama dengan Yorike Fitri.
10: Khususnya kalau di Indonesia sendiri, Bapak Ibu, penyakit kanker ini sudah menjadi pembunuh terbanyak nomor 1 bagi kaum pria maupun kaum wanita di Indonesia.
11: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bekerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia atau YPKI menggelar sosialisasi pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor sejak dini bagi pegawai Radio Republik Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Yusuf Ronodipuro hari ini diikuti sekitar 50 peserta dan menghadirkan konsultan kesehatan YPKI Afina Putri sebagai pembicara. Dalam pemaparannya, Afina mengatakan kanker merupakan salah satu penyakit dengan angka kematian tinggi yang dapat menyerang pria maupun wanita tanpa memandang usia. Menurutnya, kanker terjadi akibat perubahan sel normal menjadi sel tidak normal yang terus berkembang dan dapat menyebar ke bagian tubuh lain jika tidak ditangani sejak dini. Afina menjelaskan sebagian besar kasus kanker dipicu faktor luar seperti pola hidup tidak sehat, makanan mengandung pengawet, paparan zat kimia seperti asap rokok, serta polusi udara. Karena itu, masyarakat diimbau menerapkan gaya hidup sehat

0: Ia juga memperoleh informasi mengenai jenis penyakit, faktor pemicu, gejala, pencegahan, hingga pengobatan yang kini semakin berkembang. Menurut Dana, materi yang disampaikan oleh pembicara mendorong dirinya untuk menerapkan pola hidup lebih sehat di lingkungan keluarga. Ia juga berencana untuk mengurangi konsumsi makanan kemasan serta meningkatkan kesadaran keluarga tentang pentingnya pencegahan dan deteksi dini kanker.
1: Yang paling penting dari semuanya sebenarnya pencegahannya adalah dari makanan. Jadi untuk apa yang kita konsumsi itu sangat harus diperhatikan.
0: Selain memberikan sosialisasi mengenai pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor, YPKI juga mengadakan pemeriksaan kesehatan bagi para peserta. Kegiatan ditutup dengan pemeriksaan gula darah sebagai upaya meningkatkan kesadaran pegawai di lingkungan RRI terhadap pentingnya deteksi dini dan pemantauan kondisi kesehatan secara berkala. Dari Auditorium Yusuf Ronodipuro, Yorika Fitri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali informasi dari Tanah Suci. Semangat untuk menelusuri jejak perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuat banyak jemaah haji tetap berupaya mencapai Gua Hira di puncak Jabal Nur. Syariful Alam laporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
4: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan perjalanan menuju Gua Hira di Jabal Nur menjadi pengalaman tak terlupakan bagi jemaah haji Indonesia. Hal itu dikatakan oleh Pavilion, salah satu jemaah haji Indonesia asal Temanggung. Ia menuturkan pendakian menuju lokasi bersejarah tempat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama membutuhkan waktu lebih dari 1 jam dengan medan berupa ribuan anak tangga dan jalur bebatuan yang cukup menantang. Berikut keterangan dari Pavilion.
5: Kalau berapa kilonya nggak tahu ya, kayaknya dekat, cuma perjalanannya itu panjang, bikin capek, tapi harus semangat.
6: Jadi tapak tilas Rasulullah itu bagaimana bisa dibandingkan zaman dulu sama sekarang?
5: Harusnya sih, tapi kalau tadi itu saya nggak tahu ya. Kalau awalnya itu pas zaman Nabi itu lewatnya mana, itu kan belum tahu toh. Kalau sekarang itu kan lebih dimudahkan kan gitu. Ya lebih panjang, perjalanannya lebih panjang, cuma ya lebih enak sih. Kayak naiknya itu gak terlalu tinggi-tinggi amat gitu loh.
6: Gua Hira ya, pengalaman pertama.
5: Pengalaman pertama
6: ke Gua Hira itu bagaimana?
4: Dan meski melelahkan, semangat para peziarah tetap tinggi. Bahkan Februari menyaksikan jumlah jemaah lansia turut mendaki hingga ke puncak Jabal Nur untuk menyaksikan langsung Gua Hira. Sampainya di puncak, Pavilion bersama rombongan melaksanakan sholat subuh bersama sambil menikmati pemandangan kota Mekah dari ketinggian. Baginya, ziarah tersebut menjadi pengingat akan keteguhan dan pengorbanan Rasulullah SAW dalam menyebarkan ajaran Islam. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita beralih ke tanah air. Meskipun selama di Tanah Suci, pelayanan dari PPIH sudah baik, namun ke depan harus ada perbaikan dari berbagai sektor, sehingga penyelenggaraan ibadah haji tahun depan semakin maksimal. Laporannya disampaikan Dani Sumpena. Dani.
7: Ya. Hampir 40 hari berada di Tanah Suci, jemaah haji Jawa Barat berangsur-angsur dipulangkan melalui debarkasi Jakarta Bekasi. Berbagai pengalaman dan cerita selama menjalankan ibadah haji menjadi hal yang tidak dapat terlupakan, termasuk pelayanan dari petugas PPIH di Tanah Suci. Salah seorang jemaah asal Kota Bekasi, Haji Sanusi, yang baru tiba di debarkasi Jakarta Bekasi menuturkan, selama menjalankan ibadah haji, pengalaman spiritual yang sangat memadai mendalam. Meskipun menurut Sanusi pelayanan PPIH sudah baik dan memuaskan, namun ke depan diharapkan ada perhatian atau perbaikan di berbagai sektor, termasuk penambahan petugas untuk lansia ketika di Armusma. Hal ini sangat penting karena ke depan kita akan melayani jemaah yang banyak.

0: dari Jakarta kalau kita berangkat petugas untuk jamur karena beberapa jemaah lansia yang memang tidak ada pendamping, jadi akhirnya pendampingnya kalau jamaah lagi yang lain. Jadi kalau sangat berangkat petugas bisa lebih baik. Dan kalau itu juga udah bagus, ya wajib harus mulai belajar.
1: Sementara itu pendengar, selepas kedatangan kloter 14 asal jemaah haji Kabupaten Bogor subuh tadi, situasi dan kondisi debarkasi Jakarta Bekasi sepi dari aktivitas jemaah. Kegiatan kepulangan di asrama haji akan terlihat besok subuh dengan kedatangan kloter 15 asal jemaah haji Kota Bekasi. Dari debarkasi Jakarta Bekasi, dari Sumpena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi yang memiliki pengaruh besar tidak hanya di Asia Pasifik tetapi juga di tingkat global, terutama dalam kemitraan bersama Rusia selama 35 tahun. Laporan selengkapnya bersama dengan Retno Mandasari.
4: Asosiasi Negara-Negara Yugoslavia Asia.
5: Presiden Rusia Vladimir Putin resmi membuka KTT ASEAN Rusia ke-35 Kamis pagi di Kazan. Pada pertemuan itu, Presiden Putin menegaskan komitmen negaranya memperkuat kemitraan strategis dengan ASEAN serta menilai hubungan kedua pihak telah berkembang menjadi faktor penting bagi stabilitas kawasan Asia Pasifik di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Menurut Presiden Putin, ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi regional yang memiliki pengaruh besar tidak hanya di Asia Pasifik tetapi juga di tingkat global. Ia menilai keberhasilan ASEAN didukung oleh komitmennya terhadap hukum internasional dan penghormatan terhadap kepentingan bersama negara-negara anggota.
6: Prinsip-prinsip inilah yang menjadi dasar hubungan Rusia dengan ASEAN. Hubungan tersebut telah berkembang menjadi kemitraan strategis yang di tengah turbulensi geopolitik saat ini berfungsi sebagai faktor stabilitas penting di kawasan Asia Pasifik serta berkontribusi pada pembentukan arsitektur keamanan yang seimbang dan kerjasama yang setara serta saling menguntungkan.
5: Sementara Presiden Filipina Ferdinand Marcos pada kesempatan yang sama mengatakan, sebagai Ketua ASEAN 2026, Filipina menggarisbawahi tiga prioritas utama dalam hubungan ASEAN dan Rusia ke depan, yaitu perdamaian dan keamanan, kemitraan ekonomi yang lebih dinamis, serta penguatan hubungan antar masyarakat.
7: Di tengah ketidakstabilan geopolitik yang serius, pentingnya kerjasama antara Rusia dan ASEAN tidak dapat dilebih-lebihkan. Ancaman lintas negara seperti terorisme, perdagangan ilegal, dan penipuan daring tidak mengenal batas negara. Karena itu, respons kita juga harus bersifat lintas batas.
5: KTT ASEAN Rusia ke-35 dihadiri sejumlah kepala pemerintahan negara ASEAN, di antaranya Presiden Filipina Ferdinand Marcos, Sultan Brunei Darussalam Hassan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong. Menteri Luar Negeri Sugiono turut hadir pada KTT ini sebagai kepala delegasi RI mewakili Presiden Prabowo Subianto.
8: Guided by our chairship theme,
5: dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Let us choose well. Thank you.
3: Masih terkait dengan informasi dari mancanegara, Konsulat Jenderal RI atau KJRI di Johor Bahru, Malaysia, menangani pemulangan 4 nelayan warga negara Indonesia asal Bintan, Kepulauan Riau, setelah 3 WNI tersebut dibebaskan otoritas Malaysia. KJRI di Johor Bahru menjelaskan pada 31 Mei lalu dilaporkan 2 kapal nelayan Indonesia, yaitu KM Baruna Jaya dan KM Hayang 3, dengan total 6 awak kapal ditangkap polis marin Malaysia di perairan sekitar Pulau Aur, Johor, yang diduga memasuki wilayah perairan Malaysia tanpa izin dan tidak membawa dokumen perjalanan. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan para pecinta sepak bola, tetapi juga membawa berkah bagi pelaku usaha warung kopi, di mana tingginya antusiasme masyarakat mengikuti nonton bareng pertandingan turut mendorong peningkatan jumlah pengunjung dan omset penjualan. Raihan Putri melaporkan selengkapnya.
9: Euforia Piala Dunia 2026 menjadi berkah bagi pelaku usaha dalam meningkatkan omset penjualan dengan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia. Salah satu warung kopi di Kota Medan, Asokaya Kopi, menghadirkan suasana nobar dengan dekorasi bendera negara peserta serta TV dengan ukuran layar besar untuk menarik minat pengunjung. Karyawan Asokaya Kopi, Muhammad Dimas, mengatakan konsep nonton bareng sudah menjadi bagian dari warung kopi tersebut sejak awal dibuka. Menurutnya, Asokaya Kopi sudah rutin menggelar nobar untuk berbagai kompetisi sepak bola seperti Liga Inggris, Liga Spanyol, hingga Liga Champions. Namun untuk Piala Dunia 2026, pihaknya melakukan persiapan khusus dengan memasang atribut dan bendera negara peserta guna menambahkan semarak suasana. Dimas menambahkan antusiasme masyarakat terhadap nobar Piala Dunia cukup tinggi. Hal itu terlihat dari meningkatnya jumlah pengunjung terutama pada malam hari saat pertandingan berlangsung. Kondisi ini turut berdampak positif pada peningkatan penjualan di warung kopi tersebut.
10: Kopi kami ini yang dari dulunya, dari awal buka itu yang untuk nobar dia, tidak ada yang lain. Piala Dunia baru tahun ini ngadakan kami. Persiapannya untuk memberiakan aja itu lah, masang bendera kan di malam hari ini. Mungkin ada tambahan lagi untuk 2 atau 3 hari ke depan untuk tambah bendera lagi di depan. Nah, pengunjung alhamdulillah positif, lumayan lah, rame kan. Kalau apalagi lebih rame lagi kalau malam. Alhamdulillah meningkat.
9: Sementara itu, salah seorang warga yang mengikuti nonton bareng di warung kopi, Azra Al-Ghifari, mengaku lebih memilih menyaksikan pertandingan bersama dibandingkan menonton sendiri di rumah. Menurutnya, suasana kebersamaan dan euforia yang terciptakan saat mendukung tim favorit menjadi daya tarik utama nobar di warung kopi. Selain itu, tersedianya makanan dan minuman membuat pengunjung dapat menikmati pertandingan dengan lebih nyaman.
11: Jadi di warkop itu yang pertama paling berasa itu di euforianya. Jadi kan nonton bola itu nggak sekedar nonton, tapi menikmati euforia. Jadi yang udah pasti di warkop itu rame-rame sama-sama menang euforia dibandingin nonton di rumah sendiri. Sekaligus juga sambil nonton enaknya makan. Jadi di warkop itu udah include kita bisa pesan makan dan minum.
9: Lebih lanjut, Azra juga mengapresiasi siaran Piala Dunia 2026 yang dapat disaksikan secara gratis melalui TVRI. Menurutnya hal tersebut sangat membantu para pecinta sepak bola, terutama yang memiliki keterbatasan biaya untuk berlangganan layanan siaran berbayar. Ia menilai kehadiran siaran gratis membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan Piala Dunia, mengingat banyak kompetisi sepak bola internasional saat ini hanya dapat diakses melalui layanan berlangganan pribadi. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Demikian pendengar, kita telah menyimak penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional. Anda kembali lagi bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi, di pukul 21.28 menit waktu Indonesia Timur. Peringkat selanjutnya dalam ruang rindu warta musik, ada beberapa tembang-tembang akan dihadirkan hingga nanti kita jelang pukul 2. Program mini drama dengan judul Panggilan Terakhir diproduksi oleh RRI Manado, dan kita dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu, di pukul 22.10 menit sampai pukul 23 waktu Indonesia Timur, dan dilanjutkan dengan beberapa tembang-tembang dalam jazz musik.

0: Kalau report selesai malam ini, mungkin.
1: Baik, saudara pendengar, di mana saat ini berada? Sudah pukul 22, 1 menit waktu Indonesia Timur. Seperti yang tadi sudah saya katakan atau utarakan untuk Anda, bahwa kita akan ikuti bersama mini drama di malam hari ini dengan judul Panggilan Terakhir, diproduksi oleh RRI Manado. Selamat malam, selamat mengikuti.
0: Kalau report selesai malam ini, mungkin bulan depan aku bisa dapat promosi nih. Ih, si adek telpon. Aduh, tar dulu deh, nanggung. Aduh, telpon mulu. Nanti kalau udah selesai juga ditelepon kok.
2: Kak, kalau ada waktu telpon bapak ya. Bapak nanyain kakak terus tuh. Kakak kan udah lama gak nelpon bapak.
0: Aduh, udah jam 2 pagi. Besok lagi aja deh, telepon balik mereka. Capek banget. Tidur dulu deh.
3: Dek, kakakmu sudah balas pesan?
0: Belum nih, Pak.
3: Ya udah, tidak apa-apa. Mungkin kakakmu sibuk itu. Ya udah, bapak mau ke sawah dulu ya.
2: Loh, Pak, kok malah ke sawah? Bapak kan baru keluar rumah sakit. Gak usah kerja berat lah, Pak.
3: Ah, bapak cuma nengok sawah aja kok. Di sana juga jadi obat kangen ibu dan kakakmu loh. Karena dulu mereka yang suka nemenin bapak kalau di sawah sebelum ada kamu.
2: Ya ampun, kemarin kan dokter bilang jantung bapak tuh harus dijaga.
3: Iya sudah. Ayo, kamu juga kan mau berangkat kerja, nanti terlambat loh.
2: Ya udah, kalau gitu aku antar aja. Pokoknya bapak jangan jalan.
0: Halo? Iya pak, baik. Iya, sebentar lagi meeting room sih ya. Report untuk presentasi juga sudah aman pak. Baik. Oke pak, baik. Yuk. Duh, si adek lagi. Halo, dek?
2: Kak bapak mau bicara kak.
0: Iya, sebentar ya. Mbak nih mau meeting sebentar lagi. Nanti lagi ya, nanti mbak telepon balik deh.
2: Cuma sebentar.
0: Udah nanti aja ya, nanti malam ya. Dah ya.
2: Kakak. Tuh kan pak, kan aku udah bilang jangan ke sawah. Sekarang bapak agak pusat lagi tuh. Nanti deh aku yang ngurus semuanya. Bapak istirahat aja, jangan kemana-mana.
3: Ah, bapak gak apa-apa kok. Sudah ada kabar lagi dari kakakmu, dek?
2: Belum sempat. Tadi aku sih udah telpon ya, masih meeting katanya. Meeting mulu kayak gak ada waktu aja untuk keluarga.
3: Oh begitu. Ya biarlah dia, mungkin memang sibuk itu kakakmu. Bapak malah kasihan dia harus kerja keras seperti itu.
2: Pak, tapi harusnya gak kayak gitu gak sih? Dari dulu tuh Mbak Maya terkesan kayak gak peduli sama kondisi kita di rumah. Padahal kan orang tuanya tinggal bapak satu-satunya. Harusnya dia nyempetin lah, sedikit aja. Aku aja bela-belain buat pindah kerja ke kampung buat ngurusin bapak. Iya sih, aku tahu dia banyak kontribusi di keuangan kita. Tapi harusnya sempetin lah waktunya sedikit. Kalau gak bisa ketemu ya minimal telpon. Kan bisa, cuma 5 menit doang lah.
3: Sudah, gak apa-apa. Bapak juga cuma mau dengar kabar dia saja kok. Ya udah, nanti juga ketika dia sudah lowong, pasti ditelepon kita. Kamu jangan masakan diri ya, kasihan dia.
2: Bapak juga sih belain Mbak Maya mulu kayak gitu.
3: Bukan begitu, Yan.
2: Ya udahlah, nanti aku coba kontak lagi deh anak kesayangan bapak itu. Loh, pak, pak, kenapa pak? Tolong, tolong.
0: Enak banget di sini kopinya. Lumayan juga ini kafe buat healing kalau abis ngelar kantor. Duh, kenapa sih si adik ini bawel banget? Nanti juga kalau udah free, pasti aku telepon kok. Heran deh, nelpon mulu.
2: Mbak, bapak tadi drop lagi. Mamanya susah banget buat dihubungin.
0: Hah? Apa?
2: Halo Mbak Maya, kemana aja sih susah banget ditelepon? Bapak lo ini drop lagi jantungnya kata dokter.
0: Ya ampun, kok bisa sih dek?
2: Kok bisa? Aku udah telepon berkali-kali ke kamu. Dari kemarin, bapak selalu nanyain Mbak Maya, tapi Mbak Maya kayak gitu.
0: Loh kok kamu malah marah-marah sih? bisa sopan sedikit gak sih sama kakakmu? Kamu tahu gak, aku pun juga capek kerja lembur terus.
2: Terserah Mbak Maya mau alasan apa lagi, tapi sekarang aja aku dengar Mbak Maya tuh bukan lagi kayak di kantor. Aku juga tahu sibuknya di kantor kayak apa, tapi minimal angkat telepon sebentar aja. Ini Bapak udah berapa hari terakhir pucet terus, terakhir juga itu tuh ngotot mulu mau ke sawah.
0: Ya kenapa kamu kasih ke sawah? Udah tahu Bapak sakit.
2: Terserah Mbak Maya deh. Aku cuma mau ngasih tahu kalau misalnya Bapak sekarang udah di rumah sakit lagi dan kondisinya itu mengkhawatirkan, itu kata dokter. Udah itu aja.
0: Ya udahlah. Nanti aku kesana deh pas weekend. Mudah-mudahan Bapak baik-baik aja deh. Bapak kan selalu maklumin aku anak perempuannya. Duh, Rian lagi. Loh, kok banyak banget sih miss call-nya? Sampai puluhan gini. Duh, kali ini beda nomor nih. Halo?
4: Halo, betul dengan Dek Maya ini?
0: Halo, iya. Ini siapa ya, Pak?
4: Ini Pak Hasan, Dek, tetangganya Bapak.
0: Oh iya Pak Hasan, saya ingat. Bagaimana ya Pak?
4: Aduh gimana Dek ya bilangnya Bapak. Ini adekmu minta tolong ke Bapak buat ngabarin kamu. Sekarang adekmu lagi sibuk urusin almarhum.
0: Hah? Almarhum? Almarhum siapa yang Bapak maksud?
4: Jadi gini Dek, kondisi Bapakmu itu beberapa hari ini sedang drop. Dan baru tadi jam 3 Bapak sudah wafat. Jadi saat ini bapaknya Dek Maya itu sudah tiada, Dek. Jadi Dek, di saat-saat terakhir bapak itu, beliau menyampaikan pengen telepon kamu sama mau ketemu sama kamu.
0: Ya Allah, Bapak. Terima kasih ya Pak, sudah datang doakan Bapak di tahlilan ini.
3: Iya, terima kasih ya Pak, sudah datang di rumah kami, terima kasih loh.
0: Dek, maafin Mbak ya. Mbak nggak tahu kalau Bapak tuh udah separah itu. Kalau tahu jangankan telepon, Mbak akan pulang tiap weekend.
2: Mbak selalu jaga komunikasi, pasti Mbak nggak akan senyesal ini.
0: Iya, Mbak terlalu terlena kehidupan di kota dan berpikir masih banyak waktu gitu loh deh. Tahu gitu Mbak sering di rumah dan akan larang Bapak ke sawah lagi.
2: Mbak tahu kenapa Bapak tuh suka ke sawah?
0: Kenapa, Dek?
2: Bapak bilang kalau dia ke sawah itu ngobatin rindunya ke Mbak Maya dan juga ke Ibu. Karena sawah jadi saksi perjuangan dia dari dulu, ditemenin sama Ibu dan juga Mbak Maya sebelum ada aku.
0: Ya Allah, Bapak.
3: Maya, jangan jauh-jauh ya mainnya. Maya, ayam goreng Ibu Bapak yang habiskan ya. Maya gak kebagian loh. Maya, Bapak ketemu Piong Sawa nih. Maya mau Bapak bawa pulang gak?
0: Terkadang kita terlalu sibuk mengejar masa depan hingga lupa menjawab panggilan dari orang yang selalu menunggu kita. Karena suatu hari telepon itu mungkin berhenti berdering selamanya.

program mini drama yang sudah dihadirkan menemani suasana malam Anda. Baik, berikan selanjutnya kita dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Lewat Lagu. Berikan silakan, Anda bisa bergabung di 0975.

ruang berbagi memori lewat lagu, membangkitkan kenangan dan perasaan sentimental terhadap masa lalu. Penuh kenangan memberikan rasa bahagia sekaligus rindu. Hadir di Pro 1 Jayapura setiap malam hari pukul 22.10 sampai 23 waktu Indonesia Timur. Live phone 536-386. Nantikan ruang rindu, ruang berbagi memori lewat.

dari kawasan Tasanggapura 23 Jayapura. Pendengar 0967 536 3386 untuk Anda yang mengikutan dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu. Dan malam hari ini ya, kita khusus lagu-lagu Indonesia. Dan saya mau ingatkan ya, lagu-lagu Indonesia itu banyak ya. Tidak diizinkan untuk Anda merequest lagu yang dua hari lalu, lalu di siang malam Anda tinggal merequest lagu itu terus ya. Anda bisa mencari lagunya. Lagu Indonesia ini banyak ya, tidak harus copy paste, dan lagu itu aja yang di request ya. Di 536386 untuk Anda yang mau ikutan dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu. Saya tunggu Anda 0967 536386.

Baik, saudara pendengar di mana saat ini Anda berada, untuk Anda yang mengikuti dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, langsung saja di 0967 536 3866.

0: Pas dari pukul 22 waktu Indonesia Timur dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu. Saya terima yang sudah bergabung di ujung telepon.
1: Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam juga.
2: Adi Kang Gurmera 2 boleh enggak?
0: Yang lain tentu enggak kape.
2: Oh gitu.
0: Oh. Halo.
2: Kupasrahkan kepada kebenaran.
0: Kupasrahkan.
2: Ebit.
0: Kepada kebenaran. Ebit Kiade. Oke.
2: Makasih adik.
0: Makasih.

0: Masih dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu. Langsung kupasrahkan. Halo, selamat malam Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam, Mbak Meli.
0: Iya, selamat malam juga.
1: Dari ketinggian.
0: Iya, langsung saja Gusti.
1: Iya, ini saya rupanya lagunya dari Pance Pondang punya.
0: Ini baru di masih hadir nih Pance Pondang, Ku Cari Jalan Terbaik.
1: Oke, kalau begitu dari ini Parera punya kan?
0: Bisa yang lain, Pak di Parera sepanjang hari ini udah diputar. Yang lain Gusti, mungkin yang bisa di cover-cover kah?
1: Lagu barat bisa.
0: Lagu barat bulan ini tidak ada, lagu Indonesia saja.
1: Oke, kalau lagu Indonesia sudah. Apapun ini, aku ini bukan fitur dari Dolar Drakes
0: kan? Tadi baru dibilang Dolar Drakes tidak, kopinya Pance, Dolar Drakes, terus kopinya itu sudah hampir sepanjang hari ini MD sudah putar.
1: Iya,
0: ya, yang lain bisa, ya. Yang di cover biar enak gitu.
1: Aduh, mau cari yang lagu yang mana lagi?
0: Halo.
1: Halo.
0: Iya, silakan.
1: Ya halo.
0: Iya ada lagu Merah Menahan Benci kalau suruh.
1: Oke, sudah lanjut sudah dari.
0: Ada cobalah untuk mengerti, ada. Biarkan ku sendiri.
1: Ya sudah dari itu belanya belahan benci sudah.
0: Oke baik, terima kasih, selamat malam. Baik, langsung saja saya hadirkan beberapa tembang yang sudah di request. Ada Ebit dengan apa? Aku pasrah kepada kebenaran.

0: Pendengar masih dari kawasan Tasangka Pura dan Multika Jayapura, kita masih dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu untuk pendengar yang mengikutan dalam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu. Silakan di 0967536386. Saya terima. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Iya, selamat malam juga. Mayu, silakan.
1: Perasaan yang ditinggalkan.
0: Bagaimana?
1: Perasaan yang ditinggalkan. Titik sandora.
0: Titik sandora. Yang ditinggalkan.
1: Titik sandora punya. Tapi di cover apa? Di cover oleh Suameda.
0: Siapa?
1: Suameda.
0: Suameda. Okay. Covernya Suameda. Suameda. Oke, Wayus, di cover oleh Suameda. Ada.
1: Terima kasih, Mbak.
0: Terima kasih kembali. Di belakang Mama Yus, 536386. Langsung saja di 536386. Di sesi yang terakhir nih, sepertinya ini. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam, Mbak Weli.
0: Oke, Bu Ngafi, langsung saja.
2: Rembulan. Betul sekali, dari Sobat Musik.
0: Covernya Sobat Musik.
2: Sobat Musik, Papua, Rembulan.
0: Saya sedang mencari Rembulan cover Sobat Musik, Papua. Oke, saya sudah dapat.
2: Peta
0: Rembulan depan lagu Papua, bulan besar sekali.
2: Iya, betul sekali.
0: Baru kuning lagi.
2: Seperti yang itu.
0: Oke.
2: Bangat boleh.
0: Thank you banget. Satu penelpon lagi yang terakhir, 536386 untuk Anda yang beruntung. Ruang Rindu, selamat malam. Halo, Ruang Rindu, selamat malam. Dengan siapa, di mana nih?
3: Yunta dan Pandur.
0: Oke, lagunya?
3: Bisa Resi Andres, ya?
0: Apa?
3: Resi Andres, bisa?
0: Iya, judulnya yang Indonesia.
3: Kalau Indonesia juga ada yang bilang tentang Sesmi juga loh.
0: Apa?
3: Lagunya judulnya Sesmi.
0: Judulnya apa?
3: Judulnya Sesmi.
0: Jauhkan handphone dari apa? Mulut biar tidak kedengarannya macam tawon gitu. Apa? Wow. Rosi and Andres. Rosi and Andres. Lagi sedang tanya kok sudah ngacir aja, aduh. Rosi and Andres ini lagunya yang Indonesia ada enggak ya? Kekasih hati kah kalau tidak salah tadi. Oke, langsung saja saya hadirkan beberapa lagu yang sudah di request. Ada Perasaan Hati yang Ditinggalkan, dan juga ada Rembulan, dan juga Kekasih Hati.

Baik, sudah mendengar demikian program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu untuk malam ini. Terima kasih untuk semua pendengar yang sudah bergabung dalam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu untuk malam ini. Nanti kita jumpa lagi pada esok hari di jam yang sama dengan penyiar yang berbeda. Saya Willy, selamat malam.

Pada hari mana saat ini berada pukul 23.03 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya ada beberapa tebak-tebak yang akan menemani suasana malam Anda hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur dalam program Just for Sex. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

Pendengar program Mas 1 di seluruh Nusantara, doakan di mana saja Anda berada. Dengan terdengar irama lagu ini, usahlah sudah tugas menemani pendengar sepanjang hari Kamis, tanggal 18 Juni 2026. Radio Republik Indonesia Jayapura kembali di udara pada hari Jumat, tanggal 19 Juni 2026. Jam 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah dan sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional. Sekali merdeka, tetap merdeka. Dan terimalah semboyan kami. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas sikap hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif, tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriot untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita semua untuk bisa berjumpa kembali melalui siaran RRI. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan perlindungan serta rahmat kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Semoga kita mendapat pertolongan dan syafaat di dunia dan di akhirat kelak nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tema tentang Islam dan moderasi beragama dalam bingkai NKRI. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bangsa Indonesia merupakan negeri yang dianugerahi keberagaman suku, budaya, bahasa dan agama yang berbeda. Dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Sabang hingga Merauke, Islam hadir sebagai cahaya untuk menuntun umat agar menjadi warga negara yang cinta tanah air, taat kepada aturan yang tidak bertentangan dengan syariat maupun hukum, serta mampu menjaga ukhuwah dan kerukunan di tengah masyarakat majemuk. Islam adalah agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Ajaran Islam mengajarkan nilai persaudaraan

ayyuhannasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arufu. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Al-Hujurat ayat 13. Ayat ini menegaskan bahwa seluruh manusia diciptakan oleh Allah dengan setara dari leluhur yang sama, yaitu Adam dan Hawa. Perbedaan suku serta bangsa bertujuan agar manusia saling mengenal, bukan untuk saling membeda-bedakan. Karena sesungguhnya perbedaan jenis kelamin, suku maupun status bukanlah penentu kemuliaan seseorang, melainkan hanya tingkat ketakwaan seseorang yang menjadi penentu kemuliaan seseorang, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, moderasi beragama adalah sikap beragama yang berada di tengah, tidak berlebihan dan tidak pula meremehkan ajaran agama. Dalam Islam, sikap moderat dikenal dengan istilah wasatiyah, yaitu umat yang adil, seimbang, toleran dan membawa rahmat bagi seluruh alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Dan demikianlah pula kami telah menjadikan kamu umat pertengahan, umat yang moderat, agar kamu menjadi saksi atas manusia. Al-Baqarah ayat 143. Ayat ini menjelaskan bahwa umat Islam diperintahkan menjadi umat yang tengah-tengah, tidak ekstrem, tidak mudah mengkafirkan, tidak memecah belah, tetapi menjadi pembawa kedamaian dan persatuan. Sebagaimana hadis Nabi, Inna ahabbad dini ilallahil hanifiyatus samha, yang artinya sesungguhnya agama yang paling dicintai oleh Allah adalah agama yang lurus dan toleran. Hadis riwayat At-Tabarani. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam mengajarkan toleransi. Islam adalah agama rahmat. Islam mengajarkan kasih sayang, penghormatan kepada sesama manusia, dan hidup berdampingan dengan damai. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam menghormati perbedaan keyakinan tanpa harus saling menghina atau memaksakan kehendak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Khairul umura awsatuha. Sesungguhnya sebaik-baik perkara adalah yang pertengahan. Hadis riwayat Baihaqi. Hadis ini mengajarkan agar umat Islam bersikap seimbang dalam segala hal, termasuk dalam menjalankan agama dan kehidupan bermasyarakat. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, moderasi beragama dalam NKRI. Indonesia adalah negara yang kaya dengan suku, budaya, bahasa dan agama. Karena itu, persatuan menjadi hal yang sangat penting. Dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia, moderasi beragama berarti menjaga persatuan bangsa, menghormati perbedaan, menolak radikalisme dan kekerasan, mengutamakan musyawarah dan kedamaian, serta mengamalkan nilai agama.

Dengan kebijaksanaan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu. Ini mengingatkan bahwa persaudaraan dan perdamaian harus diutamakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam adalah cinta tanah air. Mencintai tanah air adalah bagian dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tempat tinggal yang aman dan damai. Sebagai warga negara Indonesia, umat Islam memiliki kewajiban menjaga keutuhan NKRI. Irham man fil ardi, yarhamka man fis sama. Sayangilah makhluk yang ada di bumi, niscaya yang ada di langit akan menyayangimu. Hadis riwayat At-Tabarani. Hadis ini menjelaskan akan keutamaan sifat kasih sayang yang selayaknya setiap mukmin berhias diri dengan akhlak yang mulia. Dalam redaksi Islam, di mana Nabi juga mengatakan orang yang penyayang pasti disayang Allah, maka sayangilah setiap penduduk bumi, niscaya engkau akan disayangi oleh penghuni langit, yakni para malaikat. Hadis riwayat Abu Daud. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kecintaannya kepada kota Mekah ketika beliau hijrah ke Madinah. Ini menjadi teladan bahwa mencintai negeri adalah bagian dari fitrah manusia. Dalam sebuah hadis disebutkan, mukmin yang bergaul dengan manusia dan bersabar atas gangguan mereka lebih baik daripada mukmin yang tidak bergaul dengan manusia lain. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini mengajarkan pentingnya hidup bermasyarakat, saling menghormati dan menjaga harmoni sosial. Sikap yang harus dikembangkan sebagai umat Islam dan warga negara Indonesia adalah beberapa sikap yang perlu kita bangun. Yang pertama, toleransi terhadap perbedaan. Yang kedua, menjaga persatuan dan kerukunan. Yang ketiga, tidak mudah terprovokasi berita bohong dan ujaran kebencian. Yang keempat, mengutamakan dialog dan musyawarah. Dan yang kelima adalah menjadi tauladan dalam akhlak dan kedamaian. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melalui siaran ini mari kita memperkuat pemahaman bahwa Islam dan cinta tanah air bukanlah sesuatu yang bertentangan. Justru dengan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin, kita dapat menjaga persatuan bangsa, memperkuat toleransi dan mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat, menambah keimanan dan mempererat persaudaraan sesama anak bangsa. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan, moderasi beragama bukan berarti mengurangi ajaran agama, tapi menjalankan agama sesuai dengan bijaksana, damai dan penuh rahmat dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Mari kita menjadi umat Islam yang membawa kesejukan, menjaga persatuan bangsa serta memperkuat NKRI dengan akhlak mulia dan semangat persaudaraan. Semoga Allah Subhanahu wa taala
selalu membimbing kita menjadi hamba yang cinta damai dan membawa manfaat bagi sesama. Lampu taman warna-warni, hiasi taman di malam hari. Moderasi agama itu kunci sebuah kerukunan dan toleransi. Cukup sekian dan terima kasih. Akhir salam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
1: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
2: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya baik pendengar, tentunya masih bersama program Masa 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 5.50 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan tentunya sudah kita ikuti bersama siraman rohani lewat Renungan Pagi Agama Islam ya, untuk edisi hari Jumat 19 Juni 2026. Satu topik yang diangkat, tentunya judul yang diangkat pagi hari ini terkait menyejukkan hati dan tentunya mengajak umat untuk bagaimana membuat segala sesuatunya menjadi lebih indah seperti itu ya. Dan tentunya untuk Anda semua, seluruh pendengar setiap Pro1 dimanapun Anda berada, lewat Renungan Pagi Islam yang sudah kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini dapat menyejukkan hati, tentunya memberikan sukacita tersendiri untuk Anda di hari ini. Dan tentunya sebagai umat yang beragama, ketika kita boleh diberikan kesempatan untuk kembali menghirup udara, untuk bernafas, untuk melaksanakan segala aktivitas di hari ini, berdoa mengucap syukur, mengawali segala sesuatunya, kemudian konsumsi air putih hangat 2 gelas pagi hari ini sangat luar biasa ya, agar Anda bisa terhidrasi dan Anda bisa melaksanakan segala aktivitas Anda di hari ini dengan baik. Ya, dan pendengar, kita akan jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur dalam penyampaian Warta Berita Fajar Papua tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur. Kita jelang bersama tentunya masih dengan satu teman religi islami hadir untuk Anda.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti penyampaian berita Fajar Papua. Fajar Papua disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura.
0: Di Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Fajar Papua edisi hari ini Jumat 19 Juni 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita diantaranya. Kejati Papua tetapkan 4 tersangka korupsi beras Bulog. Papua manfaatkan dana iklim 29,6 miliar rupiah untuk kelestarian hutan. Selain itu, warta berita pagi ini kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya dan diakhiri dengan berita olahraga. Inilah warta berita Fajar Papua selengkapnya. Saya Sofia Mlebevor. Kita awali berita pertama, Kejaksaan Tinggi Papua menetapkan 4 tersangka kasus korupsi beras Bulog di Wamena. Kerugian negara ditaksir 8 miliar rupiah lebih. Kita simak laporan Naldi Kesaulia.
2: Kemungkinan adanya pihak lain yang turut menikmati hasil tindak pidana korupsi tersebut.
3: Ya, itu masih didalami. Nanti pastinya akan ada pemeriksaan lagi ya. Polda yang penahanan di tadi.
2: Kejaksaan Tinggi Papua menetapkan 4 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penjualan cadangan beras pemerintah Bulog Wamena untuk program ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga beras medium serta stabilisasi pasokan dan harga pangan periode 2020 hingga 2023. Kasus tersebut menyebabkan kerugian negara sebesar 8,93 miliar rupiah. Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Papua, Adiantana Meru Herlambang mengatakan penyidikan perkara ini dimulai sejak 16 April 2025 hingga saat ini penyidik telah memeriksa sebanyak 31 orang saksi.
3: Dan untuk ketentuan harga jual di tingkat konsumen seharusnya tahun 2020 sampai dengan 2022 harganya Rp10.250 dan tahun 2023 sebesar Rp11.800. Dan berdasarkan informasi dan laporan, harga beras Bulog Wamena dijual ke konsumen seharga Rp20.000 per kilogram. Dan pada perkara ini kita menetapkan 4 orang tersangka, yaitu 1 saudara RGD selaku pimpin Bulog Papua, Papua Barat, 2 saudara S selaku pimpinan cabang pembantu Perum Bulog Wamena, 3 saudara RM selaku pimpinan cabang pembantu Perum Bulog Wamena, 4 saudari K selaku pimpinan cabang pembantu Perum Bulog Wamena. Dan pasal yang diterapkan adalah dimana pasal 603 undang-undang tentang tindak pemberantasan tindak pidana korupsi sebenarnya 603 dan pasal 3 itu sebenarnya. Kerugian sementara dugaan sekitar 8,9 miliar.
2: Dikatakan bahwa tim penyidik telah menyelamatkan uang negara sekitar 2,1 miliar yang diperoleh dari para tersangka. Meski demikian, penyidikan dan pengembangan perkara masih terus dilakukan untuk menyelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang turut menikmati hasil tindak pidana korupsi tersebut.
3: Ya, itu masih didalami. Nanti pastinya akan ada pemeriksaan lagi ya. Polda ya, penahanan di tadi dan Polda. Sementara masih di pameran. Nanti lihat perkembangan segitu. Diperiksa
4: kurang lebih 3 jam.
3: Prosesnya itu mulai tahun April 2025 sampai dari April 2018 sampai 2025. Juga kita sudah rangkaian penyidikan ya, penyitaan, kemudian juga ada penggeledahan, kemudian ada pemeriksaan saksi, sekarang penetapan tersangka.
5: Diselamatkan sementara ini?
4: Satu kemudian.
3: Ada sekitar
4: 52,1 yang berhasil diselamatkan oleh tim penyidik, uang tunai.
3: 2,1 ya, satu barisan uang tunai.
2: Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 di mana keempat tersangka telah dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Polda Papua guna kepentingan penyidikan. Naldik Saulia melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Satgas Operasi Damai Kartens berhasil melumpuhkan anggota KKB pelaku aksi kekerasan bersenjata di Yahukimo. Laporan Arul Firmansyah.
6: Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Yahukimo berhasil melumpuhkan anggota KKB yang teridentifikasi sebagai Komandan Operasi Batalion Muara Kaliheluk Seng Sulo Baliem Indol atau HSSBI Kodab 16 Yahukimo berinisial AP alias C alias AS. AP dilumpuhkan di Jalan Poros Lokpon Kilometer 7 Distrik DKI Kabupaten Yahukimo ketika dilakukan upaya penegakan hukum terhadap yang bersangkutan. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombespol Yusuf Sutejo mengatakan AP diketahui masuk dalam daftar pencarian orang atas keterlibatannya dalam sejumlah aksi kekerasan bersenjata di Kabupaten Yahukimo. Di antaranya adalah kasus penembakan terhadap Alexander Angket dan Naldi Mangosa pada 28 April 2026. Selain itu juga terlibat dalam penembakan terhadap Suhardin di kawasan Ruko Blok A DKI pada 30 April 2026 dan sejumlah aksi kriminalitas lainnya.
7: Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Yahukimo telah berhasil melakukan penindakan terhadap salah seorang yang kita duga merupakan anggota kelompok kriminal bersenjata yang teridentifikasi sebagai Komandan Operasi Batalion Muara Kaliheluk Seng Sulo Baliem Indol atau yang dikenal dengan Batalion HSSBI berinisial AP alias Y alias AS di Jalan Lokpon Kilometer 7 Distrik DKI Kabupaten Yahukimo. Yang bersangkutan merupakan target dari daftar pencarian orang yang diduga terlibat dalam sejumlah aksi kekerasan bersenjata yang ada di wilayah Yahukimo.
6: Dijelaskan, sebelum dilakukan penindakan terhadap target, tim gabungan terlebih dahulu melakukan penggeledahan di sebuah rumah yang diduga menjadi markas sekaligus tempat persinggahan anggota KKB Kodab 16 Yahukimo yang berlokasi di belakang gereja Metanoia, Distrik DKI. Dari hasil penggeledahan tersebut, petugas mengamankan satu butir amunisi kaliber 5,56 mm beserta sejumlah senjata tajam, alat komunikasi, dan berbagai perlengkapan yang diduga berkaitan dengan aktivitas kelompok kriminal bersenjata. Selain itu, aparat juga mengamankan seorang pria berinisial HS berusia 28 tahun untuk dimintai keterangan lebih lanjut terkait dan keterkaitannya terhadap jaringan dan aktivitas KKB di lokasi tersebut.
7: Dari hasil penggeledahan petugas mengamankan satu butir amunisi kaliber 5.56 dan sejumlah senjata tajam, telepon genggam serta berbagai dokumen yang diduga terkait dengan kegiatan kelompok kriminal bersenjata yang ada di DKI atau Yahukimo. Petugas juga mengamankan seseorang yang pada saat dilakukan penggeledahan itu ada di lokasi atas nama HS. Jadi untuk dimintai keterangan. Jadi sementara ini HS masih dalam proses pendalaman.
6: Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, HS mengakui menyimpan amunisi yang diduga berasal dari salah satu anggota kelompok KKB berinisial AK. Keterangan tersebut kini menjadi bagian dari pengembangan penyidikan guna mengungkap jaringan kelompok kriminal bersenjata yang beroperasi di Kabupaten Yahukimo dan sekitarnya. Di lokasi penindakan, aparat juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa 5 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 unit telepon genggam, dan 1 unit sepeda motor yang digunakan oleh pelaku. Ditegaskan Kombespol Yusuf Sutejo, upaya tegas yang dilakukan oleh aparat keamanan merupakan bagian dari upaya penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan bersenjata yang selama ini mengancam keselamatan masyarakat. Satgas Operasi Damai Kartens juga menegaskan komitmennya untuk terus melakukan penegakan hukum secara profesional, terukur, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap setiap pelaku kekerasan bersenjata yang mengancam keselamatan masyarakat serta stabilitas keamanan di Papua Pegunungan. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Dari Kota Jayapura, pendengar, pemerintah Kota Jayapura kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP untuk ke-13 kalinya atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025. Capaian tersebut disampaikan Wali Kota Jayapura Abisai Rolo dalam rapat paripurna DPRK Kota Jayapura masa persidangan 3 tahun 2026 dengan agenda penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 beberapa waktu lalu. Dalam pidatonya, Wali Kota menyebutkan keberhasilan mempertahankan opini WTP menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai standar akuntansi pemerintahan. Wali Kota juga memaparkan realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2025 mencapai sekitar 1,5 triliun rupiah atau 95,7% dari target APBD. Sementara pendapatan asli daerah tercatat meningkat dibanding tahun sebelumnya. Di sisi belanja, realisasi belanja daerah mencapai sekitar 1,57 triliun rupiah atau 93,28% dari target yang ditetapkan. Sementara itu, Ketua DPRK Kota Jayapura, Teos Revelino Ayumi menegaskan, pembahasan laporan pertanggungjawaban APBD merupakan amanat peraturan perundang-undangan yang wajib dilaksanakan setiap tahunnya. Ia meminta seluruh alat kelengkapan Dewan melakukan pembahasan secara objektif dan mendalam agar rekomendasi yang dihasilkan dapat memperkuat tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah. Rapat paripurna ini diharapkan dapat mendorong peningkatan akuntabilitas keuangan dan pelayanan publik bagi masyarakat Kota Jayapura. Saudara Warta Berita Fajar Papua, Anda ikuti melalui Pro1 RRI Jayapura. Anda bisa menyaksikan di kanal YouTube RRI Jayapura Official.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Anda masih mengikuti berita Fajar Papua dari Pro 1 RRI Jayapura.
1: Saudara serta pemirsa, Papua mulai manfaatkan dana iklim 29,6 miliar rupiah untuk perkuat pengelolaan hutan dan pemberdayaan masyarakat. Kita simak laporan Rizky Kurniawan.
2: Pemerintah Provinsi Papua mulai memanfaatkan dana Result Based Payment RBP RDD Plus Green Climate Fund GCF Output 2 sebagai bagian dari upaya memperkuat pengelolaan hutan berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kick-off pemanfaatan dana tersebut dilaksanakan di Kota Jayapura dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, mitra pembangunan, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, hingga pelaku usaha kehutanan. Mewakili Gubernur Papua, Asisten 3 Sekda Papua Susana Wanggai mengatakan, pemanfaatan dana RBP REDD Plus harus memberikan dampak yang terukur, berkelanjutan, dan dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama masyarakat adat sebagai penjaga utama hutan Papua. Menurut dia, Papua memiliki salah satu kawasan hutan tropis terbesar dan terpenting di dunia. Karena itu, pelestarian hutan harus berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang menghormati nilai-nilai adat dan budaya lokal.
3: Ini tentu bukan hal yang bukan hal mudah untuk kita jalankan, tetapi bagaimana sama-sama kita melihat dan kita duduk bersama-sama juga dengan mitra pembangunan dan pihak-pihak terkait untuk melihat program-program apa yang harus kita rencanakan dengan baik ke depannya. Tentu di sini kita dalam perencanaan, dan kemudian yang penting lagi bagaimana nanti pelaksanaan sampai evaluasi, itu yang paling penting. Dan ini semua tentunya dalam rangka untuk bagaimana kita mensejahterakan masyarakat kita, secara khusus masyarakat adat atau lokal yang punya hutan.
2: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua, Yakonias Maitindo, menjelaskan, Papua memperoleh alokasi dana RBP REDD Plus GCF Output 2 sebesar 36,97% atau setara sekitar 29,65 miliar. Dana tersebut merupakan bentuk apresiasi atas kontribusi Papua dalam menurunkan emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan pada periode 2014 hingga 2016.
4: Sehingga kita berharap bahwa kegiatan hari ini atau dimulainya kegiatan hari ini, maka seluruh program-program yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan karbon atau penurunan emisi itu akan kita lakukan di seluruh Papua.
5: Pak, contoh konkret kegiatan dari pendanaan ini apa, Pak?
4: Kita akan melakukan penanaman di daerah yang kita sebut dengan daerah kritis. Tapi juga kita akan coba menghidupkan, kita memastikan kampung iklim yang ada di masyarakat, karena hari ini kita sedang ada pada posisi perubahan iklim yang kalau kita mau bilang sudah tidak bisa mitigasi lagi, kita ada pada posisi adaptasi dengan perubahan iklim yang sedang terjadi. Maka aksi-aksi nyata yang harus dilakukan pada tingkat tapak itu oleh masyarakat adat harus dilakukan, atau nanti kawan-kawan yang ada di KPH dan CDK itu mereka adalah ujung tombak dari proses ini akan dilakukan di lapangan.
2: Direktur Program Indonesia Perkumpulan Samdana Institut, Dr. Martua Sirait mengatakan pihaknya dipercaya pemerintah Provinsi Papua sebagai lembaga perantara dalam pelaksanaan program tersebut.
6: Prioritasnya menjadi prioritas provinsi, provinsi khususnya Kementerian Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup menjadi penerima manfaatnya. Dan itu seperti disampaikan oleh Pak Kadis tadi, aspek-aspek perencanaan kehutanan di tingkat tapak untuk dapat memberikan jalan bagi pengakuan wilayah adat dan juga rehabilitasi hutan untuk menjaga hutan Papua.
2: Di sisi lain, Kepala Bidang Perencanaan Kehutanan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Papua, Dr. Estiko Triwiradio menjelaskan, sebagian besar pendanaan tahap awal akan difokuskan pada penguatan sistem pendukung REDD+, terutama kegiatan monitoring, reporting, dan verification, serta penyusunan laporan emisi. Menurutnya, dokumen dan sistem tersebut menjadi syarat penting agar Papua dapat mengakses pendanaan iklim yang lebih besar pada masa mendatang.
7: Kita mendapat

0: Kesehatan teknis perlu disiapkan sejak sekarang agar Papua dapat mengakses sumber pendanaan iklim global yang lebih besar di masa depan. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Saudara, jelang Hari Jadi Bayangkara ke-80 Bidang Kedokteran dan Kesehatan Bidokes menggelar kegiatan bakti kesehatan Polda Papua, menggelar sunat gratis bagi masyarakat yang berlangsung di Aula Bidokes Polda Papua. Sebanyak 23 peserta mengikuti kegiatan sunat gratis yang dilaksanakan oleh tim medis Bidokes Polda Papua. Setelah pelaksanaan sunat, pengurus Bayangkari turut memberikan bingkisan kepada para peserta sebagai bentuk kepedulian dan dukungan dalam menyukseskan rangkaian kegiatan sosial menyambut Hari Bayangkara ke-80. Koordinator pelaksana kegiatan AKP, Dr. Fajar menjelaskan, program sunat gratis merupakan salah satu bentuk pengabdian Polri kepada masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang langsung menyentuh kebutuhan warga. Sementara itu, salah satu wali peserta Saharia menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Kapolda Papua beserta jajaran Bidokes Polda Papua atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Sebagai tindak lanjut pelayanan kesehatan, seluruh peserta dijadwalkan kembali menjalani kontrol pada hari Sabtu dan pergantian perban dan pemberian obat oleh personil Bidokes guna memastikan proses pemulihan berjalan dengan baik. Dan terakhir pendengar, kita simak berita olahraga.
2: Berita olahraga Pro 1 Kanal Inspirasi.
1: Menutup warta berita Fajar Papua dari dunia olahraga, Kejurda Atletik Piala Gubernur Papua 2026 menegaskan komitmen pemerintah Provinsi Papua kembali membangkitkan olahraga Papua. Laporan Naldi Kesaulia.
3: Sebanyak 230 atlet dari 7 kabupaten kota di Papua bertanding pada kejuaraan daerah atletik memperebutkan Piala Gubernur Papua tahun 2026 di Stadion Mandala Jayapura Kamis kemarin. Gubernur Papua Matius Fakiri menegaskan atletik merupakan fondasi utama dari berbagai cabang olahraga termasuk salah satu cabang unggulan milik Papua, sehingga ia meminta adanya pembinaan atlet secara berkelanjutan dan terukur agar mampu melahirkan atlet-atlet potensial yang dapat bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Sementara Ketua Panitia Kejurda Atletik Papua 2026, Natir Malus Demianus Renyaan mengatakan Kejurda tersebut sebagai program kerja Pengprov PASI Papua dalam rangka pembinaan dan evaluasi atlet secara berkelanjutan.
4: Diselenggarakan sebagai bagian dari program kerja Pengurus Provinsi PASI Papua, evaluasi dan pembinaan atlet lokal secara berkelanjutan sangat penting dilakukan guna mempertahankan tradisi prestasi atletik Papua di kancah nasional maupun internasional. Selain itu, ajang ini sekaligus menjadi wadah seleksi bagi atlet-atlet potensial yang akan dipersiapkan menuju ajang prakualifikasi PON dan kejuaraan nasional lainnya. Maksud dan tujuan pembinaan, mengukur hasil pembinaan atletik di tingkat kabupaten kota se-provinsi Papua. Seleksi menjaring atlet-atlet berbakat dan potensial untuk masuk ke dalam program pemusatan latihan daerah atau Pelatda Papua. Jam terbang, memberikan jam terbang kompetisi dan kompetitif bagi para atlet muda dan senior di Papua.
3: Lebih lanjut dikatakan Kejurda ini melibatkan 160 atlet putra dan 70 putri yang dimulai pada 18 hingga 20 Juni dengan mempertandingkan dua kategori utama yakni nomor lintasan dan nomor lapangan dengan variasi perlombaan dari kategori usia U18, U20 hingga senior. Nalik Saulia melaporkan.
2: Berita olahraga Pro 1 Kanal Inspirasi.
1: Saudara serta pemirsa, sekian penyampaian warta berita Fajar Papua. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami melalui media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita-berita kami

0: acara lengkap di rri.co.id. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.
1: Telah kita ikuti Berita Fajar Papua pagi ini. Dari Pro 1 RRI Jayapura.

0: Iya, baik pendengar, pukul 6 lewat 40 menit waktu Indonesia Timur ya. Selepas sudah kita ikuti bersama penyampaian warta berita Fanjar Papua pagi hari ini, dan nanti kita akan jelang bersama ya pukul 7 waktu Indonesia Timur dalam penyampaian warta berita Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Ya, dan sebelum kita jelang bersama tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur pagi hari ini, kita akan update ya informasi terkait bagaimanakah situasi arus lalu lintas pagi hari ini, tentunya lewat ruang patroli udara. Kita masuk mendengar dalam patroli udara edisi Jumat 19 Juni 2026.
1: Patroli udara. Siaran yang mengetengahkan informasi arus lalu lintas baik di Kota Jayapura,
2: Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Kerom
1: bersama personil dari Ditlantas Polda Papua.
2: Patroli udara setiap hari Senin sampai Jumat selama 30 menit.
1: Mulai pukul 6.30 sampai pukul 7.00 waktu Indonesia Timur.
2: Patuhi aturan dan rambu-rambu lalu lintas saat berkendara.
1: Agar Anda selamat-selamat di jalan raya.
2: Ingat, utamakan keselamatan.
1: Keluarga Anda menanti di rumah.

0: Iya, baik pendengar, kita ada dalam ruang patroli udara pagi hari ini ya. Tentunya nanti ada beberapa pos yang akan mengupdate informasinya untuk kita semua di hari ini. Dan saya tidak sendiri tentunya, saya bersama siapakah pagi hari ini? Saya tuh lupa-lupa ingat ya. Saya sama
1: Bribda Joy.
0: Bribda Joy, ya. Oke, siap. Bribda Joy, kita berdua pagi hari ini ya.
1: Iya.
0: Oke, kira-kira ada berapa pos yang mau kita tuju nih untuk diupdate ke pendengar kita?
1: Ya, hari ini ada 6 pos yang akan dihubungi.
0: Oke, kira-kira pos mana saja tuh?
1: Itu ada pos Bosowa, Kota Raja. Ada pos Teldok 2, Kota Jayapura. Ada pos Yasmin. Ada pos Polres Sentani, pos Polres Sarmi, dan Polres Kerom.
0: Oke, baik. Kerom, Sarmi, Sentani dari Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura lengkap sudah ya pagi hari ini ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Bribda Joy, kita nanti tentunya akan menantikan juga untuk laporan dari lapangan bersama 6 pos yang akan mengupdate pagi hari ini, boleh ya?
1: Iya.
0: Di 536386. Iya, dan untuk pagi hari ini Bribda Joy sambil menantikan yang akan update informasi dari lapangan personil yang bertugas, boleh dong diinformasikan ke pendengar kita di pagi hari ini. Tentunya hari Jumat ada yang WFH seperti itu ya,
1: iya.
0: Bekerja dari rumah, tapi juga ada yang melaksanakan pekerjaannya juga seperti itu,
1: iya.
0: Apa, kendaraan juga terus jalan ya pastinya, iya. Seperti itu, apa sih yang harus dipersiapkan dan kembali harus diingatkan untuk pengendara kita di pagi hari ini sebelum keluar rumah seperti itu?
1: Ya, pastinya selalu sebelum jalan jangan lupa untuk sempatkan waktu dicek kendaraannya.
0: Oke.
1: Okay. Baik dari ban dan lain-lainnya, seperti kondisi kendaraannya, remnya, agar memastikan keamanan kita pada saat kita berkendara.
0: Oke. Okay.
1: Jangan lupa untuk dicek dan pastinya untuk selalu menggunakan helm, agar untuk keselamatan kita memastikan, dan juga yang menggunakan kendaraan roda 4 agar selalu menggunakan safety belt.
0: Oke, ya. Baik, itu dia ya, ingatan ini terus dan terus seperti itu. Tadi kita berdua ya. Tahu-tahu sudah ada datang si cantik ya dengan
2: selamat pagi, dengan saya Bribda Hulda.
0: Oke, Bribda Hulda pagi hari ini ya bersama Bribda Joy, kita akan update informasi ada 6 pos tadi ya,
2: iya,
0: untuk pagi
2: pos
0: hari ini. Kemudian tadi ada ingatan yang disampaikan juga dari Bribda Joy ya, apa sih yang harus dipersiapkan seperti itu? Dan sepertinya kita sudah terhubung, boleh ya langsung disapa dulu, silakan.
3: Iya. Selamat pagi.
0: Iya, pagi.
1: Selamat pagi patroli udara.
0: Dengan
3: benar terlaporkan.
0: Oke, laporan dari mana, Pak? Silakan.
3: Jin, saya Bribda Christian melaporkan arus lalu lintas Kota Sarmi pada pagi hari ini terpantau aman dan lancar. Untuk cuaca pada pagi hari ini berawan, untuk kayaknya mau hujan kayaknya.
0: Oke.
3: Kami menghimbau kepada pengendara roda 2, roda 4, roda 6 dalam berkendara dan menuju dari Sarmi menuju Jayapura atau sebaliknya Jayapura menuju Sarmi, tetap berhati-hati dalam berkendara, utamakan keselamatan bukan kecepatan.
0: Oke. Siap. Iya, Bribda Christian, boleh update juga Piala Dunia nih gimana di Sarmi ini?
3: Izin, kami di lalu lintas kita biasanya patroli untuk nonton bareng biasanya.
0: Oke, jadi terkait dengan konvoi-konvoi gitu ada tidak tuh di seputaran Sarmi?
3: Pasti ada lah, Bu.
0: Oke. Pengamanannya seperti apa? Mungkin bisa diupdate juga.
3: Kalau untuk pengamanannya, kami biasanya kita juga ikut patroli, kita biasanya yang juga kawal untuk dari konvoi sehingga tertib dan berlalu lintas.
0: Oke, baik, Bribda Christian, siap. Itu saja laporannya pagi hari ini.
3: Siap, sekian.
0: Oke, siap. Salam presisi.
3: sisi bekerja bentar terlaporkan.
0: Oke, baik, siap. Terima kasih Bribda Christian ya. Waduh, ini laporan awal langsung dari Sarmi, jauh-jauh seperti itu ya.
1: Ya.
0: Padahal saya mau tanya Bribda Christian kira-kira pegang mana nih Piala Dunia begitu ya. Oke. Kita akan update kembali ya, boleh dari Kota Jayapura ataupun dari Kabupaten Jayapura dan juga Kerom. Kita sudah terhubung kembali, boleh Bribda Joy dan Hulda boleh disapa.
1: Pagi. Selamat pagi. Patroli udara.
4: Saya Brigjen Dina ingin melaporkan situasi arus lalu lintas di seputaran Bos.
0: Oke, baik, terputus sudah hubungan kita ya. Oke. Nanti bisa di apa namanya dicoba lagi bergabung bersama kami ya. Oke, dan kami masih menunggu beberapa laporan untuk pagi hari ini update ya bersama Pro 1 RRI Jayapura. Ya, 536386 bersama Bribda Joy dan juga Bribda Hulda pagi hari ini. Ya, sambil menantikan yang mau update dari lapangan dan sepertinya sudah ada yang mau mengupdate, kita sapa dulu boleh, silakan.
2: Halo, selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi.
0: Bekerja bergetar terlapor.
5: Bekerja bergetar terlaporkan.
0: Oke, siap. Laporan dari mana, Pak?
5: Selamat pagi. Saya dengan Bribda. Bribda siapa? Teman. Bribda Andika. Melaporkan situasi di Tuguji pada saat ini. Kendaraan terpantau landai, lancar. Untuk cuaca pada hari ini terpantau cerah.
0: Iya.
5: Demikian yang bisa kami laporkan. Selamat pagi, bekerja bergetar, saya laporkan.
0: Oke, terima kasih Pak, selamat bertugas ya. Oke, dari Kerom sudah kembali update ya bersama kita dari Tuguyi bersama Bribda siapa? Bribda Andika ya. Oke. Terima kasih dari Kerom sudah update, dari Sarmi juga sudah update. Kami tunggu dari Kabupaten Jayapura ya, dari Polres Sentani tapi juga dari Kota Jayapura ada beberapa pos. Kembali boleh disapa, sudah ada yang bergabung?
6: Halo.
2: Halo, selamat,
1: halo, selamat pagi.
2: Pagi.
1: Patroli udara.
6: Bekerja bergetar terlaporkan. Dengan saya, Brigjen Dina ingin melaporkan situasi arus lalu lintas di seputaran Bosowa. Terpantau dari arus lintas, terpantau landai. Serta kami juga menginformasikan kepada pengendara roda 2 agar tetap menggunakan helm. Serta pada pagi hari ini, terpantau dari sini cuacanya mendung, kami mengingatkan kembali bagi pengendara roda 2 agar selalu menyediakan jas hujan di jok kendaraan Anda. Terima kasih.
0: Salam presisi. Oke, baik. Iya, terima kasih ya sudah update informasinya bersama kita ada Bribtu Dina ya.
2: Iya.
0: Oke, pagi hari ini dari seputaran Bosowa. Kami tunggu dari TL Duk 2 boleh update, kemudian Pos Yasmin juga boleh update informasinya dari Kabupaten Jayapura, Polres Sentani juga boleh update ya informasinya bersama kami pagi hari ini. Iya, tadi pagi entah tadi masih hujan ya di luar ya?
2: Iya, masih gerimis.
0: Oke, ada gerimis seperti itu. Ini seperti apa namanya, sebagai pengingat juga untuk pengendara kita, baik itu roda 4 ataupun roda 2. Kalau cuaca-cuaca seperti ini, apa sih yang sebenarnya menjadi fokus dan perhatian yang harus ditegaskan, diingatkan kembali?
1: Ya.
0: Silakan.
2: Mungkin saat berkendara, kurangi kecepatannya. Terus jaga jarak aman, terus nyalakan lampu kendaraan, hindari genangan air.
0: Oke, baik.
2: Dan juga jangan lupa menggunakan mantel hujan.
0: Oke, baik. Sepertinya bangkunya boleh diangkat ya. Boleh diangkat agar apa namanya, duduknya terasa nyaman gitu ya. Ini Bribtu apa namanya, Bribda Hulda bilang, tolong Kak, Kakak Sofi itu apa namanya, ini mic ada di mic depan di saya, mic di atas gitu ya. Oke, luar biasa pagi hari ini. Dari Bribda Hulda menyampaikan bahwa ada beberapa poin ya, biasanya ada yang padam lampu juga ya, karena biasanya sekarang tuh kendaraan keluaran pabrik langsung lampunya ada nyala begitu ya. Tapi ada juga yang akhirnya ke bengkel juga agar takutnya apa namanya main di apa nih namanya ya, di apa motornya itu jadi bisa dipadam di nanti mau nyala boleh gitu ya. Tetapi cuaca seperti ini jangan lupa untuk menyalakan lampu kendaraan Anda seperti itu. Oke, ketika apa namanya kalau hujan-hujan seperti ini juga sebenarnya ketika berkendara di jalan gitu ya, ada genangan air. Kemudian karena teknik berkendara itu tidak semua orang tahu begitu ya. Yang pasti sekarang tuh mau beli motor satu mah gampang sekali ya. Hari ini ada sekian sudah dapat motor, tapi teknik kendaraan berkendara itu tidak diketahui. Sebenarnya apa sih yang menjadi poin kepada pendengar kita juga ketika ini khususnya untuk yang kendaraan roda 2 dulu begitu ya. Ketika cuaca hujan, basah itu jalan, saya pakai motor, apa yang harus saya cek and recheck, apa yang harus menjadi fokus saya juga seperti itu ketika jalan tuh lagi basah, lagi licin seperti itu.
1: Iya, pastinya pelan-pelan ya di jalan, dikurangi kecepatannya kalau jalanan lagi licin toh, hujan ya pelan-pelan, terus pelan-pelan, jangan balap-balap. Dan kalau hujan ya disiapkan mantel hujannya gitu, agar tidak kebasahan.
2: Dan jangan juga lupa cek ban, rem saat berkendara.
0: Siap. Itu dia ya. Jadi kalau apa namanya bannya sudah aus atau sudah sekarang tong bilang botak begitu ya. Ini bahaya, apalagi kalau Anda menggunakan cakram dengan sembarangan ya. Oke, jadinya slap di sana dan slap di sini ya. Jadi ini harus menjadi perhatian kita, hal kecil tapi aduh dampaknya tidak enak ya, jatuh di aspal ya.
2: Sangat tidak enak.
0: Sangat tidak enak. Waduh. Oke, sudah ada yang mau update dari lapangan, petugas kita boleh langsung disapa, silahkan.
1: Selamat pagi ya, patroli udara.
7: Ya, patroli udara, salam presisi, bekerja, bergetar,
0: terlaporkan. Silahkan.
7: Ya, selamat pagi, kami dari Satlantas Polres Jayapura, Kabupaten Jayapura, dengan saya Aida Dardi. Pada pagi hari ini Jumat tanggal 19 Juni 2026, tepatnya di pos saya berdiri depan Masjid Al-Aqsa, saat ini arus lalu lintas baik dari arah Doyo menuju Jayapura landai maupun sebaliknya dari arah Jayapura menuju bandara maupun Doyo juga landai. Dan untuk saat ini cuaca mendung, ini menjelang hujan, untuk itu kami sampaikan kepada terkhususnya pengendara roda 2 apabila ingin ke Kabupaten Jayapura agar menyiapkan mantel agar biar sampai dengan tujuan dengan aman. Adapun yang kami sampaikan kepada para pendengar RRI setia, terkhususnya kepada saudara-saudara kita yang selalu konvoy, yang musimnya lagi Piala Dunia, kami sampaikan tidak bosan-bosannya agar tertib melaksanakan aturan lalu lintas, baik penggunaan helm, dan kemudian terkhususnya jangan menggunakan jalur sendiri. Ingat, masih banyak pengguna jalan juga yang ingin menggunakan jalan raya, apalagi orang menuju rumah sakit maupun tempat-tempat lainnya. Demikian RRI.
0: Oke, Pak Gardi, makasih banyak ya update-nya. Selamat bertugas kembali.
7: Ya, salam terima presisi. Kasih Bu. Selamat pagi, salam presisi, bekerja, bergetar, terlaporkan.
0: Oke, baik, ada Pak Kardi ya dari Polres Sentani seperti itu. Oke, sudah update, kemudian mengingatkan juga buat yang ini apa namanya konvoy-konvoy ini ya. Oke, apalagi kalau apa namanya pra sebelum bertanding, kemudian bertanding, apalagi kalau menang. Itu bendera tuh besar apa?
2: Bendera besar.
0: Oke, kemarin saya lihat apa namanya yang Argentina ya, pas hari itu dari saya mau kemana ya, pas lewat gini, ini anak remaja dua turun dari ini ya, mata jalannya Bribda Hulda ya, seperti itu turun dengan bendera sebesar ini, saya kaget. Ya ampunilah, luar biasa. Tapi tidak apa-apa, itu euforia, yang penting jangan berlebihan, tetap tertib ya. Oke, siap, kita masih menantikan dari TL Dok 2 dan juga Pos Yasmin begitu ya, bersama anggota kita di pagi hari ini. Kami masih menantikan di 536386. Ya, mungkin ada update yang mau disampaikan ke pendengar kita pagi hari ini dari lantas, silahkan.
2: Mungkin sehubungan dengan apa rencana kegiatan piknik bersama keluarga besar Brasil yang akan dilaksanakan di Pantai Hall 2.
0: Betul. Saya hari juga berhasil, ini. Saya baru menyadari ya.
2: Saya juga.
0: Oh, gitu. Oke. Okay. Nah, lanjut.
2: Ya, pada hari ini pukul 1 siang.
0: Oke.
2: Okay. Kami menghimbau kepada peserta dan pengguna jalan untuk memperhatikan hal-hal berikut seperti seperti berkendara dengan hati-hati dan aman, tertib di jalan raya, menjaga ketertiban di lokasi Pantai Hall 2, dan juga menjaga ketentraman dan kerukunan bersama para fans.
0: Siap. Brazil. Jadi hari ini di Pantai Hall 2 ya.
2: Piknik bersama.
0: Kalau saya apa namanya, Bribda Hulda Brazil ya?
2: Iya.
0: Oke. Bribda Joy apa tuh?
1: Kalau saya cuma ikut nonton saja.
2: Nonton saja.
0: Oh begitu. Oke lah, siap. Iya, jadi hari ini nanti ada apa namanya, ada piknik bersama begitu ya.
2: Iya.
0: Di seputaran Pantai Hall, tapi ini tetap dalam pengawasan dari pihak ini ya, kepolisian.
2: Iya,
0: ya, agar semuanya berjalan dengan baik. Oke. Okay, itu dia, dan kita masih punya waktu tersisa 1 menit yang mau mengupdate boleh ya. Kalau tidak kita akan menutup ruang patroli udara di pagi hari ini. Mungkin terkait pajak atau ada hal lain yang mau ditegaskan kembali ke pendengar kita?
1: Ya, jadi masih sampai tanggal 30 Juni itu masih dari Samsat Abepura itu masih melakukan pembebasan denda pajak bagi masyarakat yang pajaknya terlambat dibayar dan dikenakan denda. Itu saat ini masih ada pembebasan denda pajak. Jadi bagi yang sudah terlambat bayar pajaknya, mungkin sudah beberapa bulan atau berapa tahun, itu langsung dibayar saja pajaknya, dia tidak akan dikenakan denda.
0: Okay.
1: Itu sampai tanggal 30 Juni masih bisa.
0: Masih sampai 30 Juni ya?
1: Iya, di Samsat Abepura.
0: Oke, baik. Jadi masih ada waktu. Ini pembebasan pajak, ada diskon-diskon juga begitu ya.
1: Iya.
0: Jadi ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Ada lagi mungkin tambahan? Atau cukup sekian atau seperti apa?
1: Ya, tambahan pasti.
0: Oke, boleh.
1: Untuk yang konvoi yang dalam meramaikan Piala Dunia, kami himbau agar tetap tertib dalam apa meramaikan Piala Dunia, harus bagi yang konvoi tapi harus tetap tertib.
0: Itu.
1: Jaga ketentraman bersama dan tetap patuhi aturan lalu lintas.
0: Oke, baik. Terakhir dari Bribda Hulda, apa yang mau disampaikan untuk pengendara kita di pagi hari ini?
2: Tetap tertib dalam berlalu lintas. Menggunakan helm, membawa surat-surat kendaraan Anda saat berkendara.
0: Oke.
2: Terus yang pawai, jangan ugal-ugalan di jalan. Saat pawai, jangan makan jalan, cukup di satu. Karena yang konvoi ini kadang
0: Betul. Jadi bikin kita yang ada di sebelah juga tuh kayak tolong kak begitu. Kamu lagi konvoi tong juga ini sama begitu ya, tapi tetap kalau satu jalur ya satu jalur saja. Ya. Jangan apa namanya serakah karena makan jalan tadi serakah ya. Oke, baik. Kita berharap hari ini untuk pikniknya Brazil. Semuanya berjalan dengan baik, perginya baik, pulangnya baik, dan kita berharap Brazil menang.
2: Menang.
0: Oke. Iya. Yang pasti bersama Bribda Joy, terima kasih banyak waktunya pagi hari ini.
1: Sama-sama.
0: Oke, Bribda Hulda, terima kasih.
2: Sama-sama, Kak.
0: Iya, dan untuk pendengar terima kasih banyak juga ya yang terus memantau siaran patroli udara, tapi juga beberapa pos yang sudah update informasinya. Terima kasih banyak dan selamat bertugas. Kita akan jumpa dalam ruang patroli udara selanjutnya ya. Kami bertiga pamit. Salam presisi.
8: Bekerja bergetar terlaporkan.

Ya, baik pendengar, pukul 7.12 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, semangat pagi tentunya untuk Anda semua. Bagaimana hari ini? Semangat ya. Hari Jumat di 19 Juni 2026. Ya, dan saudara pendengar dimanapun Anda berada, sudah kita ikuti bersama tadi siaran patroli udara ya. Tentunya kami update informasi terkait bagaimana sih arus lalu lintas pagi hari ini. Himbauan-himbauan menjadi ingatan untuk kita semua ketika berkendara, apalagi cuaca hujan gerimis, jalan basah seperti itu ya. Ada himbauan yang terus disampaikan dan diingatkan untuk kita semua yang akan berkendara di hari ini. Iya, dan disampaikan juga kepada Anda, tentunya buat Anda yang ingin menyaksikan laga Piala Dunia untuk hari ini pukul 7 waktu Indonesia Timur ya, sudah lewat 13 menit Kanada versus Qatar yang saat ini sedang bertanding. Anda dapat mengikuti langsung dari Pro 2 FM begitu ya. Anda dapat mengikuti langsung dari siaran Pro 2 di frekuensi 90,1. Buat Anda yang mau menyaksikan begitu ya, menyaksikan secara langsung melalui televisi, layar televisi, dan mendengarkan lewat audio yang begitu luar biasa ya, Anda dapat menyaksikan dan mendengarkan di Pro 2 FM frekuensinya di 90,1, tapi juga di RRI Digital langsung diklik Pro 2 RRI Jayapura. Oke, dan nanti akan berlanjut juga pukul 7, kemudian Kanada versus Qatar dilanjutkan pukul 10 juga langsung dari Pro 2 FM, Meksiko versus Korsel juga untuk hari ini. Bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi tentunya terus mengudara menemani Anda, dan Anda juga dapat menyaksikan melalui frekuensi 105 MHz tentunya langsung ya mendengarkan Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Oke pendengar, selamat pagi, semangat pagi saja untuk Anda semua. Pastikan Anda terus satu hati bersama Pro 1 RRI Jayapura langsung dari Jalan Tasangkapura 23 Jayapura. Saya Sofi temani Anda untuk lintas Jayapura pagi sampai dengan siang hari nanti bersama rekan Mansa, lagu-lagu hiburan terbaik, kemudian juga tentunya informasi-informasi pun akan terus kami hadirkan untuk Anda. Selamat pagi, semangat pagi, dan selamat menikmati WFH buat Anda yang menikmati kerja dari rumah, tetapi juga Anda yang terus melaksanakan aktivitas Anda di hari ini. Semangat untuk Anda semua.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempat yang lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembrono, bukanlah sesuatu yang pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang

Cobek terasa lebih enak karena proses penghalusan bumbu secara tradisional dengan cobek batu melepaskan minyak alami, aroma dan rasa secara optimal. Berbeda dengan blender yang cenderung membuat bumbu berair, gesekan saat mengulek memecah serat bumbu, meningkatkan umami dan menciptakan rasa gurih alami yang nendang tanpa penyedap berlebihan. Tekstur lebih padat dan menghasilkan perlukaan pada jaringan rempah yang berbeda dibandingkan dengan blender, sehingga rasa yang keluar lebih intens dan kompleks. Blender menghasilkan panas saat memutar bahan dengan cepat, yang berisiko merusak rasa asli. Ulekan menjaga bumbu tetap segar. Ulekan memungkinkan teksturnya tetap halus atau kasar yang lebih konsisten dibandingkan hasil blender yang seringkali terlalu cair. Meskipun membutuhkan tenaga lebih, teknik ulekan atau tumbuk dianggap kunci kelesatan otentik masakan Nusantara. Mau masakan Anda sedap? Yuk semangat mengulek bumbunya!

0: diduga dari arus pendek.
1: Diduga kebakaran terjadi akibat hubungan arus pendek.
2: Sementara kebakaran ini diakibatkan oleh konsleting arus listrik dari salah satu rumah yang terbakar.
3: Halo Planners Papua. Udah dengarkan berita tadi? Sekarang waktunya aku buat ngasih tahu kamu untuk lebih peduli bahaya listrik. Pertama, hindari penggunaan tusuk kontak listrik yang menumpuk. Kebanyakan kebakaran disebabkan oleh konsleting hubungan arus pendek. Bahaya kan? Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat listrik. Tuh Bapak Ibu, diperhatikan ya agar selalu aman. Solusinya adalah jarak minimal dari jaringan listrik 3 meter. Ada lagi nih, pahami petunjuk yang ada. Jangan dilanggar. Misalnya kalau kamu melihat ada yang bertanda tegangan listrik, itu artinya tanda bahaya. Jangan nekat ya. Yang terakhir, hindari bakar sampah di bawah jaringan listrik. Lebih aman sih jangan dibakar ya sampah itu, mending dibuang ke tempatnya agar dibakar oleh dinas terkait agar lebih aman. Kenapa? Karena panasnya pembakaran dapat merusak pelindung kawat listrik. Akibatnya bisa konsleting. Yuk kita perkecil resikonya, jangan dianggap sepele ya. Ayo peduli bahaya listrik di lingkungan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PT PLN Persero UPP Unit Pelaksana Proyek Papua.

0: Kebakaran diduga dari arus pendek.
1: Diduga kebakaran terjadi akibat hubungan arus pendek.
2: Sementara kebakaran ini diakibatkan oleh konsleting arus listrik dari salah satu rumah yang terbakar.
3: Halo Planners Papua. Udah dengarkan berita tadi? Sekarang waktunya aku buat ngasih tahu kamu untuk lebih peduli bahaya listrik. Pertama, hindari penggunaan tusuk kontak listrik yang menumpuk. Kebanyakan kebakaran disebabkan oleh konsleting hubungan arus pendek. Bahaya kan? Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat listrik. Tuh Bapak Ibu diperhatikan ya agar selalu aman. Solusinya adalah jarak minimal dari jaringan listrik 3 meter. Ada lagi nih, pahami petunjuk yang ada. Jangan dilanggar. Misalnya kalau kamu melihat ada yang bertanda tegangan listrik, itu artinya tanda bahaya. Jangan nekat ya. Yang terakhir, hindari bakar sampah di bawah jaringan listrik. Lebih aman sih jangan dibakar ya sampah itu, mending dibuang ke tempatnya agar dibakar oleh dinas terkait agar lebih aman. Kenapa? Karena panasnya pembakaran dapat merusak pelindung kawat listrik. Akibatnya bisa konsleting. Yuk kita perkecil resikonya, jangan dianggap sepele ya. Ayo peduli bahaya listrik di lingkungan kita.
4: Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Pembangunan Maluku dan Papua.
5: Hai Sobat Elektrizen Jayapura, yuk bayar tagihan listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya tanpa perlu menunggu petugas memberikan invoice tagihan. Untuk pembayaran yang lebih mudah dan praktis, gunakan aplikasi PLN Mobile dengan memasukkan ID pelanggan kamu. Dengan bayar tepat waktu, listrik tetap nyaman digunakan dan aktivitas di rumah pun berjalan lancar tanpa kendala. Terima kasih sudah menjadi pelanggan yang bijak dan tepat waktu dalam membayar listrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PT PLN Persero UP3 Jayapura.
6: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

0: Ya baik pendengar, pukul 7.40 menit waktu Indonesia Timur ya. Selamat pagi, semangat pagi tentunya untuk Anda semua. Kita ada di hari Jumat 19 Juni 2026. Ya, dan pendengar untuk saat ini tentunya buat Anda yang ingin menyaksikan jalannya Piala Dunia yang berlangsung pada pukul 7 ya. Ya, ini kurang lebihnya pertandingan babak pertama sedang berlaga seperti itu, dan sebentar sesaat lagi akan mengakhiri karena sudah di penghujung babak pertama untuk hari ini dalam pergelaran Piala Dunia yang tentunya bisa Anda ikuti lewat Radio Republik Indonesia Jayapura juga. Dan tentunya semangat pagi saja untuk Anda semua ya. Euforia boleh, tetapi jangan berlebihan malah menabrak aturan begitu ya. Oke, selamat pagi, semangat pagi saja untuk Anda semua di hari ini. Dan tentunya sebelum nanti gelaran Piala Dunia untuk pukul 10 atau pertandingan yang berikut yang akan dilaksanakan pada pukul 10 waktu Indonesia Timur pagi hari ini, kita akan mengupdate juga ya, kami juga akan mengupdate tentunya terkait pertandingan yang digelar pada pukul 7 waktu Indonesia Timur antara Kanada versus Qatar ya. Sementara babak pertama berlangsung, tersisa 2 menit terakhir ya, 2, 3, 4 menit terakhir seperti itu. Nanti kita lihat saja siapakah yang memenangkan laga ini untuk babak pertama seperti itu. Dan informasikan kepada Anda seluruh pecinta sepak bola di tanah Papua, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia tentunya pemegang hak siar audio seluruh rangkaian pertandingan Piala Dunia 2026 mulai babak penyisihan hingga partai final. Bisa Anda simak begitu ya, Anda bisa menyimak dan mendengarkan langsung di RRI Jayapura Program 2, di Program 2 RRI Jayapura frekuensinya 90,1 MHz. Anda yang mobilitasnya tinggi seperti itu, siaran langsung juga bisa diakses dengan mudah tentunya melalui aplikasi RRI Digital. Cukup di-download aplikasi RRI Digital, kemudian Anda memilih di situ saluran Pro 2 Jayapura ya. Jangan lewatkan euforia dan momen bersejarah lahirnya juara dunia baru, dan tentunya jadikan genggaman gawai dan radio Anda sebagai saksi keseruan laga dunia. Piala Dunia 2026 dengarkan langsung hanya di Pro 2 RRI Jayapura frekuensi 90,1 MHz RRI Jayapura, sekali di udara tetap di udara. Oke pendengar, selamat pagi, semangat pagi saja untuk Anda semua, dan terima kasih tentunya untuk kebersamaan Anda yang sampai dengan saat ini masih setia bersama Pro 1 RRI Jayapura. Sebelum nanti kami update ya informasi terkait perakiran cuaca sepanjang hari ini seperti apakah, kami akan update informasinya untuk Anda di pagi hari ini, dan sekiranya dapat menjadi referensi untuk kita semua ya yang kembali akan melaksanakan segala aktivitas rutinitas di hari ini. Dan alangkah baiknya ketika kita mengetahui ya bagaimanakah perakiran cuaca untuk hari ini. Kita masuk pendengar dalam update ya informasi perakiran cuaca.
1: Kemudian untuk kota Jayapura sendiri, Dewi, bagaimana cuaca di hari ini? Bisakah digambarkan?
2: Wilayah kota Jayapura dan sekitarnya hanya diperkirakan cara berawan-awan, namun ada potensi terjadi hujan lokal pada siang hari dan juga dini hari.
3: Perakiraan cuaca RRI Jayapura. Prediksi cuaca mengenai kondisi atmosfer, suhu udara, curah hujan, angin, dan potensi cuaca, serta tinggi gelombang dengan analis data dari

dilaporkan prakirawan cuaca live di program 1 RRI Jayapura. Nantikan prakiraan cuaca, memastikan kondisi cuaca hari ini.

0: Iya, baik pendengar, kita akan update ya informasi perakiran cuaca sepanjang hari ini seperti apakah update-nya. Saya sudah terhubung bersama prakirawan BMKG Wilayah 5 Jayapura, ada Bung Novel. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Iya, siap. Hari ini tadi sempat ada gerimis gitu ya, ada hujan juga. Bung Novel, boleh diinformasikan ke pendengar kita sepanjang hari ini cuacanya seperti apa sih untuk Tanah Papua, silahkan.
1: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 Jayapura, dimanapun Anda berada, bersama saya Novel yang akan memberikan pantauan cuaca yang berlaku selama 24 jam hari ini, Jumat 19 Juni 2026. Secara umum, cuaca di wilayah Papua diperkirakan berawan dengan suhu udara berkisar antara 21 hingga 30 derajat. Sedangkan lokalitas berkisar antara 6 dengan arah angin dominan dari arah utara dan kecepatan 4 hingga 5 km. Namun untuk potensi hujan ringan pada hari ini, jadi pada siang hari untuk kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kerong, Salami, Ambiran, Muranya, dan Kepulauannya, dan kemungkinan pada malam hari hujan ringan akan terjadi pada Kabupaten Biak-Numfor dan Waropen, dan pada dini hari seharusnya akan terjadi pada Kabupaten Waropen. Untuk kota Jayapura, cuaca diperkirakan umumnya cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan lokal pada siang hari. Berikutnya untuk informasi perakiran tinggi gelombang untuk wilayah utara Papua, tinggi gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dengan arah angin dari arah timur hingga barat laut dengan kecepatan 4 hingga 20 knot. Kemudian untuk perairan selatan Papua, ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 2 meter dengan arah angin dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan angin berkisar antara 4 hingga 25 knot. Berikutnya, yakni informasi pasang air laut. Perkirakan pasang naik pada pukul 9.04 dan 22.58 waktu Indonesia Timur setinggi 1,1 meter. Kemudian surut diperkirakan pada pukul 15.48 Indonesia Timur, turun sedalam 0,2 meter. Himbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan menjauhi bantaran sungai dan kali gunung apabila terjadi hujan dengan intensitas sedang dan lebat, karena dapat menyebabkan potensi bencana seperti banjir, banjir dan tanah longsor. Sekian informasi dari kami.
0: Oke, baik rekan Novel, terima kasih banyak ya untuk update informasinya. Selamat bertugas kembali. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Oke, pendengar, demikian laporan langsung bersama rekan Novel ya, prakirawan BMKG Wilayah 5 Jayapura.
2: Demikian perakiraan cuaca hari ini. Nantikan update cuaca berikutnya bersama RRI dan BMKG Wilayah 5 Jayapura.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: masyarakat Papua, lulusan SMA, SMK, MA ataupun sederajat yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, Universitas Terbuka Jayapura membuka pendaftaran mahasiswa baru program diploma dan sarjana dengan sistem pembelajaran jarak jauh yang fleksibel. Anda dapat kuliah kapan saja dan di mana saja tanpa harus meninggalkan pekerjaan maupun aktivitas sehari-hari. Tersedia berbagai pilihan program studi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, serta program vokasi yang sesuai dengan kebutuhan masa kini. Pendaftaran dapat dilakukan secara online dengan proses yang mudah dan praktis. Jangan lewatkan kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik bersama Universitas Terbuka Jayapura. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi layanan informasi Universitas Terbuka Jayapura di nomor 0811487817 atau kunjungi media sosial resmi UT Jayapura @ut.jayapura. Universitas Terbuka, perguruan tinggi negeri yang menjangkau seluruh Indonesia.
1: Ya, baik pendengar, pukul 7 lewat 55 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan untuk hari ini, hari Jumat 19 Juni 2026, ada beberapa informasi hadir tentunya untuk Anda di pagi hari ini. Kami sampaikan pendengar, dari Yayasan Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2026-2027 Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Santo Thomas Aquinas Jayapura, ditujukan kepada lulusan SMA, SMK atau sederajat. Stiper Santo Thomas Aquinas Jayapura saat ini membuka pendaftaran penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 untuk program studi agroteknologi, agribisnis, peternakan, dan akuakultur. Pendaftaran gelombang 3 dibuka 1 Juni sampai 30 Juni 2026. Pendaftaran gelombang 4 dibuka 1 Juli sampai 31 Juli 2026. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi ya, syarat-syarat pendaftaran. Itu fotokopi ijazah terakhir dilegalisir, fotokopi raport kelas 12 semester 5 dan 6, fotokopi kartu tanda penduduk KTP, fotokopi karpek untuk pegawai, fotokopi kartu keluarga, surat keterangan lulus SKL bagi yang belum menerima ijazah, fotokopi ijazah program diploma yang dilegalisir, surat tugas belajar atau izin belajar dari pimpinan tempat bekerja, surat keterangan pindah bagi calon mahasiswa pindahan, pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar. Sekretariat Pendaftaran Kampus Tiper Santo Thomas Aquinas Jayapura, Jalan Akuatan Kemiri 1, Sentani. Informasi lebih lanjut hubungi Panitia Penerimaan, nomor telepon WA 0821-9616-4863 atau 0812-8798-6961 atau melalui email stiper143010@stiper.sta.ac.id atau juga bisa melalui website www.stiper.sta.ac.id/pendaftaran. Demikian pemberitahuan disampaikan dan atas perhatian diucapkan terima kasih. Kemudian pendengar, masih terkait penerimaan mahasiswa baru begitu ya. Kali ini berasal dari Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Otto Gessler Papua tahun akademik 2026-2027. ditujukan kepada lulusan SMU SMK sekota Jayapura dan seprovinsi Papua, aparatur sipil negara dan pegawai BUMN BUMD. Universitas Otto Geisler Papua memiliki 11 program studi yang telah terakreditasi dan memiliki sejarah panjang dalam pengembangan sumber daya manusia di tanah Papua dan telah menghasilkan ribuan lulusan yang telah bekerja di berbagai bidang. Oleh karena itu, pada saat ini Universitas Otto Geisler Papua membuka pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Adapun ke-11 program studinya adalah sebagai berikut. Untuk program Sarjana S2, untuk program Pasca Sarjana S2, yaitu program studi Magister Manajemen. Kemudian program studi Strata 1 S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi Manajemen Akuntansi dan program studi Ekonomi Pembangunan. Fakultas Sains dan Teknologi, program studi Sistem Informasi, Geologi dan Biologi. Fakultas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan, program studi Agroteknologi, Agribisnis, Kehutanan dan program studi Manajemen Sumber Daya Perairan. Waktu pendaftaran gelombang kedua 1 Juni sampai 14 Agustus 2026. Tempat pendaftaran Kompleks Rektorat Universitas Otto Geisler Papua, Jalan Perkutut Kota Raja Dalam, Jayapura, Papua. Hal-hal lain berkaitan dengan pendaftaran dapat langsung ditanyakan di tempat pendaftaran atau menghubungi Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru dengan menghubungi Bapak Leo 0821-3740-4312 atau Ibu Tantri 0853-4400-4727. Demikian atas perhatian diucapkan terima kasih. Oke, pendengar, tepat pukul 8 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, semangat pagi untuk Anda semua. Pagi hari ini sarapan jangan kelupaan, kelewatan seperti itu. Sarapan itu penting sekali dan baik sekali agar Anda bisa bersemangat untuk hari ini. Anda mau bahagia? Mau dong. Oke. Yang pasti semua kita ingin bahagia ya, ingin hidup baik, hidup tentram, aman-aman saja. Dan semua yang baik seperti itu. Tapi ya hidup itu ya seperti itulah ya. Kadang ada kita ketemu batu yang besar, kadang kita ketemu kerikil-kerikil yang kecil halus, kita ketemu pasir yang kita dalam begitu ya. Jadi mau angkat kaki itu terhisap oleh pasir itu. Atau kita ketemu gunung yang besar seperti itu. Kita semua ingin bahagia pastinya, ingin hidup tentram, ingin hidup menikmati yang ada seperti itu. Tapi ya hidup itu indah ketika berwarna dengan segala macam hal yang terjadi ya. Dan ternyata saudara pendengar, bahagia itu sederhana sekali. Setiap orang punya standar kebahagiaan masing-masing. Betul apa betul? Setiap kita punya standar ya, kebahagiaan masing-masing. Mungkin hari ini yang membuat Anda bahagia ketika Anda diberikan tugas dan Anda bisa menyelesaikan tugas itu lebih cepat dari biasanya di tempat Anda bekerja. Atau juga mungkin Anda mendapatkan tantangan baru yang menjanjikan prestasi lebih baik. Karena setiap kita punya kebahagiaan dengan standarnya masing-masing seperti itu ya. Dan masih banyak sekali yang menjadi standar kebahagiaan dari setiap kita. Mungkin bisa menyelesaikan tugas tepat waktu, atau bahagia ketika menerima tantangan baru, menjanjikan prestasi, atau dalam keluarga ada sesuatu hal yang luar biasa yang Anda lakukan, dan masih banyak hal-hal lainnya yang menurut Anda itu merupakan standar kebahagiaan Anda. Saudara, ternyata jauh di seberang sana mereka yang hidup sederhana pun seperti itu ya. Yang hidup sederhana saja mereka sudah merasakan bahagia yang begitu luar biasa ketika hari ini mereka bisa mendapatkan sepiring nasi dan lauk. Itu standar kebahagiaan mereka. Karena belum ada jaminan esok hari bisa mendapatkan makan layak seperti itu ya. Karena hari ini kalau kita tidak bersyukur itu bahaya sekali. Hari ini kita boleh makan, hari ini kita masih sehat. Jadi jangan ngeluh-ngeluh ya. Biasanya kalau ngeluh-ngeluh, weh, di tempat lain sana tuh ada yang mau di posisi kita, begitu ya. Posisi kita artinya bukan saja karena punya banyak duit seperti itu, atau hal-hal yang kita pikir wow luar biasa tinggi sekali begitu ya, tetapi dengan diberikan sehat kuat masih bisa bercanda gurau seperti itu. Ada di tempat yang lain, hari ini kita bisa makan nasi dan tahu tempe saja, itu sudah sesuatu yang wow. Karena di tempat lain standar kebahagiaan mereka, mungkin hari ini bisa makan nasi dengan lauk, itu sudah kebahagiaan yang luar biasa ya. Karena hari ini mungkin makan, besok mereka masih pikir bisa mendapatkan makan layak tidak, dan masih banyak hal lainnya. Saudara, bahagia memang bukan hanya milik orang-orang tertentu, begitu ya. Kembali, bahagia itu bukan hanya milik orang-orang tertentu, tapi kebahagiaan itu ada di mana-mana, karena kebahagiaan itu milik semua orang. Satu penelitian menyebutkan seperti ini, orang yang selalu membanding-bandingkan kekayaan atau jabatannya dengan kerabat atau teman dekatnya cenderung tidak bahagia dan kerap merasa kecewa dalam hidupnya. Lantas, bagaimana menemukan kebahagiaan itu? Kemudian yang menjadi pertanyaan, terus saya mau menemukan kebahagiaan itu bagaimana ceritanya? Seperti itu ya. Saudara, sebenarnya bahagia itu sederhana sekali ya, sederhana. Kunci kebahagiaan terletak pada sikap kita. Kunci kebahagiaan itu terletak pada sikap kita. Dengan mensyukuri segala sesuatu yang kita miliki saat ini, dan kita berjuang dengan sepenuh hati untuk tujuan yang besar dan positif, maka kebahagiaan akan selalu mengalir di kehidupan kita. Catatannya, jangan mencari kesempurnaan, tapi sempurnakan apa yang telah ada. Jangan terus menyesali apa yang hilang, tapi fokuslah pada apa yang telah kita miliki. Bahagia itu simple, bahagia itu sederhana. Selamat pagi, semangat pagi untuk Anda semua. Sesaat lagi ya, perhatian Anda, nanti kami sampaikan penyampaian berita duka untuk Anda. Terus satu hati bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

Inilah saat yang ditunggu dunia, laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan siap menggetarkan jagat sepak bola. Mampukah Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Meksiko City? Atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka? Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026, hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah Anda, Piala Dunia tahun 2026 adalah pesta bola paling bersejarah yang akan diselenggarakan oleh FIFA. Ini adalah pesta bola terbesar yang akan digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bukan cuma itu, pesertanya juga semakin ramai. Dari yang biasanya 32 tim, sekarang menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara yang tampil dan lebih banyak cerita seru yang akan kita ikuti dari awal hingga akhir Piala Dunia. Bayangkan, akan ada 104 pertandingan yang siap menemani hari-hari kita. Jumlah pertandingan yang super banyak ini akan bikin turnamen ini terasa seperti maraton bola. Piala Dunia 2026 lebih besar, lebih ramai, dan pastinya lebih seru.

0: Gempa. Eh, gempa, gempa. Kiki, Kiki, kita harus lari kemana?
1: Johnny, jangan lari, itu bahaya. Kita punya 3 detik, ingat kuncinya. Jatuh, bertahan, berlindung.
0: Jatuh? Kalau saya jatuh di sofa bagaimana?
1: Cukup jatuh ke lantai, berlindung di bawah perabot yang kuat seperti meja, dan bertahan pegang kakinya sampai guncangan berhenti.
0: Ternyata jatuh, berlindung, dan bertahan cuma 3 kata. Dan lebih mudah diingat ya.
1: Tentu saja, kunci utamanya adalah jangan panik.
2: Saat gempa terjadi, waktu Anda hanya 3 detik. Jatuh, berlindung, dan bertahan adalah aksi terbaik bagi keselamatan kita. Siaga gempa, kita selamat.
3: Iya, baik pendengar, selamat pagi kembali untuk Anda semua ya. Beberapa pesan layanan masyarakat, lagu-lagu hiburan pun hadir menemani suasana pagi hari Anda di hari Jumat ya, 19 Juni 2026. Iya, dan untuk saat ini tentunya pertandingan masih terus berlangsung, jalannya pertandingan Piala Dunia 2026 ya, hari ini dari pukul 7 tadi, dan sekarang sudah memasuki babak kedua seperti itu, dan juga sudah berada di akhir begitu ya, di penghujung babak kedua. Dan untuk hari ini pukul 7 waktu Indonesia Timur, dan sudah berlangsung sampai dengan saat ini pukul 8 lewat 36 menit waktu Indonesia Timur, babak kedua ya, tengah kita ikuti bersama antara Kanada melawan Qatar untuk saat ini. Iya, dan sebagai informasi untuk Anda, sebagai informasi untuk Anda semua, posisi saat ini gol yang didapatkan oleh Kanada 4-0 ya, dan sangat disayangkan juga poin 4-0 pada babak kepertama. 2 gol diisi oleh Kanada dan menghasilkan 1 kartu merah untuk Qatar pada babak pertama, dan menghasilkan 2 gol ya untuk Kanada. Kemudian masuk pada babak kedua. Babak kedua pun 2 gol berhasil disabet oleh Kanada, dan pada babak kedua Qatar mendapatkan kartu merah yang kedua, dan pada menit-menit 40 menit babak kedua seperti itu, 60 menit ya pada babak kedua, mendapatkan kartu kuning juga dari wasit kepada Qatar seperti itu ya. Dan saat ini Qatar melawan Kanada dengan bermain 9 orang ya, 8 pemain kemudian 1 penjaga gawang seperti itu, karena 2 orang sudah mendapatkan kartu merah dan langsung dikeluarkan dari dalam pertandingan yang berlaga untuk hari ini. Dan posisi Kanada versus Qatar pada hari ini, gol didapatkan oleh Kanada dengan 4-0 untuk saat ini ya. Oke, selamat pagi saja untuk Anda semua, semangat pagi untuk Anda. Tentunya pada fase grup penyisihan begitu ya, Piala Dunia 2026 diikuti oleh 48 negara dibagi dalam 12 grup, masing-masing ada 4 tim, dan dimulai dari fase grup dengan sistem round robin atau saling bertemu, di mana 2 tim teratas dari tim grup dan 8 tim peringkat ketiga terbaik akan lolos ke babak 32 besar hingga babak final. Fase grup ataupun penyisihan yang saat ini sedang bergulir seperti itu, 48 tim dibagi ke dalam 12 grup, masing-masing grup berisi 4 negara begitu ya. Ada 48 dari sebelumnya 32 tim seperti itu. Kemudian sistem poin, jadi setiap tim akan bermain 3 kali di grupnya ya. Setiap tim akan bermain 3 kali di grupnya. Poin diberikan sesuai standar, yaitu menang mendapatkan 3 poin, seri 1 poin, dan kalah 0 poin. Kemudian untuk aturan kelolosannya adalah tim yang menempati peringkat ke-1 dan ke-2 di setiap grup otomatis lolos ya. Ditambah 8 tim peringkat ketiga terbaik ya. Jadi tim yang menempati peringkat ke-1 dan ke-2 langsung otomatis lolos begitu ya. Setiap grup akan otomatis lolos. Kemudian ditambahkan dengan 8 tim peringkat ketiga terbaik begitu ya. Ditambahkan dengan 8 tim peringkat ketiga terbaik dari seluruh grup sehingga terkumpul 32 tim ya. Jadi terkumpul ada 32 tim untuk melaju ke fase knockout atau babak gugur seperti itu ya. Kemudian ada penentu peringkat juga atau tiebreaker. Jika ada 2 tim atau lebih dengan poin yang sama, penentu kelolosan ditentukan berdasarkan selisih gol keseluruhan di fase grup begitu ya. Kemudian jumlah gol yang dicetak secara keseluruhan, head to head atau rekor pertemuan langsung di grup yang sama, poin fair play, akumulasi kartu kuning merah paling sedikit, dan juga undian oleh FIFA seperti itu ya. Itu ada dalam fase grup penyisihan seperti itu. Kemudian akan masuk juga pada fase gugur ya atau knockout stage. Berbeda dengan edisi sebelumnya begitu ya, 4 tahun yang lalu format baru dimulai dari babak 32 besar. Jadi format baru dimulai dari babak 32 besar berlanjut ke 16 besar, kemudian perempat final, semifinal hingga final. Jadi untuk sistem eliminasinya adalah tim yang kalah akan langsung tereliminasi dari turnamen ya, ketika masuk pada 32 besar ya, fase gugur. Kemudian kalau aturan imbangnya adalah extra time dan penalti shootout begitu ya. Jika pertandingan berakhir imbang dalam 2 kali 45 menit waktu normal, pertandingan akan dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu atau extra time selama 2 kali 15 menit begitu ya. Jika skor masih sama kuat, pemenang akan ditentukan melalui adu tendangan penalti. Itu dia pada fase gugur ya. Kemudian ada aturan baru yang berlaku di Piala Dunia 2026. Ada beberapa pembaharuan aturan dari Dewan Asosiasi Sepak Bola Internasional IFAB dan juga FIFA yang ini adalah wajib untuk dipatuhi seperti itu ya. Kiper untuk batas waktu adalah kiper memiliki batasan 8 detik untuk memegang bola. Ya, kiper memiliki batasan 8 detik untuk memegang bola. Selain itu ada hitungan mundur 5 detik untuk tendangan gawang atau goal kick dan lemparan ke dalam throw in. Jika melanggar, lawan akan mendapatkan sepak pojok atau lemparan dalam ya, lemparan ke dalam. Itu untuk batas waktu, aturan baru yang berlaku ya. Kemudian protes wasit. Hanya kapten tim begitu ya, hanya kapten tim yang diizinkan untuk mendekati atau berbicara dengan wasit. Pemain lain yang melakukan protes akan langsung diganjar kartu kuning. Jadi itu dia, kalau kartu kuning tiba-tiba diberikan ketika tidak ada pelanggaran seperti itu ya, langsung. Tetapi ketika ada protes dari pemain dan dia bukan dia bukan kapten tim, akan diberikan langsung ya ganjaran kartu kuning. Itu aturan baru untuk Piala Dunia 2026 ya, protes wasit. Kemudian pergantian pemain. Pemain yang diganti harus keluar lapangan maksimal waktunya itu 10 detik saja. Jika terlambat, pemain pengganti harus menunggu di pinggir lapangan selama 1 menit penuh sebelum masuk begitu ya. Ada akumulasi kartu juga. Akumulasi kartu kuning akan dihapus atau direset setelah fase grup dan setelah babak perempat final agar pemain tidak terkena sanksi larangan bermain di semifinal ataupun final akibat akumulasi ya. Jadi kartu kuning itu akan direset atau dihapus setelah fase grup dan setelah babak perempat final seperti itu ya. Itulah aturan baru yang dikeluarkan oleh IFAB ya, Dewan Asosiasi Sepak Bola Internasional dan juga FIFA yang wajib untuk dipatuhi. Wow. Oke, pendengar, nanti kita akan saya akan update juga informasi terkait pegelaran ya, penyelenggaran Piala Dunia untuk hari ini dan Kanada versus Qatar untuk hari ini mendapatkan 4-0 untuk Kanada. Nanti seperti apakah update-nya juga ke depan, karena bola itu bulat ya, beberapa menit saja tuh bisa merubah kedudukan seperti itu. Oke, nanti akan ada update-nya juga untuk Anda. Anda yang mau mengikuti, jangan lewatkan. Anda bisa mendengarkan di Pro 2 FM, frekuensinya 90,1. Siaran langsungnya kami hadirkan di sana ya. Oke, jangan lewatkan FM 90,1. Produa RRI Jayapura. Oke, pendengar, pukul 8.44 menit waktu Indonesia Timur. Perhatian Anda dulu ya, kami sampaikan penyampaian berita duka untuk Anda di pagi hari ini. Tentunya untuk beberapa menit ke depan, pendengar, perhatian Anda dalam penyampaian berita duka.

Mendengar perhatian Anda untuk penyampaian berita duka pagi hari ini. Berita duka pendengar kami sampaikan. Berita duka berasal dari keluarga Imbiri Wamea Moai. Berita duka kami terima berasal dari keluarga Imbiri Wamea Moai di Jayapura. Berita duka ditujukan kepada Ikatan Keluarga Besar Sumber Baba di Yapen Timur Serui, Rumpun Ikatan Keluarga Besar Moai di Serui, Ikatan Keluarga Besar Sumber Baba di Jayapura, kerabat teman Handai Taulan dimanapun berada. Isi berita duka telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2026 pukul 1 waktu Indonesia Timur atau pukul 13 waktu Indonesia Timur jam 1 siang di Rumah Sakit Umum Dok 2 Jayapura anak saudara kami terkasih Bertus Imbiri, anak tertua dari almarhum Bapak Martin Imbiri Wamea dan almarhumah Ibu Agustina Muhai. Jenazah disemayamkan di rumah duka rumah kediaman Ibu Janda Yakomina Muhai Dasinapa dengan alamat Jalan Batu Penjuru Kota Raja dalam perumahan dosen. Rencana pemakaman dilaksanakan pada hari ini, Jumat 19 Juni 2026 di Pekuburan Umum Buper Waina. Ya pendengar, satu penyampaian berita duka kami hadirkan untuk Anda. Kemudian berita duka yang kedua. Berita duka yang kedua kami sampaikan berasal dari Nixon Demeto dengan alamat Polima Keempat RT 03 RW 05. Berita duka ditujukan kepada keluarga besar Demeto di Depapri, Kabupaten Jayapura. Keluarga besar Yaruserai di Demoy Kisi, Kabupaten Jayapura. Keluarga Franz Demeto di Surabaya. Saudara Paul Roger Sebuai di Jakarta. Teman-teman cleaning service kantor Wali Kota Jayapura. Keluarga besar Maria di Bonggo, Kabupaten Sarmi. Keluarga besar Demeto Yaruserai di Jayapura, Abipura, Arso, Kerom, Sentani dan sekitarnya. Seluruh kerabat Handai Tolan sanak saudara dimanapun berada. Isi berita duka. Telah meninggal dunia anak saudara terkasih Elsa Imelda Demeto, meninggal dalam usia 34 tahun, anak dari almarhum Bapak Musa Demeto. Meninggal pada hari Kamis 18 Juni 2026 pukul 15 waktu Indonesia Timur atau jam 3 sore di rumah karena sakit. Jenazah disemayamkan di rumah duka rumah almarhum Bapak Musa Demeto dengan alamat Polima Keempat RT 03 RW 05. Rencana ibadah pelepasan jenazah akan dilaksanakan pada hari ini, Jumat 19 Juni 2026 pukul 13 waktu Indonesia Timur atau jam 1 siang dan dimakamkan di tempat pemakaman almarhumah Elsa Imelda Demeto di Pemakaman Umum Kristen Buper Waina Kota Jayapura. Ya pendengar, demikian dua berita duka kami sampaikan untuk Anda. Kami terima dari keluarga Imbiri Wamea Moai di Jayapura dan berita duka yang kedua dari Nixon Demeto dengan alamat Polima Keempat RT 03 RW 05 Kota Jayapura. Anda yang mengenal mengetahui nama-nama keluarga yang sudah disampaikan, dimohon bantuan saudara meneruskan kepada keluarga yang berduka. Kami atas nama keluarga yang berduka menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Oke, pendengar, pukul 8.59 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan tentunya kembali kami ucapkan saja selamat pagi, semangat pagi saja untuk Anda semua. Nanti akan berlanjut lagi ya jalannya Piala Dunia untuk grup selanjutnya seperti itu ya. Akan mempertemukan Korea Selatan seperti itu, akan mempertemukan Korea Selatan, dan tunggu saya lihat jadwalnya. Oke. Setelah ini nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Timur Anda bisa mengikuti langsung di Pro 2 ya, Pro 2 FM 90,1 MHz. Setelah Kanada melawan Qatar untuk hari ini dengan posisi ataupun gol diperoleh oleh Kanada 5-0 untuk saat ini, dengan Qatar bermain 9 pemain ya, 8 pemain dan juga 1 penjaga gawang seperti itu. Dan hasil yang didapatkan oleh Kanada adalah 5-0 atas Qatar. Ya, dan akan berlanjut nanti sebentar pada pukul 10 waktu Indonesia Timur siaran langsung jalannya Piala Dunia 2026 akan kembali hadir untuk Anda. Tentunya jangan lewatkan ya, melalui frekuensi 90,1 MHz Pro 2 RRI Jayapura antara Meksiko versus Korea Selatan. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, terus ya bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.